0: menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, mempaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026. Saya Risti Rustarto.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi
3: baru. Jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
4: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk ITM terbatas.

0: Nah, dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Batu Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya, untuk rehab. Nah, di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
1: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Batu Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuai kan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman, sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah ke sana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara, tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkomdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Makanya menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma, karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira, setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Tapi saya tetap percaya, di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro, yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro, mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti bersama warta berita dari Pro3, dan sesaat lagi pendengar kita nanti akan mengikuti siaran langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Sahat Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sampurlah Nibu Garbaku, Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Yudi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan jaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Baik, pendengar, saat lagi kita akan terhubung bersama reporter Reja Aribowo yang akan menyampaikan secara langsung untuk upacara siaran langsung, upacara hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Silakan.
3: 11 September 2026 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara.
4: Senang sekali karena pada kesempatan pagi hari ini saya Anggri Nardianto bersama reporter pendengar Pro 1 RRI Bengkulu, peringatan Hari Radio tahun ini sangat istimewa karena mengusung suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan tentunya tema ini menjadi momentum refleksi sekaligus penegasan komitmen seluruh angkasawan dan angkasawati RRI untuk terus mengudara sebagai pilar informasi yang tentunya akan terus memperkokoh kedaulatan bangsa serta merekatkan persatuan demi kemajuan Indonesia yang adil dan makmur dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwa saat ini upacara telah dimulai, dan kami informasikan juga bahwa pembina upacara Kepala RRI Bengkulu Rozani SE sudah berada di podium upacara. Pada kesempatan pagi hari ini, upacara bendera ini diikuti oleh seluruh karyawan dan karyawati RRI Bengkulu, kemudian anggota Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Bengkulu serta beberapa mahasiswa magang yang kebetulan hingga hari ini masih melakukan magang di RRI Bengkulu. Bisara.
5: Lapor upacara peringatan Hari Radio ke-81 Jumat 11 September tahun 2026 siap dimulai.
6: Pakaian ataupun ikon tradisional dari daerah masing-masing, ada yang menggunakan ulos Batak, terus ada Minang, dan juga ada beberapa suku daerah lainnya yang hari ini mereka gunakan. Dan saat ini kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh rekan kita
4: Indah. Tapi sebelumnya Bisara, saat ini tengah dilakukan persiapan untuk pengibaran bendera merah putih. Tiga petugas pengibar bendera yaitu Respa, kemudian Andika, dan juga April tengah menuju tempat untuk pengibaran bendera merah putih. Dapat kami informasikan juga pendengar Pro 1 RRI Bengkulu bahwa nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kami juga akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan upacara penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Dan kami informasikan kembali bahwa para petugas pengibar bendera saat ini sudah tiba di sisi tiang bendera untuk segera melakukan pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Radio ke-81 tahun 2026 ini. Bisara.
6: Baik, tentunya Anggrit, bahwa upacara hari ini untuk suasana cuaca juga sangat mendukung, di mana hari ini cukup cerah dan memberikan satu kesan bagaimana dari kegiatan pengibaran bendera nanti dan juga seluruh rangkaian upacara ini akan berlangsung lancar, sehingga keinginan kita bahwa peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81 ini menjadi momen penting untuk refleksi kita sesuai dengan tema bangsa Indonesia sekaligus menjadi tema Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Baik, pendengar Pro 1, bendera sudah berkibar dan kita akan segera dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Bengkulu di mana saja Anda berada, prosesi pengibaran bendera merah putih alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan saat ini para petugas bersiap-siap akan kembali ke tempat semula setelah menyelesaikan tugas mereka membentangkan bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026 ini. Kami informasikan juga pendengar, nanti kita juga akan mendengarkan sambutan Direktur Utama LPP RRI yang akan dibacakan oleh Kepala RRI Bengkulu Rozani SE. Kita akan ketahui bagaimana pencapaian Radio Republik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yang tentunya banyak prestasi-prestasi yang membanggakan yang diraih oleh Radio Republik Indonesia. Tidak hanya Bengkulu, namun secara nasional, bahkan internasional, RRI juga meraih berbagai prestasi yang sangat dibanggakan oleh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia. Bisara.
1: Dan dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun, khususnya di RRI Bengkulu juga banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan, baik itu kegiatan permainan, perlombaan, dan juga melibatkan para UMKM untuk memeriahkan dari rangkaian kegiatan HUT RRI Bengkulu tahun ke-81 tahun ini. Dan pendengar, kita ketahui bahwa kita saat ini berdiri dari beberapa suku, dan mereka menggunakan, kita menggunakan berbagai pakaian adat yang masing-masing, termasuk atributnya ada dari Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga dari Bengkulu sendiri. Dan saat ini kita akan dengarkan untuk bersama-sama mengindikan cipta yang dipimpin oleh pembina upacara Kepala LPP RRI Bengkulu.

0: Yeah.
1: It's Donald.
2: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
3: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
2: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pasti akan ada terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM RRI Bintuna.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tanpa henti di pinggir sebuah danau yang bernama Danau Dendang Tak Sudah. Sebuah tempat untuk duduk santai sambil menikmati buah kelapa muda dan jagung bakar. Inilah satu-satunya danau di Kota Bengkulu yang berada di tengah-tengah kota. Danau yang terletak di Provinsi Bengkulu ini berlokasi di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu. Danau Dendang Tak Sudah memiliki luas keseluruhan 557 hektar dan luas permukaan 67 hektar. Yang menarik adalah danau ini memiliki beberapa jenis flora khas, diantaranya anggrek pensil, pelawi, bunga bakung, gelam, terentang, si keduduk, brosong, ambacang rawa, dan pakis. Selain flora, terdapat juga beberapa fauna khas seperti kera ekor panjang, lutung, burung kutilang, babi hutan, ular piton, siamang, siput, dan berbagai jenis ikan termasuk ikan langka seperti kebakung dan

0: tentunya tidak diragukan lagi. Karena memang sejak tahun 1936, Danau Dendam Tak Sudah ditetapkan sebagai cagar alam dengan luas 11,5 hektar oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian, pada tahun 1979, kawasan cagar alam ini diperluas menjadi 430 hektar dan pada tahun 1999, wilayah cagar alam diperluas lagi menjadi 577 hektar. Oleh karena itu jugalah, perkembangan perekonomian di kawasan wisata Danau Dendam Tak Sudah mengalami perlambatan. Karena kawasan cagar alam memang memiliki ketentuan dan keterikatan untuk tidak memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat wisata secara bebas.
1: Kawasan ini ya kawasan cagar alam, ya. Jadi nggak bisa
2: diganggu-gugat,
1: istilahnya. Jangankan dikelola, istilahnya disentuh aja sebenarnya udah melanggar. Ya. Nah akhirnya ya saya sepakat dengan kawan-kawan, misalnya, gimana kalau ini, kalau kita ngusulkan, kita turun status. Jadi kalau dia tadinya cagar CA, ya kita mintalah turun status. Nah, dengan kawan-kawan, dengan tim, akhirnya tim dari pusat pun turun. Nah, apa usulan kita itu, apa keinginan kita itu, ternyata direspon oleh mereka, akhirnya dibawa ke menteri. Nah, akhirnya direkomendasi oleh menteri. Nah, baru berapa bulan inilah statusnya turun.

Meskipun status danau dendam tak sudah diturunkan dari cagar alam menjadi taman wisata alam, pengelolaannya yang beralih ke tangan pemerintah tidak dilepaskan begitu saja oleh masyarakat adat, BKSDA, dan komunitas yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Terlebih, tempat wisata yang sangat penting bagi Kota Bengkulu ini sebagai penyedia air bersih.

bukan berarti dengan turunnya status itu BKSDA lepas tangan, bukan. Di bawah istilahnya pengawasan BKSDA. Nah, BKSDA menyerahkan ke masyarakat, ya terutamanya masyarakat adat. Nah, jadi kawasan ini, jadi udah di ini blok-bloknya, tinggal kita blok-blok pemanfaatannya, apa blok apanya yang kita mau kelola, ya di mananya.

0: tentang perubahan status mengundang banyak opini masyarakat terkait bagaimana pembangunan taman wisata alam Danau Dendam Tak Sudah hendaknya memperhatikan dampak ke depannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Saiful Anwar, selaku pelopor komunitas Berendo yang konsen dalam menjaga kelestarian lingkungan Danau Dendam Tak Sudah yang memang sepatutnya kita jaga.
1: Pemerintah sebenarnya udah jauh-jauh tuh udah ada rencana sebenarnya kan. Cuman ya maunya kami itu, umpama mau bangun awning, mau bangun apalah, ya coba ditinjau ulang lah. Jadi kalau mau bangun awning itu jangan seperti di Pantai Panjang itu. Dibangun berapa? 3x3. Mau dijadikan apa? Nah jadi biar istilahnya...
2: Bintuhan FM 98,8 MHz.

Pendengar seperti biasa pukul 8 ini kita bergabung bersama Pro 1 Bengkulu. Kita ikuti rangkaian acara. Mungkin seperti biasa ada dialog Bengkulu menyapa. Untuk itu saya dan Sirat mengucapkan selamat mengikuti acara demi acara dari kami di hari radio kedepan 1 tepat hari ini Jumat 11 September 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Pembi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat adil makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar lagu dari Aziz Hedra, Isa dengan Goodbye, tidak dapat kami tuntaskan kurang dengar Anda karena sesaat lagi kita akan hadirkan dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, jumpa kembali kita di Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari Jumat. Di hari yang spesial 11 September 2026 merupakan peringatan Hari Radio ke-81 tahun. Pendengar, apa kabar Anda? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik. Dan juga kami akan membuka ruang untuk Anda menghadirkan informasi, gagasan, dan berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan kita, pendengar. Dan kali ini kita bicara tentang radio yang mungkin yang terbayang adalah sosok penyiarnya, musik kesayangan, berita, informasi, prakiraan cuaca, atau juga informasi mengenai lalu lintas atau kebiasaan mendengarkan radio sambil bekerja atau berkendara, bahkan bersantai di rumah. Namun hari ini kita hidup di zaman yang sangat berbeda, pendengar. Teknologi digital ini membuat masyarakat memiliki begitu banyak pilihan untuk mendapatkan informasi dan juga hiburan, mulai dari media sosial, YouTube, podcast, layanan streaming, hingga berbagai platform digital lainnya. Lantas muncul pertanyaan menarik, di tengah derasnya perkembangan digital, apakah radio masih bisa bertahan hingga hari ini? Apakah radio harus berubah total mengikuti perkembangan zaman dan juga digital, atau justru mempunyai kekuatan tersendiri di hati masyarakat atau pendengarnya yang memang tetap dibutuhkan? Dan bagaimana radio di Bengkulu menghadapi perubahan perilaku masyarakat yang semakin akrab dengan internet dan juga teknologi digital? Nah, itu yang akan kita bahas pendengar di Dialog Bengkulu Menyapa kali ini, menjaga eksistensi radio di era digital. Ada 4 narasumber di pagi hari ini, ada Bapak Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, lalu Bapak Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, dan juga Ibu Ari Tawab, Direktur PT Radio Santana, dan juga sekaligus Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Bengkulu atau PRSSB. Dan terakhir ada Bapak Bursya, pemerhati radio, di line Zoom kita nanti akan bergabung. Kita ke Pak Rozani, selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi.
0: Pak, kalau berbicara tentang radio saat ini, 81 tahun RRI, Radio Republik Indonesia ini sudah eksis. Kalau kita bicara refleksi Pak, mengenai 81 tahun ini, seperti apa RRI hari ini?
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Rizka ya. Jadi tahun ini genap berusia 81 tahun ya, Radio Republik Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menyampaikan informasi, kemudian juga mengedukasi sebagai sarana hiburan, dan juga mempererat persatuan bangsa. Kemudian tema ya pada Hari Radio ke-81 tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan itu tentu lebih menegaskan lagi ya peran RRI, selain yang saya sampaikan tadi, selain dia sebagai pemersatu bangsa, kemudian mengedukasi, dan juga sebagai sumber informasi yang akurat ya, terpercaya dan mencerdaskan, dalam rangka tentu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Kemudian suara yang berdaulat tadi tentu suara masyarakat ya. Mm-hmm. Jadi masyarakat yang dia tinggal di pedesaan ya, masyarakat yang dia tinggal di perkotaan, kemudian masyarakat atau kalangan petani, kemudian juga nelayan, ada juga dari pelaku usaha, kemudian juga seniman, akademisi, ya pokoknya seluruh elemen masyarakat. Dan ini ya menjadi tanggung jawab RRI ya, untuk menjaga suara-suara tersebut mempunyai ruang yang layak dan profesional. Itu Rizka.
0: Baik, menarik Bapak. Jadi RRI menyesuaikan dengan situasi zaman gitu ya Pak, mengikuti setiap era. Kita ke Pak Teddy Cahyono, selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Mbak.
0: Ya, bagaimana nih Pak, Pak Teddy melihat dari KPID sendiri tentang RRI saat ini dan juga radio-radio yang swasta yang juga tumbuh berkembang di Provinsi Bengkulu?
3: Ya, jadi KPID ini memang punya fungsi dan tugas untuk mengawasi lembaga penyiaran. Tapi selain itu, kita juga kerap melakukan literasi media ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus gitu. Di banyak kesempatan ketika kita melakukan literasi, itu kita tanya ke Gen Z terutama ya. Masih ada yang nonton TV gitu. Dari 200 peserta itu paling yang angkat tangan 20 orang gitu. Masih ada yang dengar radio gitu. Ya lebih sedikit lagi gitu. Ini faktanya gitu. Makanya ketika kita melakukan riset, memang preferensi media Gen Z hari ini itu adalah smartphone. Smart 93% apa? Pelajar Gen Z itu menggunakan smartphone untuk memperoleh informasi, mencari hiburan gitu kan. Bahkan dari hasil survei kita ya 90% itu mendapatkan informasi dan mencari hiburan itu melalui platform media sosial terutama gitu. Hanya sisanya hanya 10%-an itu terbagi antara televisi dan radio gitu. Itu kondisi hari ini. Dan ini yang membuat kemudian distribusi dari pelaku-pelaku bisnis itu ke radio iklannya juga semakin menurun gitu. Nampak dari jumlah radio di Provinsi Bengkulu sendiri yang dari tahun ke tahun juga semakin sedikit gitu loh. Atau ada yang kurang aktif. Hari ini kan yang eksis di atau yang aktif lah di Provinsi Bengkulu itu radio-radio yang pemerintah, punya pemerintah gitu, seperti RRI, kemudian ada di Bengkulu Utara ada LPPL Karisma gitu. Dan radio-radio milik kampus seperti Jazirah punya UMB, kemudian Semara punya Unihas, dan satu lagi itu punya Dehasen itu. Punya Dehasen itu kan, dia masih aktif. Sementara kampus-kampus lain juga banyak yang mati gitu. Tapi ada juga radio-radio swasta yang masih aktif gitu. Contoh di Curup itu masih ada kok. Radio Rapsista, Radio Bio. Di Bengkulu juga Radio Santana itu masih eksis juga gitu. Cuman pertanyaannya eksis apakah surplus gitu ya. Yang paling penting dalam bisnis itu kan sebenarnya surplusnya itu gitu. Nah sekarang itu untuk bertahan aja, mungkin nanti Mama Kiki lebih detail lah menjelaskan untuk bisa eksis aja itu. Itu sudah luar biasa untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih Pak Teddy. Ibu Aritawab yang biasa disapa Mama Kiki. Tadi kita dari perspektif RRI dan regulator dari KPID. Nah, dari Mama Kiki sendiri pelaku industri radio swasta di Bengkulu, ini bagaimana radio swasta beradaptasi gitu ya di situasi saat ini?
4: Baik, terima kasih Mbak Rizka. Pertama-tama saya mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga tetap bertahan, Pak.
0: Amin.
4: Dalam situasi dan kondisi apapun, ya. Terima kasih. Saya hari ini sangat bangga karena didampingi oleh orang-orang penting dalam kehidupan saya. Ada Bapak Kepala RRI, ada Pak Teddy selaku Ketua KPID, dan saya berterima kasih sekali. Saya selalu diundang setiap momen penting di 11 September. Alhamdulillah usia radio saya sudah memasuki 49 tahun ya, sejak tahun 78. Dan alhamdulillah juga saya sudah terlalu banyak untuk menjalin silaturahmi di RRI ini. Dan Mbak Rizka, saya insya Allah masih tetap bertahan dalam kondisi apapun ya. Yang penting mempertahankan keberlangsungan dan relevansi radio tentunya, agar tetap disukai di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gempuran internet, medsos, dan segala macam lah. Dan tentu saja kita tidak boleh bergantung pada perangkat yang analog ya. Kita harus tetap beradaptasi dengan teknologi saat ini. Jadi kalau kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, ya insya Allah Mbak Rizka, kita akan tetap bertahan. Yang penting kalau di dalam pergaulan kita harus bisa berkomunikasi dengan baik sehingga kita bisa tetap abadi. Kalau di dalam radio ya kita bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi serta beradaptasi dengan teknologi saat inilah yang tiap saat berganti. Tapi alhamdulillah boleh saya bangga untuk mempamerkan dengan Pak Kepsta. Ini udah periode keberapa Kepsta yang ketemu terus dengan saya ya. Kemudian bangga dengan Pak Teddy yang sekarang menjabat sebagai ketua KPD.
0: Terima kasih
4: sementara itu Mbak Rita.
0: Terima kasih Mama Kiki, ini luar biasa Pak Rozani. Ini Mama Kiki setiap ulang tahun RRI pasti diundang dan hadir ya, begitu ya. Kita ke Pak Rozani sebelum ke Pak Bursa nanti. Pak Rozani, ini kan masihkah relevan gitu Radio Republik Indonesia RRI disebut sebagai sebuah radio, atau nanti kita akan, ini kan lagi sedang berproses ya Pak, kita transformasi digital. Apakah nanti akan menjadi sebuah media yang akan mengikuti ekosistem yang lebih luas lagi?
2: Ya baik, terima kasih Mbak Rizka. Jadi memang di era perubahan teknologi yang luar biasa ya, jadi RRI juga harus berubah. Karena kalau tidak berubah, kita pasti akan ketinggalan. Dulu di era terestrial dan harus berubah pada saat ini di era digital ya. Karena memang RRI ya harus menyiapkan itu semua. Nah sementara kita melihat ya bahwa teknologi untuk konten media ya semakin berkembang. Nah RRI pun juga hadir untuk menyesuaikan itu. RRI hadir di transformasi digital, kemudian juga di media sosial, di streaming, dan juga di podcast. Itu langkah-langkah yang diambil RRI agar RRI ya tidak ditinggalkan pendengarnya, dan tentu ya sekali lagi itu menjadi layanan ya bagi RRI agar informasi yang disampaikan itu bisa lebih cepat dan tentu memberikan manfaat pada masyarakat. Itu
0: Iya. Pak Rozani, ini 81 tahun perjalanan RRI, tentu ada harapan dari Pak Rozani ini untuk Radio Republik Indonesia ini akan terus eksis sekali di udara, tetap di udara.
2: Iya, ya. Ya, ya, harapan saya tentu RRI harus semakin dekat ya dengan pendengarnya, seperti itu. Kemudian juga bisa lebih modern, lebih adaptif ya, lebih mempersatukan, karena memang sekarang ini kan kita tahu bahwa SDM ya menjadi hal yang sangat penting, karena memang perubahan-perubahan yang begitu drastis tentu ada langkah-langkah dalam meningkatkan kompetensi teman-teman semua agar pada saat nanti pelaksanaan konteks dalam penyiaran ya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Itu Mbak Rizka.
0: Baik, terima kasih Pak Ocha. Ini mohon maaf dua narasumber, ini Pak Ocha akan bersiap-siap untuk prosesi penyulutan obor. Dialog tetap kita lanjutkan. Pak Ocha, terima kasih sudah bergabung untuk Dialog Bengkulu menyapa pagi hari ini.
2: Ya, saya izin.
5: Iya, iya, Mbak.
0: Baik, kita juga menyapa Pak Bursa di... Oh baik, kita masih mencoba menghubungi Pak Bursa. Nah, kita ke Pak Teddy lagi nih. Pak Teddy, apakah radio konvensional ini masih mempunyai posisi penting dalam ekosistem media yang luas saat ini?
5: Ya, penting. Justru kekuatan dari radio itu ya terestrialnya itu. Dalam banyak kejadian, kebencanaan misalkan gitu. Ketika digital itu lumpuh, ya yang digunakan, yang mampu bertahan itu ya terestrial. Beberapa waktu yang lalu misalnya ada bencana Sumatera itu kan. Ya yang masih mampu menjangkau ke pelosok-pelosok itu ya melalui frekuensi itu. Cuma memang kalau untuk kondisi normal tentu saja radio harus seperti kata Mama Kiki tadi, seperti kata Pak Rozani tadi harus beradaptasi. Kalau kata Charles Darwin itu mah spesies yang paling yang bisa bertahan itu bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar, tapi yang paling mampu untuk beradaptasi, gitu kan. Makanya radio juga harus beradaptasi, melakukan apa tidak hanya single platform tapi multi platform, dan itu sudah dilakukan oleh RRI sebenarnya, sudah ada RRI Net, sudah ada YouTube-nya, ada lain-lain
0: podcast dan RRI Digital ya Pak Teddy. Baik, ini menarik sekali. Jadi usia 81 tahun ini bukan berarti RRI berhenti pada pola lama, tapi juga justru menjadi momentum untuk terus beradaptasi. Kalau boleh meminjam istilah Pak Teddy tadi, radio bisa berubah bentuk, platformnya bisa berkembang, tapi semangat untuk memberikan informasi, pelayanan kepada masyarakat ini tetap menjadi bagian penting dari perjalanan Radio Republik Indonesia. Kita rehat sejenak, nanti kita ke Mama Kiki dan juga Pak Bursa pendengar. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
6: kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fonda Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar masih di Dialog Bengkulu menyapa untuk edisi hari yang spesial Jumat 11 September 2026 di peringatan Hari Radio ke-81. Dan pendengar, empat narasumber hadir di Dialog Bengkulu menyapa. Tadi ada dibuka sama Pak Rozani, Kepala LPP RRI Bengkulu, lalu Bapak Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, dan ada Ibu Ari Tawab Mama Kiki, Direktur PT Radio Santana sekaligus Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Bengkulu PRSSB, dan Bapak Bursa Pemerhati Radio. Sebelum kita ke Pak Bursa, kita kembali ke Mama Kiki. Mama Kiki, ini dari pengalaman Mama ini mengelola radio, apakah terjadi perubahan pola pendengar saat ini? Misalnya pendengar yang dulu aktif mendengarkan radio tapi sekarang itu beralih ke streaming atau platform digital. Radio Santana apakah juga sudah menyesuaikan atau beradaptasi nih Mama?
2: Baik, Mbak Rizka, jelas kami sudah melakukan ya perubahan-perubahan ya. Ya ada something-nya lah ya. Ya. Jadi memang sudah kami lakukan, dan saya masih percaya bahwa saya masih punya pendengar karena kita juga survei, justru di pegunungan itu mereka sering mendengar dan mereka tahu. Bahkan keistimewaan dari kita orang radio, kadang-kadang kita mendapatkan sebuah penghargaan yang luar biasa ya, karena dia mendengar kita dengan cara dia kirim kita kopi, kirim kita flyer, macam-macam ya. Jadi disitulah saya masih tetap bertahan dan sulit saya rasanya melepas kehidupan saya di bidang radio, kecuali sudah Allah ya yang mengharuskan saya tidak ada lagi.
1: Baik, karena radio itu lebih emosional ya kedekatannya. Betul, ya Mama,
2: betul,
1: ya.
2: Betul, sangat betul sekali, dan mereka sangat sangat percaya sekali dengan seperti Mbak Rizka mungkin, saya dan mungkin yang lain ya, yang namanya penyiar. Itu sentuhan emosional, kata-katanya itu kadang-kadang sangat dipercaya oleh kita, atau ya. Orang yang patah hati aja istilahnya bisa terobati oleh kita. Itulah keistimewaan kita ya. Jadi kebetulan sekali nanti Pak Bursa ya. Pak Bursa itu sejak SMA sudah menjadi pendengar setia saya. Jadi beliau itu sangat tahu bagaimana perjalanan Radio Santana. Bayangkanlah sampai dia sekarang sudah menjabat di Bank Indonesia kan. Dan dia adalah saksinya sebenarnya, Pak Bursa gitu. Jadi kami sudah melakukan juga streaming, Mbak. Cuma kami juga memang ingin sekali sih kita merubah untuk ada podcast supaya kita tidak terlalu ketinggalan. Tapi benar kata Pak Teddy, Bapak itu kan butuh surplus ya. Nah, sementara kalau dibilang radio LPS atau radio swasta sekarang tidak seperti dulu yang dibantu pemerintah dan iklan itu masuk. Jadi kita enak sekali lah dibandingkan. Nah, kalau boleh saya mengatakan ada perubahan yang sangat mencolok itu sejak tahun 2014 itu mulai goyang, tapi bagaikan kapal di tengah laut kita masih tetap bertahan dan alhamdulillah.
1: Baik. Sekarang. Jadi tantangannya luar biasa ya, Mam Kiki, ya. Karena iklan sepertinya mulai beralih ke media sosial.
2: Sangat.
1: Dan podcast gitu ya. Baik. Nanti kita akan kupas lebih jauh sebenarnya tantangan ini bisa jadi peluang atau justru jadi hambatan gitu ya di dunia radio swasta atau radio yang ada di Provinsi Bengkulu. Kita ke Pak Bursa. Selamat pagi, Pak Bursa.
3: Selamat pagi. Apakah mendengar suara saya dengan bagus?
1: Dengar bagus, Bapak. Selamat pagi, Pak Bursa. Ada Pak Teddy,
3: selamat pagi.
1: Ketua KPID Provinsi Bengkulu, ada Mama Kiki juga, Direktur Radio Santana.
3: Oke.
1: Pak Bursa, ini sebagai pemerhati radio, Bapak. Tentu Bapak melihat perkembangan radio ini tidak hanya dari sisi industri ya, tapi juga hubungan radio dengan masyarakat dan juga pendengarnya. Ini bagaimana tanggapan Pak Bursa?
3: Oke, terima kasih.
1: Sama Rizka, Pak.
3: Iya. Mbak Rizka ya.
1: Iya.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal Pak Rudani, Kepala RRI Provinsi Bengkulu, Pak Teddy Cahyono. Dan ini ada orang yang paling ini, waktu sejak muda saya kenal.
1: Iya.
3: Karena saya bagian daripada pendengar setia Radio Santang.
1: Wow.
3: Betul kata Pak Cici tadi,
1: iya.
3: Saya sudah melakukan itu. Kemudian langsung saja, sebagaimana yang disampaikan Pak Kepala LPP RRI Pak Rusani tadi, pergeseran radio terutama dari terestrial. Terestrial ini saya masih menikmati. Artinya apa? Dulu sangat menikmati radio kecil-kecil itu kita pegang, dan itu memang sangat menikmati dan menjadi hiburan pada saat itu. Nah, perubahan terestrial ini atau konvensional ini menjadi digital ini yang lebih interaktif. Nah, ini yang tantangan ke depan RRI terutama yang menjadi radio pemersatu bangsa. Yang kita kenal radio pemersatu bangsa RRI. Kenapa saat ini berita hoax itu harus diimbangi dengan berita yang datanya valid dan bisa divalidasi. Nah, ini yang keberadaan RRI ini menjadi radio publik yang memang betul-betul ke depan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya sebagai orang pemerhati radio, bukan hanya pemerhati radio, tetapi saya merupakan orang yang memang dari generasi ke generasi mengikuti radio. Nah, tadi Pak Teddy Cahyono tadi sudah nyampaikan, sekarang ini pendengar radio itu sudah beralih. Mungkin baby boomers-nya udah sangat sedikit. Itu berdasarkan surveinya BPS, itu tahun 2025 Supas, itu proporsi generasi muda antar generasi itu lebih kurang 68,92% tahun 2025. Dari angka tersebut, hampir 50% itu adalah generasi milenial dan generasi Z. Nah, ini peluang sangat baik sekali buat RRI untuk melakukan transformasi. Sebagaimana tadi narasumber sudah menyatakan, Pak Teddy, Pak Rozani dan Ibu Aritawak, saya kenalnya dengan Mbak Kiki, ini ikut bertransformasi. Bayangkan, hari ini saya dari Kota Bogor, Kota Hujan, melakukan streaming dan langsung berdialog dengan RRI Bengkulu.
1: Luar biasa.
3: Dimana saya memang harus mendengarkan, dari jauh pun sering mendengarkan RRI, terutama saya sedang ada kegiatan di sini, saya tidak mau luput dengan berita tentang Provinsi Bengkulu khususnya.
1: Baik.
3: Nah, transformasi digital ini menurut hemat saya juga telah melakukan, dan saat ini saya mendengarkan dan melakukannya, RRI digital, keberadaan RRI digital ini udah lengkap banget. Cuma bagi saya, berapa banyak orang yang tahu menu-menu yang ada di RRI digital?
1: Oke.
3: Kenapa? Di RRI digital itu bagi saya sudah mengakomodir semua keinginan pendengar setia, khusus RRI. Mau dengar musik, ada khusus ini apa tuh kanal musik. Mau dengar budaya, ada empatnya. Mau dengar berita, ada pro satu, ada pro dua, lengkap semuanya. Ini bagaimana ke depan RRI itu, RRI digital itu, ya mungkin ditempel lah dengan menggunakan algoritma yang ada di setiap orang buka algoritma, misalkan YouTube, buka Facebook, itu muncul iklan-iklan yang memang menjadi sumber juga pendapatan nantinya bagi RRI, yang muncul setiap beberapa detik ketika orang membuka
1: media sosial
3: platform
1: ya, Pak.
3: Tersebut.
1: Baik.
3: Ya, media sosial. Nah, beberapa lagi, ada satu yang mungkin saya nggak mengkritisi, tetapi bagaimana saya menikmati gaya penyiar itu sangat penting.
1: Okay.
3: Ketika saya mendengar radio itu bernuansa berita, tentu dengan suara yang bebas, yang enak mengalun, itu mungkin bagi saya dulu perlu berita yang gaya seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya live apa-apa, dengan gaya berita menyampaikan beritanya udah beda banget. seperti yang saya nikmati beberapa puluh tahun yang lalu. Hmm. Begitu juga misalkan rekaman radio untuk anak muda, mungkin disisipi dengan kalimat-kalimat yang sifatnya motivasi misalkan, ataupun yang kalimat-kalimat yang bisa membangkitkan, ataupun yang sedang nyetir anak muda menjadi suatu nikmat mendengarkan radio. Ini yang penting sekali. Baik. Yang terakhir bagi saya, jadilah RRI ini sebagai public broadcaster. Karena ini harus dipertahankan untuk apa ya, bukan kita untuk membendung berita hoax, tidak, tetapi ketika masyarakat itu mencari relevansi menjadi rujukan berita, RRI inilah salah satu media pemersatu bangsa yang harus kita cari untuk menyampaikan berita yang benar. Demikian, mungkin selamat ulang tahun RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih.
3: Narasumber.
1: Terima kasih Pak Bursa, ini masukan luar biasa untuk RRI juga, untuk radio swasta yang ada di Provinsi Bengkulu. Pak Bursa, sebenarnya kekuatan radio yang akhirnya membuat sebagian besar masyarakat ini masih tetap memilih radio dibandingkan media digital lainnya, menurut Pak Bursa apa?
3: Oh, radio itu sangat fleksibel loh.
1: Okay.
3: Tidak, bagi saya mungkin tidak ada media yang bisa mengalahkan radio. Contoh, kita sedang mandi pun bisa mendengarkan radio. Mohon maaf saya ngomong seperti mandi. Artinya apa? Kalau kita melihat medsos, itu harus melihat posisi, bukan hanya suara, tapi visualnya kita dengar. Tetapi kalau radio, kita bisa dengar apakah radio, apakah sedang mendengarkan musik, mendengarkan berita. Kalau kita mendengarkan musik, kita bisa bayangkan, oh penyanyinya misalkan Noah. Kita udah tahu wajah Noah bagaimana, walaupun kita melakukan aktivitas, walaupun kita sedang menyetir. Tapi kalau itu misalkan medsos, misalkan Instagram atau apa, kita harus lihat visualnya. Tapi radio tidak. Radio itu mau sambil tiduran pun bisa dinikmati. Mau sambil baca koran pun masih bisa dinikmati. Mau sambil ngopi pun masih menikmati. Artinya, menurut hemat saya sebagai pemerhati radio, radio itu adalah satu-satunya media yang tidak bisa dinikmati dalam kondisi apapun.
1: Baik.
3: Begitu.
1: Baik, terima kasih, luar biasa. Pak Bursa, terima kasih sudah bergabung di Dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak dan pendengar, kita di penghujung gitu ya di Dialog Bengkulu Menyapa, karena sesaat lagi kita akan melaksanakan upacara penyulutan obor. Sebelum kita tutup, kita ingin memberikan beberapa pertanyaan singkat ini kepada Pak Teddy dan juga Mama Kiki. Kalau harus menyebutkan satu kekuatan radio yang tidak boleh hilang di era digital, Mama Kiki, apa Mama?
2: Seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Rizka, yeah, kita tetap bertahan ya, menjaga keberlangsungan yang sudah ada, walaupun itu masih kita harus menambah dari segi-segi yang kita harus survei. Dan saya sependapat dengan Pak Bursa, dan beliau sebagai pemerhati radio dari dulu, kalau dulu terus terang saja Santana itu saingannya hanya RRI. Kalau dulu terus terang aja, cuman seiring berjalannya waktu ada Pro 1, Pro 2, Pro 3. Nah, paling-paling oh saingan kita nih itu. Kalau sekarang justru persaingan kita bukan sesama LTS, tetapi persaingan kita justru medsos dan segala macam ya. Itu memang kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lah. Itu Pak Teddy tahu ya bagaimana penderitaan. Tetapi seperti apa kata Pak Bursa, di dalam hal-hal yang prinsip sekali radio masih tetap bertahan, dan itulah yang saya pegang. Jadi saya tidak takut dengan gencarnya medsos, di mana-mana sudah ada podcast. Saya sedikit pun tidak gentar. Saya tetap bertahan dengan keberlangsungan yang ada, dan alhamdulillah tidak sampai chaos.
1: Karena beberapa radio besar, media besar juga harus menutup gitu ya,
2: banyak operasionalnya sekali, banyak sekali yang punya backgroundnya orang-orang penjabat seperti di Palembang, di Bengkulu aja juga. Alhamdulillah saya boleh berbangga sama Pak Teddy. Saya akan tetap bertahan.
4: Amin.
2: Dan saya juga mengakui bahwa RRI Bengkulu itu punya progres yang luar biasa.
1: Terima kasih.
2: Karena saya setiap tahun mengikuti sejak berdirinya di tahun 78, persaingan kita yang saya takuti hanya RRI. Dan alhamdulillah bagaimana saya memberikan edukasi kepada penyiar-penyiar saya yang siap ditempa dan siap pakai untuk di RRI.
1: Luar biasa, karena banyak juga jebolan Santana ya Mama ya ke RRI ya.
2: Itulah kekayaan yang saya miliki. Oleh karena itu, sekalipun saya sekarang berjalan di LPS, tapi LPP merupakan bagian dari hidup saya.
1: Baik.
2: Dan insya Allah selagi umur masih ada, saya tetap akan menghadiri 11 September merupakan momen yang paling indah bagi saya. Dan terima kasih juga Pak Bursa yang selalu memberi support kepada saya pada zaman dahulu, selalu memberikan kaset, selalu memberikan motivasi, begini loh Mbak, begini loh Mbak. Nah, memang dia betul-betul pemerhati yang dan alhamdulillah ya, saya RRI sebagai panutan kami, Pak Teddy, RRI dan LPS, LPP dan FPS, insya Allah tidak pernah melakukan menyiarkan berita-berita hoax.
1: Baik-baik.
2: Dan itu tidak pernah kami lakukan dan mudah-mudahan tidak akan kita lakukan.
1: Baik, terima kasih banyak Mama Kiki. Di akhir nih Pak Teddy, ada peluang kolaborasi tidak Pak Teddy ini antara RRI, radio swasta, KPID, komunitas generasi muda untuk membangun ekosistem radio yang lebih kuat di Bengkulu?
4: Ya, kita memang setiap turun ke lapangan itu selalu punya kampanye gitu. Ke masyarakat, ke anak muda, ayo kembali nonton TV dan dengarkan radio gitu. Kenapa ini penting? Karena seperti kata Mama Kiki tadi, lembaga penyiaran itu punya kredibilitas gitu. Informasi yang disiarkan di lembaga penyiaran itu sudah terverifikasi, ada proses apa namanya, kurasinya gitu. Berbeda dengan konten-konten yang ada di media sosial gitu. Ini sebenarnya bisa jadi modal bagi lembaga penyiaran ketika masuk ke ruang-ruang digital itu gitu. Jadi orang ketika baca dari akun medsos perseorangan gitu dengan membaca dari RRI, tentu orang akan lebih percaya dengan RRI gitu. Jadi RRI dan lembaga-lembaga penyiaran baik swasta maupun milik pemerintah itu bisa menjadi penyeimbang gitu di tengah derasnya apa informasi di ruang digital kita.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Teddy, terima kasih Bapak Kiki sudah bergabung.
2: Boleh ditambah sedikit.
1: Baik.
2: Dan seperti apa yang tadi kita memang butuh dari medsos ya. Jadi kami pun melakukan di media sosial atau di IG. Justru sekarang penawaran-penawaran iklan misalnya itu lebih ke
1: media sosial ya.
2: Dan kalau ditanya juga kalau dulu kan ibaratnya advertising apa bonusnya? Bonusnya kita menjawab kita akan siarkan di medsos dan mereka langsung welcome.
1: Baik, nah, baik.
2: Iya.
1: Jadi kita memang harus beradaptasi dan harus cari peluang gitu.
2: Betul,
1: ya Mama.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Mama Kiki, terima kasih Pak Teddy, terima kasih juga Pak Bursa yang sudah bergabung di Dialog Bengkulu Menyapa. Kita pamit karena akan bersiap-siap untuk prosesi penyulutan obor. Terima kasih untuk seluruh pendengar RRI yang masih setia mendengarkan siaran kami dan memilih RRI untuk beragam informasi yang tadi kata Pak Teddy yang bebas dari hoax dan informasi yang kredibel. Rizka pamit untuk Dialog Bengkulu Menyapa. Selamat pagi.
5: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti prosesi penyulutan obor.

0: sampaikan ke tengah-tengah masyarakat dan berikan ruang juga untuk feedback dari masyarakat sehingga lebih dialogis begitu, dan itu asik banget. Ya, storytelling yang dialogis, storytelling yang apa namanya, yang resiprokal.
1: Yeah.
0: Ya, bagaimana cerita itu dituturkan dengan baik, ya kan, bisa memantik emosi yang kemudian ada engagement, ada pelibatan yang pada akhirnya informasi tersaji lebih akurat, lebih valid, dan ada bobot emosionalnya gitu. Yang ujungnya adalah menggerakkan. Contoh ya, kita kan punya potensi bencana yang sangat besar. Ya, karena Jawa Barat salah satu provinsi potensi bencananya rawan bencana ya. Jadi potensinya besar, sangat rawan bencana dengan berbagai konsekuensi misalnya. Salah satunya bencana gempa. Dan ada satu potensi gempa yang harus diwaspadai di Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya, yakni bencana gempa Sesar Lembang. Potensi, ya potensi ada, dan ini bisa dipertunjukkan secara saintifik. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat harus memitigasi, mengantisipasi, ya agar apabila ya terjadi Sesar Lembang, ya misalnya sampai 7-8 magnitude, ya mudah-mudahan tidak. Tapi kalau terjadi apa? Kita kan harus memastikan korban jiwa harus minimal, bahkan tidak boleh ada korban jiwa. Lebih jauhnya harta benda harus diminimalisasi, dan ini kan tergantung kesiapan, kewaspadaan, ketangguhan warga. Nah, ini kan fungsi yang utama di sini adalah sosialisasi, edukasi. Contoh ya, edukasi kalau ada gempa, jawabannya apa? Gempa. Jadi kalau ada gempa, hal yang pertama harus dilakukan adalah gerakan merunduk lindungi kepala, bukan lari, tapi harus merunduk ya, lindungi kepala. Yang pertama lindungi dulu kepala, lihat situasi kondisi, baru lari. Kalau lari dulu tidak lihat sikon, terus ada bangunan yang roboh, akhirnya tertimpa robohan bangunan. Dan survei membuktikan kalau ada gempa, apa korban jiwa antara lain dipantiknya disebabkannya oleh kepala yang terbentur. Ya, karena itu apabila ada gempa, maka yang pertama harus dilakukan adalah gempa, gerakan merunduk lindungi kepala. Kebayang enggak?
1: Jadi kampanye-kampanye sosialisasi ya, seperti campaign. Itu yang paling sebenarnya ya, diingat ya, paling gampang begitu, dekat dengan masyarakat ya, Pak Herman ya.
0: Ini kan perlu kecerdasan. Jadi teman-teman anchor di radionya harus paham bagaimana menginformasikan sesuatu yang simpel tapi bisa memantik emosi sehingga orang mudah mengingat dan tergerak untuk bergerak.
1: Itu penting.
0: Tergerak untuk bergerak. Itu baru namanya radio. Kalau hanya informatif begitu ya, one way, tapi mendengar dan tidak ada respon, saya kira kan biasa aja. Tapi kalau ada respon,
1: tidak men-trigger orang kemudian, begitu ya, untuk kemudian mengubah perilaku dan sebagainya, itu percuma.
0: Orang untuk tergerak, iya, harus men-trigger orang untuk tergerak, untuk bergerak, itu baru namanya radio. Tentu hal-hal yang positif, seperti contoh tadi untuk gempa ya, itu kan keren banget. Bisa nggak radio seefektif itu? Dan saya yakin bisa. Dan itu ada di RRI.
1: Siap. Oke. Itu. Ada pesan-pesan apalagi mungkin untuk, ya, kita masuk di ujung nih, Pak Herman ya. Sebenarnya sih masih pengen nyanyi lagu ulang tahun buat Pak Herman. Tapi yang paling penting, pesan-pesan apa sih yang mau disampaikan juga di 81 tahun Radio Republik Indonesia kepada seluruh pendengar di Nusantara?
0: Ya, khusus ya, karena temanya tentang storytelling dan radio adalah alat storytelling yang efektif ya kepada masyarakat. Ya, storytelling itu adalah bercerita, dan radio ini kan dari dulu salah satu kelebihannya bercerita dan kemudian memantik imajinasi. Ini luar biasa sekali ya. Berbagai riset menunjukkan bahwa para pemimpin masa depan adalah para pemimpin yang menguasai storytelling ya, yang bisa menjadi storyteller baik di pemerintahan, di politik, termasuk di bisnis. Kita lihat bagaimana Jack Ma, kita lihat Steve Jobs ya, dan lain sebagainya ya, orang-orang besar di entrepreneurship ya, yang menjadi entrepreneur adalah para storyteller. Nah, karena itu mari kita manfaatkan radio untuk mengasah kemampuan storytelling kita ya, karena dari radio bercerita kemudian kita juga bisa ikut belajar untuk bercerita, karena bercerita ini mbak ya, itu bisa menstimulasi namanya critical thinking, yeah. Kemudian creativity, yang tidak kalah penting communication, mengasah communication, dan puncaknya adalah collaboration, karena tidak ada storyteller yang tanpa bantuan orang lain.
1: Baik.
0: Ya kan?
1: Baik,
0: dan
1: kalau
0: itu
1: gitu
0: adalah kemampuan abad 21 dan itu penting.
1: Ya.
0: Saya kira demikian.
1: Ya, baik Pak Herman, hatur nuhun Pak ya, Herman sudah menyampaikan banyak hal pagi hari ini. Sekali lagi selamat juga Dirgahayu juga buat Pak Herman, mudah-mudahan sehat dan selalu berkah ya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum.
0: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman, dan kami masih akan hadirkan beberapa informasi tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

0: bagian dari dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Menteri PU Dodi Hanggodo juga mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat menjadi bentuk kehadiran negara melalui memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan melalui pendidikan dan fasilitas yang ada serta pengembangan potensi serta prestasi siswa di bidang olahraga. Kita akan menuju ke rekan saya Pradipta Rahadi yang saat ini berada di Auditorium Yusuf Pronodipuro.
1: Ya, baik Kristi dan juga pendengar, saat ini dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, saat ini prosesi penyulutan obor Tri Prasetya

0: sekarang Direktur Utama Ihan Rasma sudah akan menyaksikan penyulutan prosesi obor. Saat ini saya bersama dengan rekan kami Yorike. Silakan Yorike, seperti apa prosesi penyulutan obor ini?
1: Ya, terima kasih Pradita dan juga para pendengar RRI di seluruh Indonesia.

0: Direktur Utama LPPR RI.
1: Dan
0: saat ini para
1: Dewan
0: LPPR RI sudah berdiri dan kita akan mengikuti prosesi penyulutan obor.
2: Seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kubahkan semangat perjuangan Tri Prasetya.
3: Ya, baik pendengar, obor Tri Prasetya sudah menyala.

Ya, pendengar, baru saja kita saksikan. Bersama.

0: sambutan dari Direktur Utama LPPRRI.
1: Sambutan Direktur Utama LPPRRI, Bapak Irin Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati

0: Depan direksi APPRRI juga pengawas APPRRI, dewan direksi APPRRI juga para mantan, mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur APU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para kepala satuan kerja LPPRRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi penangkatan, bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya. Dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Ini RRI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Mujahid.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Hari Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah, agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW Siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak-Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Bathara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memakan senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, menyerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, Tiwi Krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan
Anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwi krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terdampak berbagai bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, penyalaan obor dimana sebagai pengingat butir-butir prasetya Tripasetya Angkasawan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan.
1: Dan saat ini
0: kita akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu persembahan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh beberapa penyanyi. Dan saat ini kita akan mengikuti pengumuman suara kencana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
3: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Dr. Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI, para tamu undangan, serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
2: Boleh minta tepuk tangan ya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
3: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
2: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Tripasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
3: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
2: Obor Tripasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
3: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk, cicit buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
2: Berikutnya, kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

saat ini. Buat pendengar saat ini, penampilan teatrikal yang menampilkan dua orang putri saat ini tengah menampilkan teatrikal unik yang membawakan penampilan tarian nasional yang dipadu dengan dua kain berwarna merah dan putri yang menandakan Radio Republik Indonesia ini menginformasikan segala sesuatu yang bernuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga tarian yang disampaikan pada siang hari ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari. Mereka membentuk formasi sentral dengan berbalut bendera merah putih yang terdiri dari dua kain, yaitu kain merah dan putih. Mereka mengenakan kostum senada berwarna putih lengkap dengan kain dan juga selendang yang menyimpang di badan atau di tubuh mereka. Dan selain daripada itu juga, tarian yang dipersembahkan ini menjadi salah satu momen unik dalam persembahan sebelum penyampaian

0: tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dita, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis dan juga
1: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam
0: ucapan
1: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
2: Ya, pendengar, itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
3: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bang Sahari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
4: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPPRRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Selamat datang. Oh, sebelum ini kayaknya agak nggak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
3: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Satrani.
0: Ya. Ya, Dita, saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI Bandung. Dan tadi pada saat penampilan penari tentu sangat bagus dan memukai ya, Dita ya.
2: Dan kita ikuti langsung ya, Mbak ya, monolog yang akan disampaikan oleh teman-teman dari RRI Bandung yang diproduksi dan disutradarai oleh Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman Yusuf.

Satu, dua, tarik nafas, Wira. Satu, dua. Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegar seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mengenerdap sepatu yang berada di koridor depan. Sia. Nasir cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepala ku akan putus malam ini juga. Tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati di tembak Jepang, siapa yang akan mengurus ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk menggunakan frekuensi awal ke pemancar luar. Tiga menit, Wira. Kemudian

untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Terus melewati desa desa belakang, pura-pura tidak tahu dah. Akan aku bakar kertas sialan ini.

0: Tapi hanya ada kau sendiri, Mira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukku. Dan kau, kau mau mengkhianati mereka?
1: Setan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal pengorbanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku.
0: Hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah memberikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku.

di dalamku. Hidup dengan penuh ketakutan. Berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada sudah berlanda. Dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

0: masih bisa memeluk ibuku. Adam, aku akan mengawini koko pada pagi ini. Saya terima nikahnya. Hukum induduk dengan sepangkat alat sholat dibayar tunai. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa. Pegangan cinta. Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak.
1: Satu, dua, tiga,
0: atau mungkin lima. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi

Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Ira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka, dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan.

Ya, Dita, baru saja kita menyaksikan monolog yang disampaikan oleh Wira dari RRI Bandung, dan tadi peragaan dari monolog tersebut sangat menarik dan juga penuh dengan emosi, di mana pada saat menjelang kemerdekaan

0: depan kursi kita. Ya, baik, pendengar, kita ikuti kemudian acara yang dilanjutkan dengan akan adanya penyampaian nominasi untuk suara kencana Radio Republik Indonesia.
1: Memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
2: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
3: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
4: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat, RRI Banjarmasin, Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan. RRI Batam, Berbeda Boleh, Ribut Jangan. RRI Jakarta, Sebuah Pensil. RRI Jember, Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya. RRI Kendari, Aku Di Sini. RRI Malang, Perut Kenyang, Belajar Senang. RRI Melabuh, Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan. RRI Palangkaraya, Dampingi Sekecil Main Games. RRI Palembang, Tumbuh Dari Rumah. RRI Purwokerto, Larangan Membakar Sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio. RRI Bandung, Sesar Lembang. RRI Biak, Warga Cermat Bansos Tepat. RRI Bogor, Gelombang Dari Desa. RRI ND, Kacamata Ibu. RRI Jakarta, Bendera Buat Babe.

0: perbatasan. RRI Banjarmasin menyusuri sungai membawa sepiring asa. RRI Batam, suara warga mencari keadilan di tengah krisis air Batam. RRI Makassar, gas melon di balik kemudi PT-PT. RRI Melabo, seragam dalam plastik tubuh berenang demi sekolah. RRI Palangkaraya, di balik api ada luka yang tak terlihat. RRI Pontianak, berpacu dengan angin kencang. RRI Sintang, evakuasi korban helikopter jatuh di Bukit Puntang. RRI Sungai Liat, antrean panjang BBM di Pulau Bangka ketika waktu, ekonomi, dan harapan ikut menular. RRI Surabaya, makan plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual. RRI Ambon, dari pasar tradisional menjadi warisan budaya nasional. RRI Biak, satu piring seribu harapan. RRI Bogor, geothermal, masa depan energi terbarukan Indonesia. RRI Bukit Tinggi, dari limbah jadi berkah, kreasi anak daerah tembus pasar global. RRI Gorontalo, menjawab isu negatif makan bergizi gratis. RRI Mataram, peran ayah dan ibu jangan campur aduk, anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda. RRI Singaraja, bebas atau terjerat narkoba, kamu yang pilih. RRI Sintang, sepak terjang guru dalam membentuk karakter anak bangsa. RRI Sumenep, panen sendiri, wujudkan pangan mandiri. RRI Yogyakarta, kisah pemuda desa, Muhyudan, ubah rumput liar jadi cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature. RRI Ambon, investasi damai lewat bangku sekolah. RRI Banda Aceh, sekolah rakyat, menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Loksmawi, kolaborasi Genting dan MBG, wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, pejuang gizi di batas negeri.
1: Baik, boleh. Bila tepuk tangan sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
2: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto.

0: Sedangkan kategori podcast audiovisual juara 3 diraih oleh RRI Bogor. Juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo. Juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature juara 3 diraih oleh SP Bau Bau. Juara 2 diraih oleh RRI Malang. Juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Gak saya detailing sampaikan penilaiannya. Langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Loksumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penyampaian juara dari Suara Kencana Radio Republik Indonesia 2026.
2: Selamat kepada pemenang Suara Kencana 2026.
3: Baik hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra, dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPU RRI, yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

Ya, baik pendengar, itu tadi penampilan yang dilakukan dan saat ini akan ada penampilan tambahan dari artis-artis yang memberikan persembahan di hari ulang tahun RRI.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fajar Permana Putra.
2: Ya, baik pendengar. Itu tadi seluruh rangkaian prosesi upacara penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Dan saat ini semua angkasawan-angkasawati yang memakai pakaian daerah dari seluruh wilayah Indonesia tengah memberikan persembahan terakhir untuk Radio Republik Indonesia di hari jadinya ke-81 tahun. Dan saat ini Yurika bisa mungkin digambarkan apa saja pakaian adat dari mana saja yang saat ini ada, dari daerah mana saja Yurika?
3: Ya, tadi kita sudah mendengarkan pengumuman dari suara kencana dan beberapa mendapatkan juara di mana seperti untuk kontes juara pertama itu RRI Yogyakarta, juara kedua itu RRI Gorontalo, juara ketiga RRI Bogor. Sementara untuk feature itu juara pertama itu RRI Banda Aceh, juara kedua RRI Malang, dan juara ketiga SP Baubong.
2: Baik pendengar, demikian tadi siaran langsung upacara penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia dari Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta. Pradita Rahadi bersama Yurika Fitri, kami pamit undur diri, kita kembali ke studio.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudumarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apa Pagi.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor tersebut dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Pada momen itu, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara. Kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Selengkapnya Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam warga bicara dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan topik terkait Hari Radio ke-81, kenang perjuangan angkasawan dan perkuat komitmen layani publik. Lantas seperti apa pandangan dari Komisioner KPI Pusat yang juga ex-angkasawan Radio Republik Indonesia? Saat ini kami telah tersambung bersama Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Widi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Ana.
1: Pak Widi, Hari Radio ke-81 ini menjadi momentum
2: happy untuk mengenang RRI ya. Selamat ulang tahun Dirgahayu RRI.
1: Terima kasih, Pak Widi. Ini juga menjadi mengenang perjuangan para angkasawan. Bagaimana ini, Pak Widi sendiri yang pernah menjadi bagian dari RRI, apa makna Hari Radio tahun ini secara pribadi?
2: Biasa perkembangannya, kalau RRI kan karena saya pernah di dalam saat progresif, apalagi Pak Hendrasmo dengan jajaran dewas dan jajaran direksinya membangun RRI dengan luar biasa sekali gitu. Nah, sering muncul pertanyaan begini ya, ya apakah radio akan ditinggalkan kan begitu ya, yang sering muncul ya. Surveinya menunjukkan bahwa 25 juta orang Indonesia itu masih dengar radio. Itu survei BPS, kalau tidak salah 2024. Gitu. Artinya masih banyak orang dengar radio. Gitu. Malah kalau kita melihat, ini kalau dunia ya, bukan saja di Indonesia, dunia. Kan ada itu namanya Radio Garden ya, aplikasi Radio Garden sebagai sebuah contoh. Kalau RRI kan punya RRI digital ya.
1: Yeah.
2: Radio Garden itu kan kelihatan bahwa ternyata radio itu masih banyak sekali, masih hidup. Kita bisa dengarkan radio di Thailand, di China, di Amerika, di Indonesia, dimanapun dengan satu aplikasi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana membangun dua hal menurut saya. Pertama adalah media konvergen, itu keharusan. Media konvergen itu bukan begini, bukan radio beralih jadi TV, bukan. Atau radio beralih jadi digital, bukan. Tapi kita berkolaborasi dengan media-media tersebut. Karena kalau kita bersaing kan Pak, mungkin ya melawan sosial media nggak mungkin. Jadi ada namanya wilayah, kalau dalam manajemen itu ada namanya blue ocean dan red ocean. Ya nggak mungkin kita bertanding dengan digital platform. Tapi kita mencari celah lain yang bisa tetap survive dan berkembang. Itu manajemen disebut sebagai blue ocean. Nah, kecerdasan itulah yang diperlukan untuk masuk ke dalam dunia blue ocean itu. Begitu, Ana.
1: Baik. Nah, Pak Widi, bagaimana melihat perjuangan angkasawan RRI generasi terdahulu dalam membangun dan juga mempertahankan peran radio ini sebagai media publik?
2: Kalau itu tidak bisa dibungkiri, itu sejarah sudah mencatat. Jadi saya nulis di sebuah akun saya, ya di media sosial saya bilang begini, ya, kemerdekaan Indonesia itu bukan saja dicatat dan difoto, tapi juga disiarkan melalui radio, itu jangan lupa. Orang kan sering hanya mencatat dan memfoto, tapi jangan lupa disiarkan juga melalui radio. Apalagi tadi itu ada sebuah drama ya, saya diundang dan menyaksikan bagaimana hadir sebuah drama pendek tentang Wira. Wira itu karya Pak Soleman Yusuf ya, Kepala RRI Bandung. Itu menceritakan bagaimana peran seorang teknisi untuk terlibat dalam proses penyiaran. Jadi konten, konten is the key. Tapi kan queen-nya harus ada. Ya. Nah, pemancaran itulah yang menyampaikan RRI ke seluruh penjuru negeri. Jadi peran angkasawan luar biasa dulu sampai kemudian saat sekarang. Sekarang jangan lupa RRI tetap eksis. Jadi nggak ada putus-putusnya RRI. Bahkan orang RRI tetap dipakai dimanapun. Hana tau nggak Sari Tilawah kita yang di istana itu, itu orang RRI loh, namanya Feli Sukran tuh.
1: Oh, okay,
2: ya itu rujukan, itu orang RRI. Gitu, ya kan? Jadi nggak ada cerita orang RRI nggak bisa kemana-mana. Orang RRI itu keren, hebat. Tahun ini saja, tahun ini ada dua angkasawan RRI yang bisa masuk ke dua komisi. Satu ya Bu Rini Purwandari dulu di RRI, sekarang jadi komisioner di KIP.
1: Okay.
2: Ya kan? Kemudian ya, alhamdulillah saya sendiri ada di KPI. Artinya talenta RRI itu enggak kurang-kurang, Ana.
1: Oke, baik. Berarti memang tidak kurang, selalu berlebih begitu ya Pak Widi ya, dan tetap eksis.
2: Punya potensi gitu. Apalagi tadi informasi dari Pak Ketua Dewas menyebutkan begini. Dalam data terakhir di 2026 itu jumlah pegawai RRI yang berusia di bawah 40 tahun itu sekarang 60%. Artinya apa? Jadi, ini berbalik dengan periode tahun 2019. Ya, yang ketika itu yang di atas 40 tahun itu 60% lebih. Nah, sekarang pegawai RRI itu mostly 60% lebih adalah pegawai muda yang Gen Z. Ya. Artinya apa? Ini punya potensi besar. Tiga tantangannya adalah RRI harus membangun ruang kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Jadi ada stimulus-stimulus yang kita bisa maju. Juga tantangannya, karena saya yakin teman-teman yang baru masuk ini, ya kan banyak pegawai baru ya, itu kan rata-rata lulusan universitas negeri terbaik di Indonesia. Ana misalnya, ya kan? Kan dari sekolah negeri bagus di Jakarta. Gitu. Belum yang lain dari UI, dari UNPAD. Nah ini talenta-talenta yang saya yakin RRI akan survive dan akan berkembang dalam 3 atau 5, 10 tahun yang akan datang. Yakin tuh ya Ana.
1: Baik, karena juga tadi sesuai data survei BPS 25 juta orang Indonesia masih dengar radio begitu, yang artinya memang masih banyak ya.
2: Dan, betul, dan kalau kita perluas lagi dengan konvergensi, wah lebih besar lagi gitu. Dan kita dan RRI, saya menyebut kita ya pasti ya, dan RRI punya talenta 60% orang muda. Dan saya tahu sendiri orang muda RRI yang baru-baru masuk lulusan universitas negeri kebanyakan. Swasta pun kalau swasta yang bagus kan luar biasa. Tinggal kreativitas, inovasi yang dikembangkan RRI, wah pasti akan jadi hebat banget.
1: Baik. Lalu kalau untuk regulasi penyiaran saat ini, masih cukupkah untuk menjawab perubahan teknologi dan pergeseran radio konvensional menuju platform digital ini Pak Widi?
2: Pasti, pasti akan ada perubahan. Apalagi kan resmi kemarin di DPR disepakati bahwa rancangan undang-undang penyiaran revisinya itu disepakati menjadi inisiatif DPR. Artinya ini ada proses yang kita harapkan segera. Contoh misalnya ya, di dalam regulasi itu RRI memang radio-radio publik itu konvergens. Tetapi jangan lupa bahwa ada batasan-batasan. Nah nanti akan diperluas lagi, harapannya akan diperluas lagi. Nah kalau itu yang terjadi akan lebih kuat lagi. Kemudian yang kedua adalah regulasi soal platform digital ini penting. Jadi kemarin kami evaluasi dengan beberapa media TV nasional, ya keluhannya begini. Di televisi itu aturannya rigid, sangat rigid. Kami itu kalau ada orang merokok pada jam yang bukan jamnya itu kami akan peringati. Ya konten yang nggak bagus, orang berkelahi aja kita peringati, ya kan orang ciuman kita peringati, ya karena tidak pas begitu kan. Tapi di satu sisi digital platform sosial media itu bebas tuh, ada orang mau berkelahi, orang merokok, bahkan ada bikin konten sambil merokok, itu kan nggak benar, ya kan di TV kita rigid, di sosial media kita longgar. Nah harapannya tentu dengan revisi undang-undang penyiaran KPI akan masuk ke ranah itu juga, maka digital platform juga perlu mengikuti aturan yang rigid yang sama. Kenapa? Ini bagi bangsa Indonesia loh, bukan bagi kepentingan satu dua pihak saja. Bayangkan itu kan platform teknologi ya, tapi dia bisa mengambil iklan dan konten yang bebas di Indonesia. Nah, jangan lupa itu. Belum lagi scroll-scroll, jangan lupa juga di Amerika Serikat itu Meta itu sudah digugat sekian triliun loh. Nah, itu kan sebuah PR juga buat kita. Gitu Hana.
1: Oke. Nah, publik juga kini memiliki begitu banyak pilihan sumber informasi, salah satunya dari media sosial tadi ya Pak Widi ya. Apa alasan masyarakat masih membutuhkan radio publik seperti RRI menurut Pak Widi?
2: Trusted, pertanyaan trusted. Coba simak, saya kebetulan kan ketua tim Renstra yang ditugaskan oleh Pak Dirut ketika itu, Pak Dr. Hendra Smo, bersama ketua Dewas, saya ditugaskan menjadi ketua tim Renstra Rencana Strategis RRI 2025-2029. Ya, salah satu poinnya yang digagas oleh salah seorang anggota Dewas, yaitu Pak Kusnani, sebutkan RRI sebagai media terpercaya. Coba Anda perhatikan, kalau teman-teman sudah pernah ikut uji kompetensi wartawan, ada satu unsur yang sangat mendasar, yakni 5W per 1H. Ya, ada what, when, where, why, how, ya, who. Nah, salah satu hal yang paling sering tidak tercantum oleh media sosial adalah unsur when. Ya, kapan? Ketika kita melihat di sosial media ada banjir misalnya, ada gempa bumi, kita seolah percaya bahwa ini baru saja terjadi, apalagi misalnya dikaitkan dengan Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau. Kesannya, oh ini namanya baru. Gitu. Padahal ini udah nggak tahu tahun kapan dan di mana tempatnya. Nah, tapi apa? Ada potensi besar bahwa media sosial itu tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Tidak sepenuhnya, ada dipercaya, tapi tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Nah, RRI harus masuk ke sana sebagai the most trusted media. Jadi kalau mau cari yang benar, carilah di RRI. Misalnya sekarang nih, contoh ya, abu vulkanik itu unsurnya apa sih? Ya, karena katanya bahaya. Kenapa ini bahaya? Unsurnya apa? Apakah hanya abu? Ya, hanya karbon atau hanya unsur lain? Di sejumlah media dibahas bahwa salah satu unsur ya di dalam abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau adalah pasir kuarsa, kaca ya, semacam kaca gitu kan. Jadi kalau kena muka bisa baret, kena mobil bisa lecet dan sejenisnya. Nah, orang kan jadi bingung nih, apakah sampai sedemikiannya ya bahayanya abu vulkanik itu ya. Nah, RRI harus hadir di sini. RRI harus tunjukkan bahwa yang benar seperti ini. Masyarakat tidak perlu khawatir misalnya, atau masyarakat khawatir, penjelasan seperti detail nih, tek tek tek tek gitu. Nah, kalau itu dilakukan oleh RRI ya, maka RRI akan menjadi trusted. Bukan sekedar berita, tapi pakai analis.
1: Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami. Tadi ada Widi Kurniawan, Komisioner KPI Pusat yang juga ex-angkasawan Radio Republik Indonesia. Dan saat ini kami telah tersambung kembali olehnya. Pak Widi, silakan dilanjutkan. Ini mohon maaf sempat terputus, Pak Widi.
2: Ya, tadi ini adalah the most trusted. Yang saya contohkan tadi adalah misalnya abu vulkanik. RRI harus maju masuk ke sana dan menjelaskan seperti apa sesungguhnya. Ya, sesungguhnya bahwa jenis abu vulkanik Krakatau, satu. Kedua adalah yang sering disampaikan juga oleh seorang anggota Dewas namanya Pak Kusnani yang saya hormati, beliau menyampaikan pentingnya ground reporting. Ground reporter. Ground reporting itu penting. Ground reporting itu apa? Reporter yang ada di lapangan. Ya, gini. Contoh ya, ada beberapa jurnalis yang sekarang sedang dalam pencarian. Ya, yang ada di anak Gunung Krakatau kan? Ya, yang hilang ya dari Antara, Merdeka dan beberapa Anadolu dan beberapa yang lain itu, kita mendoakan semoga mereka dapat segera ditemukan itu dan kondisi sehat ya. Nah, pertanyaannya begini, apakah reporter RRI ada di sana? Ya kan? Seberapa dekat, seberapa dapat mengcover ya suasana, situasi anak Gunung Krakatau itu? Ya. Nah, mereka ini kan berjuang untuk mendapatkan sumber yang pertama. Ya kan? Fotonya tuh bayangkan si Bagus itu kan didapat memfoto bahkan oleh Presiden Prabowo itu diunggah di akunnya kan, itu mampu memfoto ya ketika anak Gunung Krakatau menyemburkan apa api-apinya. Itu kan luar biasa, itu ada luar reporter. Ya. Nah, RRI reporter harusnya dapat seperti itu. Ya, meskipun nyawa tidak dapat diganti dengan berita, ya. Tapi menunjukkan bahwa militansi reporter untuk hadir, ya, di tengah-tengah peristiwa yang diperlukan oleh masyarakat itu sangat penting. Nah, jadi tantangannya dua tadi, most trusted, ya. Kedua adalah reporter harus ada di lapangan. Di lapangan loh, bukan di tempat liputan di kementerian, sebagainya itu. Boleh kalau itu sih cukup dengan YouTube atau dengan kirim konten bisa ya. Tetapi yang ground reporter yang ada di tengah masyarakat itu harus menjadi PR untuk kita semua. Dan yang ketiga adalah bahwa RRI harus hadir di tengah masyarakat. Problemnya itu apa? Contoh ya, saya memberi contoh ya, beberapa kali tadi juga sempat diobrolkan di RRI Surabaya. Ada di Manado dulu namanya Bang Ober, tapi sekarang sudah tidak ada. Bang Ober itu saya tahu namanya Tante Tin ya. Saya lupa nama sebenarnya siapa, tapi namanya Tante Tin. Itu orang hebat sekali, saya tahu sendiri. Orang ini sangat fenomenal. Dulu sebelum ada Halo Warga, Halo Indonesia, dia sudah bisa bersiaran dan kemudian bisa menjembatani antara masyarakat dengan pengambil kebijakan. Jadi kalau ada pamati, ada jalan rusak, bicara di RRI Manado selesai dengan Tante Tin, Bang Ober itu namanya. Itu yang harus dilakukan anak. Kalau itu dilakukan, tiga hal tadi, RRI luar biasa. Pasti RRI bermanfaat, berdampak, relevan, dan menjadi inspirasi untuk nilai-nilai keindonesiaan. Begitu, Ana.
1: Baik. Nah, Pak Widi, tapi kalau untuk semangat perjuangan angkasawan masa lalu, sudah tercerminkah dalam praktik penyiaran publik saat ini, berarti?
2: Oh, sudah. Kalau itu sudah dipastikan, sudah. Sangat sudah sekali. Real bagaimana kita mengisi dan mempertahankannya. Angkasawan RRI buktikan militansinya. Dulu ya, ada reporter RRI namanya Darmo Sugondo. Darmo Sugondo itu kepercayaannya Bung Karno. Ya, kemanapun Bung Karno pergi ketika itu, Darmo Sugondo ini selalu dibawa. Gitu. Nah, ada lagi dulu ya, reporter RRI yang kepercayaannya Wakil Presiden Adam Malik. Ya, namanya Pak Ahmad. Itu kemanapun Wakil Presiden Adam Malik, selalu dia dibawa. Kenapa? Karena tulisannya, beritanya selalu menyegarkan, tidak semata mengagungkan, memuliakan atau membagus-bagus, tetapi dia menyampaikan sesuatu yang menarik dan enak dibaca dan didengar oleh masyarakat gitu. Nah, ini PR. Ya, PR. Orang RRI pernah punya kedekatan dengan presiden, ya, bukan berarti nempel presiden enggak bagus ya, tapi kita bisa menghadirkan informasi yang pertama. Nah, ini PR buat yang muda-muda, yang dulu bisa. Tadi ya Pak Darmo Sugondo, Pak Ahmad, Pak Adam Malik ya. Nah, bagaimana sekarang reporter RRI harus menjadi kepercayaannya Pak Prabowo. Kemanapun Pak Prabowo pergi, itu reporter RRI harus ada harusnya. Dan itu kemampuan talenta potensial dimiliki oleh RRI. Tinggal bagaimana mempersiapkan talenta tersebut sehingga dia memang layak untuk diajak terus oleh Presiden. Dan menyampaikan kabar-kabar yang mencerahkan bagi masyarakat luas. Gitu, Ana.
1: Baik. Nah, Pak Widi sendiri ketika mengenang masa menjadi angkasawan RRI, pengalaman apa yang paling membekas, lalu paling membentuk cara pandang Pak Widi ini terhadap dunia penyiaran?
2: Oh, banyak sekali. Sejak zaman reformasi, kita diberi kesempatan zaman Orde Baru. Dulu kan kita susah ya. Saya masuk RRI kan zaman Orde Baru ya. Sebelum 98, itu tantangannya banyak. Tidak boleh A, tidak boleh B. Mau dialog itu dibatasi. Tapi ketika reformasi, itu kemudian kita punya ruang yang luas ya, bisa dialog. Dialog kita dulu luar biasa ya, Indonesia Menyapa dulu Bu Niken ya, dulu direktur programnya itu mengusung pesannya namanya dialog interaktif, itu mesti berdebat. Nah, ini enggak ada juga nih sekarang nih. Berdebat, ingat kata-katanya berdebat. Ya, bukan dialog, debat. Jadi topiknya bisa menyapa tuh jadi bukan satu, tapi dua atau tiga orang diadu, adu pemikiran. Karena dua atau tiga orang pemikiran itu dia akan mencerahkan. Kalau cuma satu wawancara itu kurang mencerahkan. Kalau menurut saya, Buni kan luar biasa. Nah, itu membentuk saya. Dan kemudian yang terakhir sebelum saya mundur dari penyiaran itu adalah kita dapat kesempatan wawancara dengan presiden. Ya, saya jadi produsernya juga dengan Presiden Joko Widodo, itu dengan Presiden SBY, itu luar biasa. PSBY apalagi waktu itu sangat percaya dengan RRI. Saya sekali. Ini penting, Hana, bahwa reporter RRI itu punya kans untuk dipercaya oleh presiden. Saya ingat sekali ya, waktu itu Pak SBY itu hanya mau diwawancarai oleh RRI. Bayangkan tuh, Pak SBY kan baru ya istilahnya ya, zaman digital gitu ya. Tapi dia mau diwawancarai oleh RRI. Waktu itu Pak SBY sedang safar Ramadan ke Purwokerto. Nah, saya ditelepon waktu saya kabit waktu saya, ya, ditelepon kami bahwa Pak Presiden ingin diwawancarai oleh RRI. Bayangkan, itu di Purwokerto, maghrib nanti setelah buka puasa. Wah, luar biasa. Ini penghargaan. Tapi kan kami juga mikir, Jakarta Purwokerto tuh nggak dekat, gitu loh. Akhirnya kami meluncur sana, ya, dengan Kunika, dengan Pak Martoyo, Kepala Pusumnya ketika itu, kami meluncur ke Purwokerto dan bisa. Luar biasa, salut sekali. Ya, Bu Niken ketemu, Pak Martoyo ketemu, Pak Presiden itu berbicara di RRI. Wah, luar biasa. Kalau waktu itu Maulana Isnarto, luar biasa. Pak Jokowi juga. Nah, sekarang harusnya reporter, presenter RRI harus masuk ke ring satu. Yang paling dipercaya kalau ada pertemuan antara presiden dengan jurnalis adalah reporter RRI. Saya waktu itu ketika sudah jadi pemret, Pak Jokowi, kalau ada pertemuan dengan pemret, saya selalu hadir di sana, selalu diundang. Makan ketika itu dengan Pak Jokowi, kami makan sama-sama. Pak Jokowi ternyata makannya biasa juga, enak juga sih, makan somai, makan soto, sate gitu kan. Nah itu seru gitu loh. Nah reporter RRI harus masuk itu. Jadi kalau misal sekarang Pak Presiden mengadakan pertemuan dengan para jurnalis, pemret, reporter RRI atau pemretnya hadir di situ. RRI adalah media trusted, terpercaya. Bicaralah di RRI dan orang akan memberikan kepercayaan luar biasa buat Radio Republik Indonesia.
1: Baik. Nah Pak Widi, kalau harus dirangkum ini dalam satu kalimat, apa pesan Pak Widi tentang kenang perjuangan angkasawan, lalu juga untuk memperkuat komitmen melayani publik?
2: Militansi. Yang harus dipikir adalah militansi. Saya tidak pernah mengukur gini. Ya Alhamdulillah ya, puji Tuhan bahwa saya ini dibesarkan di RRI dan kemudian sekarang dapat amanah sebagai komisioner. Ya. Ketika saya masih aktif, jadi saya pensiun masih 3 tahun lagi, masih akan datang begitu, tapi di usia semacam ini, saya sudah dapat kesempatan di institusi yang lain menjadi komisioner. Nah, saya mengenang perjalanan saya dulu, saya bicara saya ya, artinya orang lain kan bisa beda-beda, tapi hampir sama. Kami dulu tidak pernah menghitung soal waktu, ya, tidak pernah menghitung soal uang, karena nggak ada uangnya di RRI ketika itu. Sekarang saja ada tukin segala macam, dulu nggak ada. Kami pergi naik bis. Saya pernah perjalanan, Hana, ketika itu dari Sumatera, dari Aceh sampai Jakarta, 17 hari saya cuma dikasih uang 200 ribu rupiah ketika itu. Itu pun sebenarnya sudah minim banget, 200 ribu ya. Tapi saya jalani, saya dengan happy. Saya dapat untung apa? Network saya dapat, saya bisa mengunjungi kota-kota di Sumatera, luar biasa. Saya biasa meliput malam-malam. Saya biasa meliput tidur di kantor. Saya biasa siaran, saya dulu Indonesia Menyapa, saya pagi siaran, kemudian malam saya mengasuh lagi namanya Selekta Malam. Jadi satu hari itu dua shift. Enjoy aja, gitu. Menikmati. Gitu. Rezeki juga alhamdulillah gak kurang-kurang gitu, Ana. Jadi profesional tumbuh, rezeki lancar, apa lagi dapat yang. Tapi yang saya catat adalah teman-teman ketika itu militansi luar biasa. Mohon maaf nih, ya, siapapun, di Indonesia sih gak ada ya, tapi siapapun yang berpikir tenggo, selesailah dia. Okay. Tenggo itu apa? Habis tank, truk langsung go, wah selesai itu berita ya. Iya, cintailah kita RRI ini. Dengan RRI kita bisa besar. Gitu aja, dengan RRI kita bisa besar. Baik. Yakin. Karena saya alhamdulillah sudah diberi kesempatan untuk itu.
1: Baik, gitu. Jadi tidak kurang-kurang begitu ya talenta RRI gitu, Pak Widi.
2: Mau diukur dari apa saja, bukan sombong ya. Maksudnya alhamdulillah Allah memberikan kesempatan dan hadiah banyak buat saya melalui RRI.
1: Baik Pak Widi, mungkin boleh Pak Widi kita tutup dialognya dengan jargon RRI, Pak Widi, RRI.
2: Sekali udara, tetap di udara, luar biasa RRI.
1: Terima kasih Pak Widi Kurniawan telah berbincang bersama kami, selamat pagi.
2: Pagi Ana, sukses untuk kita semua.
1: Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan berbicara terkait Hari Radio ke-81, kenang perjuangan angkasawan dan perkuat komitmen layani publik.
0: Wawancara Pro 3. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka melemah pada perdagangan hari ini. IHSG berada di level 6.552, indeks turun 36,21 poin atau 0,55% dibandingkan penutupan perdagangan kemarin. Bersama reporter Fathiah Nurzalfa. Fathiah, seperti apa pantauan terkininya?
3: Ya baik, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan Jumat 11 September 2026. IHSG berada di level 6552,79, turun 36,21 poin atau sekitar 0,55% dibandingkan penutupan perdagangan Kamis lalu. Pada perdagangan sebelumnya, IHSG ditutup melemah 1,33%. Pelemahan tersebut disertai aksi jual bersih investor asing sebesar 747,51 miliar rupiah. Tim analis Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG hari ini masih akan menguji di level 6.525. Jika level tersebut ditembus, IHSG berpeluang menguji level support berikutnya di kisaran 6.400 hingga 6.460. Tekanan pasar juga datang dari kenaikan harga minyak mentah dunia, di mana harga minyak Brent telah menembus level $108 Amerika Serikat per barel, sementara minyak WTI berada di level $102,48 Amerika Serikat per barel. Dari dalam negeri, tim Pintrako mencermati pertumbuhan penjualan retail Juli 2026 yang mencapai 1,1% secara tahunan. Kenaikan terutama ditopang penjualan makanan, minuman, dan tembakau yang tumbuh 3,6%. Sementara dari sisi fiskal, defisit APBN hingga Juli 2026 mencapai Rp235,6 triliun. Angka ini setara 0,91% terhadap PDB. Kondisi tersebut dinilai masih memberikan ruang fiskal bagi pemerintah. Namun kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu resiko yang perlu dicermati. Dari eksternal, pasar juga mencermati kebijakan Bank Sentral Eropa atau ECB yang menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 2,65%. Demikian laporan pasar keuangan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Dan kami hadirkan informasi terkait Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan realisasi impor bawang putih baru mencapai 57,67%. Kemendag mendorong importer mempercepat pemasukan dan distribusi terutama ke wilayah Indonesia Timur. Bersama reporter Alfred Tutet. Alfred.
4: Pendengar, saat ini saya di kawasan Jakarta Pusat dan benar saja Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan Kemendag terus mengantar aktivitasi pemasukan bawang putih dari para importir dari alokasi impor sekitar 601 ribu ton, realisasinya itu baru mencapai 346.643 ton maksud kami. Kemendag meminta importir pemegang persetujuan impor atau PI menyampaikan rincian realisasi pemasukan bawang putih. Rincian itu meliputi volume, waktu kedatangan, negara asal, pelabuhan pemasukan hingga rencana distribusi. Kemendag juga meminta importir memprioritaskan distribusi ke wilayah Indonesia Timur. Langkah tersebut dilakukan karena disparitas harga bawang putih dengan wilayah Jawa dan Indonesia Barat masih cukup tinggi. Berikut keterangan lengkapnya.
5: Alokasi yang pertama bahwa seluruh importer pemegang PI kami dorong untuk mempercepat realisasi dan menyampaikan realisasi pemasukan bawang putih impor secara rinci. Ini meliputi volume.
4: Lebih lanjut pendengar, Bambang juga menyebutkan bahwa Kemendag akan memfasilitasi bisnis matching antara importer dan distributor di wilayah Indonesia Timur. Sementara stok bawang putih yang masih berada di gudang akan terus dikawal agar segera masuk ke pasar dan bisa dinikmati oleh para konsumen. Demikian dari kawasan Jakarta Pusat, Alfred Tuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, meminta siswa sekolah di Kota Bekasi mengenakan masker. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan para siswa, mengingat Kota Bekasi sempat terpapar abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni, silakan dengan informasinya.
1: Ya, baik, mendengar 3 RRI, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, meminta siswa sekolah di Kota Bekasi mengenakan masker. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan para siswa, mengingat Kota Bekasi sempat terpapar abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Dan menurutnya kesehatan para siswa di Kota Bekasi harus diperhatikan betul, apalagi setelah siswa mulai melakukan pembelajaran tatap muka usai berakhirnya pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selain penggunaan masker, ia juga meminta Dinas Kesehatan melakukan cek kesehatan bagi siswa untuk memastikan apakah paparan abu vulkanik di Kota Bekasi berdampak pada kesehatan siswa. Dan Dinas Kesehatan menurutnya juga perlu melakukan pengecekan terkait penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang bisa saja menjangkit para siswa dampak dari abu vulkanik. Berikut pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman.
2: Terus juga minta kepada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan juga seluruh pihak sekolah untuk betul-betul bisa memastikan peserta didik dan semua elemen sekolah betul-betul ya menjaga kesehatannya. Tentu dengan cara apa? Dengan cara tentu yang pertama kita sih tetap meski hari ini PJJ itu sudah selesai, tapi alangkah baiknya masker itu juga tetap di standby lah gitu kan.
1: Dan Wildan juga meminta agar edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesehatan ditingkatkan sehingga kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Frankfurt dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
1: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought this.
2: Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
0: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
3: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini, apalagi dengan dukungan orang-orang di sini. Saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
4: We have to think about the derby, you know.
0: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø/Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dairoten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dairoten pada awal kompetisi.

masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlatih.

0: di pentas Seri A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andi Rija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami.
2: Great night for us.
1: Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: I'm just super happy that I was able to pull out such tennis.
3: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Burn bright, I don't burn out. Crushed down, sick of me now. I can never go reverse now.

beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Sofia, begitulah namanya. Seorang mahasiswi semester 4 di Fakultas Kedokteran. Rambutnya yang hitam panjang menambah kecantikannya. Dia adalah seorang perempuan yang cukup terkenal di sekolahnya. Dia dikenal sangat baik hati, sehingga semua orang menyukai dia. Di kampus, dia berteman dengan semua orang, tetapi yang paling dekat namanya Ray. Seperti Sofia, Ray juga perempuan yang cantik, baik, dan ramah juga. Sayangnya, kekurangan Ray adalah suka salah paham. Makanya banyak yang tidak mau berteman dengannya, tetapi tidak dengan Sofia. Dia mau berteman dengan Ray, malah mereka bersahabat. Mereka ke mall bareng, ngerjain tugas bareng, gila-gilaan bersama, ngakak-ngakakan bareng, senang bareng, sedih bareng, dan bahagia bareng. Mereka memang gak terpisahkan, seperti pasangan kekasih saja.
2: Oke kelas, sampai jumpa minggu depan beserta paper kalian ya.
3: Besti, mau kemana kita sore ini? Nge-mall yuk.
4: Boleh, aku lagi pengen nonton gitu.
3: Ada film bagus, Teh?
4: Ada, film horror komedi.
3: Ih, mau.
4: Iya, ceritanya tuh suaminya lagi pergi berperang. Pas pulang-pulang, ternyata istrinya...
3: Ih, jangan spoiler ah, kebiasaan. Yaudah yuk, guys. Ntar kemalaman, bisa ngamuk kakak gue kalau pulang malam.
1: Sesampainya di mall, mereka langsung menuju teater yang selalu jadi langganan mereka. Namun, saat baru saja hendak mencetak tiket online, Sofia tiba-tiba kebelet pipis. Dia pun memberikan handphonenya kepada Ray untuk mencetak tiket yang telah dia pesan sebelumnya.
4: Beb, kamu yang cetak tiketnya ya? Aku kebelet nih. Eh iya nih handphonenya.
3: Oke sayangku.
4: Tahu kan cara buka barcode aplikasinya?
3: Tahu. Udah sana, ntar ngompol loh, kebiasaan amat beser mulu. Mana nih? Oh ini barcode-nya, tinggal print. Sudah, tinggal antri makanan nih. Pesan apa ya? Hah? WA dari Miko? Kalau udah sampai kasih tahu. Oh, ada apa-apa mereka ternyata. Nggak nyangka. Kamu sejahat itu sama aku, Sofia.
1: Hanya melihat notif tanpa melihat langsung pesan yang masuk, langsung membuat Ray emosi. Dia mengira Miko dan Sofia memiliki hubungan di belakangnya. Tanpa berlama-lama, Ray langsung menuju toilet untuk menyusul Sofia. Baru saja keluar toilet, Sofia kaget karena Ray terlihat buru-buru mendekatinya.
4: Udah dicetak tiketnya, Beb?
3: Gak nyangka kamu kayak gini. Muka malaikat tapi hati kamu iblis. Nih, ambil handphone kamu. Pacar kamu kangen kayaknya sama kamu.
4: Hah? Pacar? Sejak kapan aku punya pacar? Kan sih, Ray. Kamu kenapa?
1: Tanpa berlama-lama, Ray pun meninggalkan Sofia yang sedang kebingungan. Meskipun Sofia mencoba menyusul dan berteriak memanggil, Ray tidak peduli dan berlari meninggalkan Sofia.
5: Halo, iya Miko?
6: Kak, aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Ray nggak mau ketemu sama Miko, padahal cuma salah paham aja.
5: Kakak sih udah menduga, tapi kakak biarin dulu supaya emosinya mereda. Di samping itu kakak nggak tahu permasalahannya apa. Yang jelas, 3 hari ini Miko dan Sofia nggak pernah mau dia temui.
6: Iya kak, bahkan semua sosial media Miko dan Sofia diblok sama Ray.
5: Oke. Coba cerita sama kakak, apa sih permasalahannya?
6: Jadi gini, tempo hari Ray pergi nonton sama Sofia. Kebetulan Miko mau ngabari kalau hari itu Miko ada jadwal kuliah tambahan. Tapi handphone Ray mati.
5: Terus?
6: Akhirnya Miko chat Sofia. Tapi gak tahu kenapa Ray nuduh Miko ada main sama Sofia. Padahal kami gak ada apa-apa.
5: Beneran kamu gak ada apa-apa sama Sophia?
6: Ya ampun kak, kakak kan tahu bagaimana sayangnya Miko sama Rei. Ini ada buktinya kok, percakapan Miko sama Sophia.
5: Canda, iya-iya, kak percaya kok sama kalian. Sophia udah ngubungin kakak juga kok 2 hari yang lalu. Tapi kakak mau cross-check dulu cerita dari kamu. Ya udah, nanti kakak coba ngomong sama Rei ya.
1: Sophia sedang asik membaca novel di kamarnya. Karena hari Minggu dan sedang tidak ada tugas kuliah, Sophia menghabiskan waktu dengan menyibukkan diri. Lagu milik 420 mengalun memenuhi ruangan kamar Sophia. Suasana itu membuat Sophia terbawa memasuki cerita dari novel yang dia baca. Hingga akhirnya, bunyi ketukan pintu membuyarkan hayalan Sophia.
4: Iya masuk, gak dikunci.
3: Besti, maafin aku ya.
4: Iya Re, maafin aku juga ya.
3: Kamu dan Miko gak salah, akunya yang langsung kebawa emosi tanpa cari tahu dulu kebenarannya.
4: Iya, padahal Miko nanya, Rei sama Sophia ya. Handphonenya gak bisa dihubungi, kalau udah sampai kasih tahu ya, gitu doang kok, gak ada yang aneh.
3: Iya, maaf, aku kan langsung emosi baca notifnya. Kenapa juga dia minta kabarin kamu? Aku gak tahu kalau handphoneku mati.
4: Iya, kalau gak gitu gak Rei namanya. Selalu mudah salah paham. Tapi, aku sayang banget sama sahabatku satu ini.
3: Kita selalu temenan ya, sampai nenek-nenek.
4: Sampai nenek-nenek.
1: Terkadang emosi berlebihan yang tidak terkendali membuat kita gelap mata tanpa ingin mencari tahu kebenarannya. Sesekali cobalah menahan luapan amarah dan temukan faktanya, sehingga masalah yang sepele tidak berubah menjadi hal serius yang merubah sahabat menjadi benci.

0: 98,8 FM RRI Bintuha.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah, mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Rozikin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amal.

pencerah jiwa. Musibah datang karena maksiat dan dosa. Saudara, rasanya baru kemarin kita dikagetkan bencana di Lombok, di Palu, dan di Selat Sunda. Rasanya tidak pernah berhenti dari satu bencana ke bencana berikutnya. Ada apa ini? Sayyidina Ali bin Abi Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Firman Allah Ta'ala yang lainnya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. As-Sulah ayat yang ke-30. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah mengatakan, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah itu semua disebabkan karena dosa. Pendengar, saatnya merubah diri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap hamba merenungkan hal ini. Ketahuilah bahwa setiap musibah yang menimpa kita datang menghampiri negeri ini, itu semua disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Betapa banyak kesyirikan merajalela di mana-mana dengan bentuk tradisi ngelap berkah, memanjang jimat untuk memperlancar bisnis dan karir, gemar melakukan zina, free sex, LGBT, minuman keras, narkoba, korupsi, perselingkuhan, berjudi dan lain-lain. Kita dapat melihat bahwa masih banyak di sekitar kita yang sholatnya bolong-bolong. Padahal para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar, yang lebih besar dari dosa besar yang lainnya, yaitu lebih besar dari dosa berzina, berjudi, minum-minuman keras. Na'udzubillah min dzalik.

pencerah jiwa. Dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup, dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku, dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang, yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Iya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan, satu bola dari Viwiga Askin dengan Dari Mata Sang Garuda. Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini menggelar upacara peringatan HUT ke-80 RRI pada hari ini Jumat 11 September 2026. Nah, upacara yang berlangsung di lapangan parkir RRI dengan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bertindak sebagai Inspektur Upacara. Nah, upacara juga diikuti seluruh pegawai LPP RRI dan berlangsung dengan sejumlah rangkaian kegiatan. Prosesi diawali dengan pengibar bendera merah putih, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta serta pembacaan Triprasetya RRI. Dan peringatan HUT ke-81 RRI tahun ini mengangkat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut ini menjadi pengingat bagi RRI untuk terus menjalankan perannya sebagai media publik yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara. Upacara juga menjadi momentum untuk kembali mengingat ikhtiar yang terkandung dalam Triprasetya RRI, dan hal tersebut itu mencakup keberpihakan RRI terhadap kepentingan negara serta empat konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Dalam rangkaian upacara turut dilaksanakan juga penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada sejumlah pegawai RRI pendengar, dan penghargaan tersebut itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan juga kesetiaan pegawai dalam menjalankan tugas. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo juga mengatakan tema HUT ke-81 ini juga menegaskan posisi RRI sebagai media publik yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. RRI juga terus didorong untuk menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya, dan juga menegaskan memasuki usia ke-81 RRI harus mampu mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Transportasi menjadi bagian penting untuk menjaga relevansi serta juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap RRI. Nah, menurutnya juga informasi RRI ini mencakup aspek mulai dari program siaran, konten hingga infrastruktur serta tata kelola bangsa. Jadi berbagai transformasi telah dilakukan dalam 5 tahun terakhir sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja RRI pendengar, yang mana peringatan HUT ke-81 RRI ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh insan RRI dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. RRI terus berupaya menghadirkan informasi dan konten yang relevan, berkualitas, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id terkait dengan RRI rayakan HUT ke-81 dengan semangat transportasi dan juga masuk kami transformasi dan juga pelayanan publik.

0: satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

0: Tapi ayo buruan pulang.
1: Iya bentar. Nanti kita mampir ke RRI dulu ya.
0: Ngapain?
1: Itu RRI ngadain lomba baca berita.
0: Dalam rangka apaan sih?
1: Dalam rangka HUT RRI tanggal 11 September ini.
0: Emang RRI masih ada?
1: Ya ada lah, dan akan selalu ada. RRI itu berperan penting dalam mempertahankan NKRI. Dan dulunya, siaran radio merupakan alat dan sarana yang efektif untuk memberitakan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang segala sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama bangsa dan negara. Nah, jadi kita sebagai generasi milenial nih, jangan sampai nggak tahu, apalagi melupakan sejarah penting ini. Yaudah yuk, buruan jalan.
2: Dari sini, Indonesia masih ada dan terus ada. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, terus.

0: dan pendengar RRI.
1: Halo, saya Ipeng mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia.
2: Saya Lia, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI.
3: Halo, saya Rian mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Agung, selamat ulang tahun untuk RRI.
5: Saya Puja, selamat ulang tahun RRI.
6: Saya Adit, selamat ulang tahun.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 11 September 2026. Sari Berita. Gelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81, RRI tegaskan perkuat transformasi digital dan layanan publik. Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia SDM Zahirman mengharapkan RRI terus berinovasi. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Rambadati. Kami awal informasi pertama, pendengar. Gelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81, RRI tegaskan perkuat transformasi digital dan layanan publik. Selengkapnya disampaikan reporter Bisri.
1: Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI Bengkulu memperingati hari radio ke-81 melalui upacara di halaman kantor RRI Bengkulu. Kepala LPP RRI Bengkulu Rozani bertindak sebagai inspektur upacara diikuti Kepala Bagian Tata Usaha dan seluruh ketua tim. Dalam sambutan Direktur RRI Hendrasmo yang dibacakan, Rozani menegaskan bahwa peringatan HUT ke-81 RRI menjadi momentum memperkuat kembali keberpihakan RRI terhadap kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, di mana keempatnya yakni adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Ini para serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2020. Ini menjadi momen penting kita untuk mengingatkan kembali biar bertanding dalam negeri tasyair. Kita tenang RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa. Dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI menegaskan perannya sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya, di mana tema tersebut juga menjadi penegasan bahwa RRI harus terus memberikan solusinya.

0: Transformasi juga diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan produksi konten multi-platform, serta melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, sementara lebih dari 1.200 pegawai telah mengikuti uji kompetensi wartawan maupun penyiar. Dalam akhir penyampaiannya, Rozani juga mengatakan RRI terus memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan kontribusi terhadap program prioritas nasional melalui berbagai tema siaran, termasuk UMKM, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, ekonomi digital, dan literasi radio. Rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 di Bengkulu, sebelumnya di RRI Fest, Bintang Radio, Lomba Internal Pegawai, serta akan ditutup dengan pemulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai salah satu puncak rangkaian peringatan. RRI Bengkulu, Kisri Mustofa melaporkan.
1: Pendengar, penyulutan obor Tri Prasetya RRI teguhkan pengabdian untuk masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
2: RRI Bengkulu melaksanakan upacara penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang RRI sekaligus meneguhkan kembali komitmen sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk masyarakat. Penyulutan obor Tri Prasetya berlangsung hikmat di auditorium RRI Bengkulu dan dihadiri jajaran pegawai, pensiunan RRI, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Obor Tri Prasetya memiliki makna penting dalam perjalanan RRI. Api yang menyala menjadi simbol semangat dan roh perjuangan yang terus menerangi kehidupan masyarakat melalui informasi, pendidikan, dan hiburan. Kepala LPP RRI Bengkulu Rozani mengatakan, peringatan HUT ke-81 RRI menjadi kesempatan untuk kembali melihat perjalanan panjang lembaga penyiaran publik tersebut dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, perjalanan RRI selama 81 tahun tidak hanya berbicara mengenai usia sebuah lembaga penyiaran, tetapi juga mengenai pengabdian dan tanggung jawab kepada masyarakat. Rozani menjelaskan, RRI Bengkulu selama ini terus berupaya mengambil peran dalam menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat di Provinsi Bengkulu, mulai dari informasi pemerintah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, hingga berbagai informasi pelayanan publik. Keberadaan RRI juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus menyampaikan aspirasi. Karena itu, keberadaan RRI sebagai media publik diharapkan tetap relevan dan mampu mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong RRI untuk terus berinovasi dalam menghadirkan layanan informasi kepada publik. Transformasi digital menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan siaran, sehingga informasi yang disampaikan tidak hanya dapat diterima melalui radio, tetapi juga melalui berbagai kanal digital.
3: Kemudian tema ya pada Hari Radio ke-81 tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, dan itu tentu lebih menegaskan lagi ya peran RRI selain yang saya sampaikan tadi, selain dia sebagai pemersatu bangsa, kemudian mengedukasi dan juga sebagai sumber informasi yang akurat, ya, terpercaya, dan mencerdaskan.
2: Rozani menambahkan, RRI juga memiliki peran untuk memastikan masyarakat di daerah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Informasi mengenai kebijakan pemerintah, perkembangan daerah, layanan publik, potensi ekonomi, dan berbagai persoalan sosial menjadi bagian dari pelayanan informasi kepada masyarakat. Peringatan HUT ke-81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur menjadi pengingat bahwa suara publik memiliki tempat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui tema tersebut, RRI diharapkan terus menjadi media yang mampu menyuarakan kepentingan masyarakat, memberikan ruang bagi berbagai kelompok, dan menghadirkan informasi yang dapat membantu masyarakat memahami berbagai persoalan di sekitarnya. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Informasi lainnya, pendengar, Ketua Persatuan Radio Swasta Bengkulu berharap di momen Hari Radio ke-81, radio diharapkan terus beradaptasi tanpa meninggalkan karakter utamanya dalam menyajikan informasi, hiburan, informasi yang aktual, terpercaya, dan juga menarik. Selengkapnya disampaikan reporter Aisyah Dini.
4: Memperingati Hari Radio ke-81, keberadaan radio di tengah beragaman teknologi digital diharapkan tepat mampu menjadi media

0: media yang dekat dengan masyarakat. Meskipun saat ini masyarakat memiliki banyak pilihan sumber informasi, radio dinilai masih memiliki peran penting dalam menyampaikan berita, edukasi, serta hiburan secara cepat dan mudah diakses. Hari Radio ke-81 menjadi momentum untuk mengingatkan kembali perjalanan panjang radio dalam menemani masyarakat dari masa ke masa. Radio tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi media komunikasi yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah dengan keterbatasan akses terhadap media digital. Di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan platform digital, radio diharapkan dapat terus beradaptasi tanpa meninggalkan karakter utamanya. Penyajian informasi yang aktual, terpercaya, dan menarik menjadi salah satu kunci agar radio tetap diminati khususnya oleh generasi muda. Direktur PT Radio Santana Ari Tawab yang akrab disapa dengan Mama Kiki mengatakan, pada momentum Hari Radio ke-81 ini, harapan besarnya ialah agar radio tetap eksis dan mampu menghadapi tantangan zaman. Radio diharapkan tidak sekedar bertahan tetapi juga terus berkembang menjadi media yang profesional, kreatif, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, serta semakin aktif memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan di lingkungan maupun pemerintahan.
1: Dengan kemajuan zaman ya, di usia 81 tahun Radio Republik Indonesia ini, juga kita tetap berharap untuk menjalin kerjasama yang sudah terjalin sekian puluh tahun yang lalu. Dan ya mudah-mudahan kita bisa bersinergi dan mengikuti era digital yang ada. Dan kita tetap bertahan sekalipun banyak gempuran-gempuran dari internet, media sosial, podcast, dan lain-lain. Tetapi kekuatan kita masih tetap ada untuk mempertahankan pendengar untuk selalu mendengarkan radio. Dan Mama merasa bahwa pendengar radio kita masih ada. Jadi kami dari LPS maupun dari LPP satu suara bahwa kita yakin pendengar radio masih ada sampai saat ini.
0: Dengan semangat Hari Radio ke-81, radio diharapkan tetap menjadi sahabat masyarakat dalam mendapatkan informasi, pengetahuan, dan hiburan. Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, radio tetap memiliki tempat sendiri selama mampu menjaga kepercayaan pendengar dan terus menghadirkan siaran yang berkualitas. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Pendengar, staf ahli Gubernur Bengkulu Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia SDM Zahirman mengharapkan RRI terus berinovasi. Selengkapnya disampaikan reporter Puspa Sekar Arum.
3: Penjulutan obor Tri Prasetya dilaksanakan di Auditorium LPP RRI Bengkulu Jumat 11 September 2026 dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 RRI. Kegiatan tersebut dihadiri staf ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Bengkulu Zahirman Aidi, Kepala Stasiun TVRI Bengkulu, Kepala Bank Syariah Indonesia atau BSI Adam Malik Bengkulu, Forkopimda, serta sejumlah mitra RRI. Kegiatan penyulutan obor merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 sekaligus momentum untuk memperkuat semangat RRI dalam menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik. Kehadiran sejumlah unsur pemerintah daerah, Forkopimda, serta mitra dan stakeholder lainnya menunjukkan dukungan terhadap keberadaan RRI di tengah perkembangan industri media. Kepala Stasiun RRI Bengkulu Rozani dalam sambutannya mengatakan RRI diharapkan tetap eksis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin berkembang. Menurutnya, RRI akan terus berupaya menjadi media yang menyatukan masyarakat melalui berbagai platform serta program dan inovasi yang dikembangkan dalam multi-platform format. Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Pemerintah Provinsi Bengkulu Zahirman Aidi menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Radio ke-81 RRI. Ia berharap RRI semakin jaya dan tetap mampu menjalankan perannya sebagai media publik di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Zahirman mengatakan RRI mempunyai peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama dalam menyikapi derasnya arus informasi di berbagai platform digital. Menurutnya, RRI dapat membantu memberikan informasi yang berimbang dan mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak layak atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga berharap RRI dapat terus menyampaikan informasi mengenai perkembangan pendidikan, kebudayaan, sosial, dan berbagai isu kemasyarakatan kepada masyarakat Bengkulu. Di tengah persaingan dengan berbagai platform digital seperti media sosial, keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik dinilai tetap penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang edukatif dan bermanfaat.
4: Ya, terkait dengan acara kita hari ini, penyalaan obor dalam rangka kegiatan ulang tahun ya, RRI ke-81, tentu kami mengucapkan pertama selamat, ya semoga RRI semakin jaya, sekali di udara tetap di udara. Dan kami tentunya punya harapan besar dengan RRI, ya. Apalagi di tengah perkembangan IT yang sangat luar biasa kemajuannya. Jadi kami berharap media ini, RRI ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait informasi-informasi yang mungkin ya tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah ini harus dinetralkan. Kemudian kami juga berharap ada edukasi ya, karena persaingan jasa terkait publikasi layanan kepada masyarakat tentu di zaman sekarang itu kan luar biasa maraknya. Misalnya tadi ada Facebook, platform-platform lain. Nah, ya, RRI sebagai milik pemerintah tentu harus eksis kan, jangan sampai dimarginalkan oleh platform-platform lain, sehingga informasi-informasi tentang pembangunan ya, tentang kebudayaan, tentang pendidikan, tentang sosial budaya segala macam tetap tersampaikan kepada masyarakat kita, sehingga ada pengetahuan yang lebih yang didapat oleh masyarakat melalui RRI ini.
3: Melalui peringatan Hari Radio ke-81, RRI Bengkulu diharapkan terus berinovasi dan memperkuat pelayanan informasi kepada masyarakat melalui berbagai platform. Dukungan pemerintah daerah, Forkopimda, mitra kerja dan masyarakat diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga eksistensi. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Pendengar RRI Digital atau streaming, jadi pilihan masyarakat dengarkan radio. Selengkapnya disampaikan reporter Anggun.
5: Radio hingga kini masih digunakan masyarakat, meskipun cara mendengarkannya telah mengalami perubahan. Jika dulu radio identik dengan pesawat radio, di rumah, mobil, atau perangkat portable, kini masyarakat dapat menikmati siaran melalui smartphone, situs web, aplikasi layanan streaming, podcast, YouTube, dan media sosial. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa radio telah berkembang dari media yang bergantung pada frekuensi menjadi media yang hadir di berbagai platform digital. Seiring meningkatnya penggunaan, perangkat digital juga mengakses konten audio pada 2026. Radio dituntut untuk menyesuaikan diri. Meski demikian, minat terhadap radio, terutama di kalangan anak muda, dinilai mulai berkurang karena informasi dan hiburan kini lebih mudah diperoleh melalui internet. Pendengar radio masih banyak berasal dari masyarakat yang terbiasa mendengarkan siaran radio, termasuk sebagian orang lanjut usia dan masyarakat di wilayah pedesaan. Marsil, seorang tukang servis elektronik di Pasar Minggu, mengatakan bahwa dirinya masih setia mendengarkan siaran radio dari RRI Bengkulu.
6: Yang kalah didengar, yang suka didengar berita-berita itu lah lagi yang paling bagus. Berita-berita itu, namanya berita pagi, sore, siangnya bagus.
5: Hal serupa juga disampaikan Fetty, seorang penjual gorengan yang menilai bahwa radio terus mengalami perkembangan begitu pesat, terutama dari segi kualitas program dan informasi.
7: Menurut saya, perkembangan radio saat ini itu udah cukup baik ya, dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Itu bisa kita lihat dari segi kualitas programnya. Radio sekarang itu kan lebih beragam tuh, dan juga lebih berusaha menyesuaikan konten dengan kebutuhan serta juga karakter pendengarnya.
5: Harapannya, radio tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah pesatnya penggunaan media digital. Radio tidak harus bersaing dengan media digital, tetapi dapat memanfaatkan teknologi untuk menjangkau lebih banyak para pendengar, terutama generasi muda. Radio juga diharapkan terus menghadirkan informasi yang aktual, program yang justru lebih menarik, serta penyiar yang berkomunikatif. Dengan menggabungkan siaran konvensional dan platform digital seperti streaming, podcast, YouTube, serta media sosial, radio dapat tetap relevan sebagai sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di era digital. Demikian RRI Bengkulu, saya Zaskia Anggun Junita melaporkan.
2: Pendengar radio temani aktivitas warga di era digital. Selengkapnya disampaikan reporter Bunga.
8: Radio masih menjadi salah satu media yang menemani masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain sebagai sumber hiburan, siaran radio juga dimanfaatkan untuk mendengarkan musik dan mendapatkan informasi tanpa harus mengganggu kegiatan yang sedang dilakukan. Di tengah penggunaan telepon genggam dan media digital yang semakin luas, sebagian masyarakat masih memilih radio pada waktu tertentu. Mendengarkan radio dianggap lebih praktis karena dapat dilakukan sambil bekerja, berjualan, berkendara, maupun saat bersantai. Salah seorang pedagang bahan pokok, Melia, mengatakan dirinya masih sering mendengarkan radio, meskipun tidak terlalu sering.
9: Paling kalau lagi di perjalanan atau lagi santai saja, kalau lagi di mobil, juga kadang saya nyalain radio buat dengar musik atau informasi.
8: Selain bisa didengarkan sambil beraktivitas, Melia menilai radio juga praktis karena cukup dinyalakan untuk mendapatkan hiburan maupun informasi. Menurutnya, musik serta obrolan penyiar menjadi bagian yang menarik, terutama ketika pembawa acara mampu membuat suasana siaran tetap seru dan tidak membosankan. Sementara itu, Anggun, penjaga toko elektronik, berharap radio tetap diminati masyarakat, terutama kalangan anak muda. Ia menilai radio perlu terus menyesuaikan diri karena perkembangan zaman agar program yang disajikan tetap menarik bagi pendengar. Anggun juga mendorong radio untuk memanfaatkan media sosial dan platform digital agar lebih mudah dijangkau oleh generasi muda. Dengan menghadirkan konten yang informatif dan menarik serta memanfaatkan media sosial dan platform digital, radio diharapkan tetap mampu menjangkau masyarakat. Upaya tersebut juga dapat membantu radio mempertahankan pendengar di tengah semakin banyaknya pilihan media digital. Demikian RRI Bengkulu, saya Bunga Ramadhani melaporkan.
2: Informasi lainnya, pendengar, HUT ke-81 Masyarakat dorong RRI terus berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi. Selengkapnya disampaikan reporter Vicky.
10: Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia diharapkan terus berinovasi agar tetap menjadi pilihan masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, masyarakat menilai RRI perlu menyesuaikan penyampaian informasi dan program dengan kebutuhan pendengar, khususnya generasi muda. Salah seorang masyarakat yang hadir dalam acara HUT ke-81 RRI, Robert, turut memberikan tanggapan mengenai perkembangan RRI di tengah kemajuan teknologi. Menurutnya, RRI perlu terus meningkatkan inovasi dalam penyampaian berita dengan memanfaatkan perkembangan teknologi agar tetap diminati masyarakat. Robert mengatakan, salah satu hal yang paling berkesan dari RRI adalah siaran radio yang tetap dapat didengar tanpa membutuhkan paket internet.
11: Hal yang berkesan bagi saya ya, dengan RRI ini kita kan radio ya. Radio itu kan ketika kita mau di hutan atau di kebun atau gimana, itu masih bisa mendengarkan siaran, baik itu hiburannya, seperti nyanyi itu kan dangdut. Nah itu kita tidak perlu membutuhkan paket internet, jadi lebih asik lah kita tanpa harus menggunakan internet, kita bisa mendengar hiburan gitu.
10: Dalam momentum HUT ke-81 RRI, Robert berharap RRI terus bangkit, berjaya, dan tetap mengudara untuk masyarakat. Ia juga berharap RRI terus berkembang dengan menghadirkan berbagai inovasi yang mengikuti perkembangan zaman. Sementara itu, Tantri yang juga merupakan mahasiswa yang hadir dalam acara HUT ke-81 RRI turut memberikan tanggapan mengenai keberadaan RRI di tengah perkembangan media digital. Tantri menilai RRI perlu menghadirkan program yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama program yang diminati anak muda. Tantri juga berharap RRI lebih aktif memanfaatkan media sosial agar jangkauan pendengarannya semakin luas.
12: Menurut saya informasinya cukup jelas, terpercaya, dan mudah untuk dipahami. RRI juga menyampaikan berbagai informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.
10: Kedepan, masyarakat berharap RRI terus berinovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan kekuatan radio sebagai media informasi dan hiburan. Di usia ke-81 tahun, RRI diharapkan semakin dekat dengan generasi muda, menghadirkan konten yang menarik dan bermanfaat, serta tetap dipercaya dan diminati masyarakat. Dari RRI, Vicky Pranti melaporkan.
2: Pendengar, penyaluran dana desa di Provinsi Bengkulu hingga 10 September 2026 mencapai Rp364,42 miliar rupiah atau 96,64% dari total pagu Rp377,08 miliar rupiah untuk 1.341 desa di 9 kabupaten. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Surya Wardana mengatakan, capaian tersebut menunjukkan proses penyaluran berjalan optimal melalui sinergi Kanwil DJPB, KPPN, dan pemerintah daerah. Kabupaten Seluma dan Mukomuko menjadi daerah dengan realisasi tertinggi karena telah menyalurkan 100% dana desa dari pagu 2026. Sementara sebagian besar kabupaten lainnya telah mencapai realisasi di atas 95% yang menunjukkan pemenuhan persyaratan dan proses administrasi penyaluran berjalan relatif lancar. Irfan mengatakan percepatan penyaluran perlu dipertahankan agar dana desa segera dimanfaatkan untuk program prioritas masyarakat seperti BLT Desa, Ketahanan Pangan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kanwil DJPB Bengkulu juga terus memberikan pendampingan kepada daerah yang belum mencapai 100% agar kendala administrasi dapat segera diselesaikan dan anggaran memiliki waktu cukup untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendengar, pemberdayaan perempuan dinilai tidak cukup hanya diukur dari hasil atau capaian program, tetapi juga perlu melihat dampaknya terhadap kehidupan perempuan dan pembangunan. Perempuan yang diberi kesempatan untuk berkarya, produktif dan menduduki posisi struktural dinilai menunjukkan dampak nyata dari pemberdayaan tersebut. Dampak pemberdayaan perempuan juga perlu dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan, termasuk melalui target dan indeks pembangunan.
13: Jadi kalau hanya sebatas hasil atau outcome, saya rasa itu baru parsial. Tetapi ketika kita melihat dampaknya perempuan itu berkarya, produktif misalnya, ketika perempuan diberikan posisi pada struktural misalnya, kemudian dampak yang didapatkan untuk mencapai visi-misi pembangunan itu ada atau tidak. Dari target, dari indeks seperti yang disampaikan, tidak tertinggal dari laki-laki. Bahkan juga bisa memberikan yang powerful.
2: Menurut Dr. Gus Hefinalti, keberhasilan pemberdayaan perempuan juga dapat dilihat dari kontribusinya dalam mencapai target pembangunan. Perempuan diharapkan tidak tertinggal dari laki-laki, bahkan mampu memberikan kontribusi yang kuat dalam pembangunan. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, PDAM Tirta Mana Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik dengan memastikan pasokan air bersih mengalir selama 24 jam non-stop. Transisi sistem penyaluran air secara penuh tersebut sebenarnya telah direalisasikan oleh manajemen perusahaan daerah sejak tahun 2024 lalu guna memenuhi kebutuhan pokok warga di wilayah Mana dan sekitarnya. Direktur PDAM Tirta Mana Iwan Kurwantoro menegaskan bahwa pelayanan prima kepada pelanggan merupakan keutamaan bagi perusahaan daerah. Penerapan penyaluran air non-stop ini mendapat respon positif dari masyarakat karena tidak perlu lagi menampung air pada malam hari. Kami balik informasi terakhir. Pendengar, panen raya jagung Polsek Ujanmas dukung swasembada pangan nasional. Kepolisian Resor Kepahyang melalui Polsek Ujanmas melaksanakan panen raya jagung sebagai bagian dari dukungan terhadap program swasembada pangan nasional tahun 2026 di lahan Polsek Ujanmas Kabupaten Kepahyang. Panen raya dilakukan pada lahan jagung seluas sekitar 800 meter persegi yang dikelola di lingkungan Polsek Ujanmas. Berdasarkan perkiraan hasil panen di lapangan, produksi jagung yang diperoleh mencapai kurang lebih setengah ton atau sekitar 500 kg. Namun angka tersebut merupakan estimasi dan bukan hasil penimbangan akhir. Kabak Logistik Polres Kepahyang AKP Lili Sucipto SH menyampaikan bahwa panen raya tersebut merupakan bentuk dukungan kepolisian terhadap program swasembada pangan nasional. Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Bintuhan.
2: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu balik dari Virgan dengan Surat Cinta untuk Starla. Pukul 13.55 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan pendengar bersama kita di Lintas Bintuhan Siang, edisi hari tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020. Terima kasih atas kebersamaannya, dan di Lintas Bintuhan sore Anda akan ditemani rekan kami yang lain. Saya Asri Bahri pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Prodangdut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, berbicara kembali bersama kami di RRI Mintuhan digelar acara kita Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini mendengar. Dan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Di mana hari ini bertepatan HUT RI ya, 11 September. Di mana ulang tahun ke-81 RRI juga turut menjadi momentum ya. Doakan 5 jurnalis yang hilang saat ini. Di mana mendengar Ketua Dewan Pengawas LPP RRI ada Anwar Mujahid Aditesnanto. Ini mengajak insan RRI mendoakan 5 jurnalis yang belum ditemukan. Di mana ajakan tersebut disampaikan Anwar saat memberikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor di Prasetya peringatan HUT ke-81 RRI. Nah, ia menyebutkan mendengar 5 jurnalis tersebut hingga kini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Nah, menurut Anwar, peristiwa tersebut menunjukkan pekerjaan jurnalis memiliki tantangan dan resiko yang tidak ringan. Namun, ia juga menilai profesi jurnalistik tetap merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat. Nah, dalam kesempatan yang sama, Anwar juga mengajak seluruh insan RRI mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana alam. Ia menyebutkan ada erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran yang masih terjadi di berbagai tempat. Nah, Anwar juga berharap doa yang dipanjatkan dapat menjadi ikhtiar bersama ya bagi keselamatan para jurnalis dan masyarakat yang terdampak bencana. Nah, ia juga berharap 5 jurnalis tersebut nih mendengar segera ditemukan dan kembali berkumpul bersama keluarganya masing-masing. Nah, informasi ini tadi kami kutip dari rri.co.id. Kembali kami temani dengan lagu dangdut, ada lagu Caca Handika dan beberapa lagu lainnya. Hilang tak kesan.

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: tepok-tepok jadi apa, prok-prok-prok tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo, aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.
2: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
3: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
4: Hey.
3: Sana kau!
5: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
6: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
7: Abang, aku kan jadi malu.

Ya baik, berikut itu dia tadi ada Iis Dahlia ya, film hitam di kesempatan siang menjelang sore hari ini ya. Dan waktu kita menunjukkan pukul 14.56 menit. Dan di penghujung acara Pro Dangdut dan kita siang hari ini, kami akan hadirkan satu buah lagu lagi pendengar. Ada lagu dari Kenerjana, Saat Jumpa Pertama.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 98,8 FM RRI Bintu.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Bapak. Kenapa? Tuh, di sana? Makanan luar negeri itu.
4: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
3: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: aku ada jadwal ambil rapot, Bu.
1: Iya, Ki. Ibu tahu.
2: Ki, kamu gimana jadinya? Mau daftar sekolah di mana?
0: Ya, Kiki maunya daftar di sekolah pilihan Kiki ya.
2: Wah, gimana ya, Ki? Sekolah pilihan kamu jaraknya jauh loh dari rumah kita. Mana bisa kita kalau daftar pakai jalur zonasi ya, Nak?
1: Itulah susahnya sekarang. Mau sekolah aja kok repotnya bukan main.
0: Padahal Kiki udah berusaha keras ya.
2: Mau gimana lagi, Ki? Itu udah kebijakan pemerintah. Ya mau tidak mau kita harus menerima loh. Kita harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat.
1: Ya susah, Ayah, kalau kita harus menerima. Kita udah usaha keras, terus kalah sama anak-anak yang gak ada usahanya. Tapi rumahnya deket sama sekolah.
2: Ya mungkin pemerintah juga udah mempertimbangkan kebijakannya kan ya.
0: Kebijakan sih kebijakan ya, tapi ini itu nggak adil.
2: Mungkin juga pemerintah ingin pemerataan pendidikan loh, Nak.
1: Pemerataan gimana? Malah nggak karuan kayak gini. Sekarang banyak anak yang malas belajar karena udah tahu rumahnya dekat sekolah. Ya udah pasti diterima di sekolah itu.
3: Gimana, Bu? Kiki udah dapet sekolah belum?
1: Belum, Bu. Kalau Kiki daftar sekolah ke sekolah yang Kiki pengen, udah pasti nggak diterima. Soalnya jaraknya jauh dari rumah.
3: Sekarang daftar sekolah susah. Ada peraturan zonasi. Aku nggak tahu lagi nih harus gimana. Zonasi ngebuat anak kita susah masuk sekolah impian anak kita.
0: Nih, Bu, Kiki nggak bisa masuk sekolah impian Kiki. Ini gara-gara rumah kita jauh dari sekolah.
2: Aturan zonasi itu ketat, Nak. Kamu harus bisa mengerti. Sekolah sistem zonasi itu lebih memprioritaskan anak yang rumahnya deket sama sekolah.
0: Tapi aku benar-benar udah usaha kerja keras buat dapet nilai yang bagus ya, biar bisa masuk ke sekolah negeri yang aku pengenin itu. Masa gara-gara zonasi atau peraturan yang harusnya Kiki bisa masuk sekolah negeri, jadi nggak bisa. Padahal nilai Kiki kan bagus, tapi tetap aja masuk sekolah swasta.
1: Betul itu, emang nggak adil. Kasihan Kiki, dia udah susah payah belajar buat dapat nilai bagus, biar bisa daftar ke sekolah yang dia pengenin. Malah kalah sama yang cuma modal rumahnya deket sama sekolah.
3: Bener banget itu. Naya sendiri sebenarnya nggak pengen daftar sekolah di sekolah deket rumahnya Naya. Tapi mau gimana lagi? Udah kena peraturan zonasi. Mau nggak mau ya tetap sekolah di situ.
2: Zonasi emang punya aturan ketat ya. Tapi bukan berarti anak kita ini nggak dapat pendidikan yang berkualitas kan ya?
0: Pokoknya Kiki pengen masuk sekolah yang Kiki mau.
3: Sebenarnya ada beberapa jalur pendaftaran sih, Kiki.
0: Ada banyak, Tante. Ada jalur zonasi, jalur perpindahan orang tua, jalur afirmasi. Pokoknya ada banyak deh, Tante.
1: Makanya, kemungkinannya juga kecil. Soalnya kuotanya dibagi-bagi sama semua jalur. Jadi ikut pusing orang tuanya.
2: Udah, ibu-ibu ini. Jangan menggerutu terus loh.
1: Ayah sih nggak terjun sendiri langsung. Coba kalau langsung ngikutin pendaftaran sekolah, pasti juga menggerutu.
2: Iya, paham. Ayah paham.
3: Tapi sistem ini juga nggak semua bisa menguntungkan calon murid baru loh.
2: Loh, maksudnya gimana ya, Bu Naya?
3: Maksud saya begini, Pak. Coba bayangkan, anak yang rumahnya jauh dari sekolah dan minim prestasi, itu loh.
1: Betul itu, aku juga memikirkannya begitu.
0: Ya, pasti bingung. Terus sedih lah, Bu.
1: Iya, pasti itu. Mau masuk jalur zonasi, nggak masuk zona, soalnya rumahnya jauh. Mau pakai jalur prestasi, saingannya pasti banyak.
0: Ya, akhirnya masuk ke sekolah swasta.
3: Aduh, Kiki. Sekolah swasta itu bayar loh. Nggak murah lagi.
1: Iya, kasihan ya kalau mikir anak-anak. Tuh kan ya, sistem zaman sekarang itu susah.
0: Iya ya, mana setiap tahun ajaran baru pasti ada aja kebijakan baru atau peraturan barunya itu.
3: Mana kebijakannya bukan malah dipermudah, malah lebih sulit.
1: Betul itu Bu Naya, soalnya banyak juga ya ibu-ibu yang mengeluhkan tentang pendaftaran murid baru ini.
2: Entahlah, bagaimana maunya pemerintah ini?
1: Bikin pusing aja.
2: Sudahlah Bu, jangan emosi terus, dari tadi kok emosi.
0: Ya sudahlah Bu, ya Kiki bakal coba pakai jalur prestasi. Nilai Kiki juga bagus kan? Siapa tahu Kiki bisa keterima di sekolah yang Kiki mau itu.
2: Nah, iya Ki. Pokoknya Kiki harus semangat terus ya. Itu kuncinya.
1: Ya mau nggak mau, kita harus tetap mengikuti perkembangan pendaftaran sekolah. Mau kita menggerutu terus, juga nggak akan berubah.
3: Betul itu. Jalan satu-satunya kita harus tetap mengikuti aturan.
2: Anak-anak kita, Bu, juga harus berusaha. Biar nggak mengandalkan zonasi terus ya. Prestasi itu kan juga harus dibutuhkan di sekolah.
3: Iya, Ki. Tante doakan semoga lancar ya pendaftarannya di sekolahmu. Bisa masuk ke sekolah impianmu.
0: Iya, Tante. Terima kasih.
2: Udahlah, Bu. Kiki aja sudah terima kok. Udah nggak usah diambil pusing lagi.
1: Iya, ya. Semangat ya, Ki. Semoga kamu bisa masuk di sekolah yang kamu mau.

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Ayah Kiki diperankan oleh Arif Pribadi. Ibu Kiki diperankan oleh Sari Julia. Kiki diperankan oleh Maharani. Dan Leoni Samudra sebagai Bunaya. Penulis naskah Bintang, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Demikian tadi mini drama dengan judul Menembus Batas Zonasi. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah yang lain.

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengan...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Alesa, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pernah berlari lomba Bandung. Salam swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Budi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Pilihan obor ini merupakan hal yang kita lakukan setiap tahun, momentum yang syarat dengan nilai sejarah dan makna pengabdian.
3: Eksistensinya terus terjaga, bahkan kalau bisa semakin terus melakukan upaya agar semakin eksistensi lagi, kan apalagi zaman sekarang udah canggih.
4: Ya, baik, terima kasih. Jadi tahun ini genap usia 81 tahun ya, Radio Republik Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menyampaikan informasi, kemudian juga mengedukasi sebagai sarana hiburan dan juga mempererat persatuan bangsa.
0: Itulah diantaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini di Belajar Sumba, edisi Jumat 11 September 2026 bersama saya Haryansyah dan informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Bengkulu. Dan inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali informasi pertama dari RRI Bandar Lampung.

0: puncak hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026 dengan menggelar sejumlah rangkaian kegiatan termasuk penyulutan obor Tri Prasetya yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan syukur atas perjalanan dan pengabdian RRI selama 80 tahun. Berikut laporan selengkapnya bersama Agung Ghazaldi.
1: Penyulutan obor ini merupakan hal yang kita lakukan setiap tahun.
0: Radio Republik Indonesia Bandar Lampung memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI tahun 2026. Peringatan HUT ke-81 RRI di Bandar Lampung ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya secara serentak sebagai simbol kesinambungan semangat perjuangan dan pengabdian RRI dalam menyuarakan kepentingan bangsa serta memberikan layanan informasi dan layanan kepada masyarakat. Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung, Peri Widodo, mengatakan penyulutan obor Tri Prasetya merupakan tradisi sakral yang dilaksanakan setiap tahun dan syarat dengan nilai sejarah serta makna pengabdian. Menurutnya, obor menjadi simbol semangat perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI untuk terus menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Peri menambahkan, peringatan HUT ke-81 RRI tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI untuk menghadirkan informasi yang berpihak pada kepentingan bangsa, memperkuat persatuan, menghadirkan keadilan informasi, serta mendorong kemakmuran masyarakat. Ia menjelaskan makna berdaulat tercermin dari kemampuan RRI menjaga kepentingan Indonesia melalui informasi yang terpercaya, sementara adil berarti RRI memberikan ruang yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, dan makmur dimaknai sebagai kontribusi nyata RRI dalam membangun optimisme, membuka wawasan serta mencerdaskan dan menyejahterakan kehidupan bangsa. Peri juga mengajak seluruh angkasawan dan angkasawati RRI untuk terus menjaga kreativitas, integritas, serta loyalitas terhadap lembaga. Peri berharap momentum HUT ke-81 RRI dapat menjadi penguat semangat seluruh insan RRI untuk terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Lampung maupun pemerintah kabupaten kota. Ia menegaskan kolaborasi dengan berbagai pihak perlu terus dilakukan agar keberadaan RRI di Bandar Lampung dan Provinsi Lampung semakin dikenal serta tetap mendapat tempat di hati masyarakat.
1: Penyulutan obor ini merupakan hal yang kita lakukan setiap tahun, momentum yang syarat dengan nilai sejarah dan makna pengabdian. Tidak lain adalah penyulutan obor ini dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81. Kalau kita lihat obor yang sudah kita nyalakan ini merupakan simbol semangat perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cahaya ini mengingat kita, kalau yang senior sudah melakukan hal ini jauh-jauh hari, namun kita yang masih berkiprah, yang masih aktif di Radio Republik Indonesia, tunjukkan kepiawaian Anda, tunjukkan kreativitas Anda dengan integritas, setia dan taat kepada lembaga tercinta Radio Republik Indonesia.
0: Rangkaian kegiatan HUT RRI pada 11 September 2026 diawali dengan upacara bendera, pemberian surat keputusan pensiun kepada 3 angkasawan RRI yang memasuki masa purna bakti pada tahun ini, serta penyulutan obor Tri Prasetya. Kegiatan kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan dan pengabdian RRI selama 81 tahun.

0: Laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci menyampaikan apresiasi serta harapan tinggi kepada Radio Republik Indonesia ataupun RRI pada momentum hari peringatan HUT ataupun ulang tahun RRI ke-81. Pemkab Kerinci berharap kemitraan strategis yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan juga pembangunan daerah. Pemerintah daerah menilai RRI memiliki peran yang sangat vital sebagai lembaga penyiaran publik dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat hingga ke pelosok-pelosok wilayah di Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Munadi menyampaikan salah satunya memperluas jangkauan informasi terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Kerinci dari sektor pariwisata, pertanian, serta program kemasyarakatan.
2: RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif, dan capaian program kerja dan kebijakan pemerintah daerah.
1: Melalui momentum HUT RRI ke-81, Pemkab Kerinci berkomitmen untuk terus membuka ruang kerjasama yang sinergis bersama RRI demi mewujudkan masyarakat yang lebih informatif, maju, dan juga sejahtera. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita akan menuju ke RRI SP Sungai Liat. RRI Sungai Liat, Mas Kami.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung targetkan tahun 2027 kawasan wisata Tanjung Pendam segera dibangun. Selengkapnya bersama Arif Juliantoro melaporkan dari RRI. Sungai Liat.

0: status legalitas ini selesai, sampai nanti di sertifikasi, saya akan kembali ke Bappenas lagi untuk menyampaikan hal ini. Tapi paralel tetap jalan, semoga 2027 ini sudah bisa kita mulai.
1: Pemerintah Kabupaten Belitung menargetkan pembangunan kawasan wisata Tanjung Pendam mulai direalisasikan pada tahun 2027. Setelah proses legalitas aset tersebut tuntas hingga tahap sertifikasi. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan kepastian hukum kawasan Tanjung Pandan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan rencana pembangunan, termasuk membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta. Ia menjelaskan Pemkab Belitung telah menyiapkan desain pengembangan Tanjung Pandan melalui Integrated City Planning atau ICP. Penyusunan desain tersebut melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas.
0: Memang untuk khusus kawasan Tanjung Pendam, kita memang sudah membuat desain bersama ICP kemarin. Di sana itu ada PUPR, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Bappenas. Setelah status legalitas ini selesai, sampai nanti di sertifikasi, saya akan kembali ke Bappenas lagi untuk menyampaikan hal ini. Tapi paralel tetap jalan, semoga 2027 ini sudah bisa kita mulai.
1: Menurut Joni, tahapan berikutnya akan diarahkan pada pembiayaan pembangunan yang direncanakan melalui Bank Dunia dan Bappenas. Setelah proses legalitas selesai hingga sertifikasi, Pemkab Belitung akan kembali menyampaikan perkembangan tersebut kepada Bappenas. Ia berharap rencana yang telah disiapkan pemerintah tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
2: Laporan mengenai kawasan wisata Tanjung Pendam yang akan segera dibangun dari SP Belitung. Dan dari SP Belitung, kita akan menuju ke RRI Sungai Liat.

0: di hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 11 September 2026.
1: Selamat ulang tahun untuk RRI, khususnya RRI Sungai Liat. Semoga semakin jaya, semoga semakin menjadi Radio Republik Indonesia yang dipercaya masyarakat, utamanya masyarakat Bangka Belitung. Semoga juga RRI Sungai Liat, khususnya RRI, bisa menghadirkan siaran-siaran yang memang bernuansa anak muda, sehingga yang mendengarkan radio juga menjadi radio yang eksis didengarkan oleh anak-anak muda. Selamat ulang tahun untuk RRI, selamat ulang tahun untuk RRI Sungai Liat.
2: Ya, kami selaku masyarakat sebetulnya sangat berharap sekali kepada RRI, kan? Karena RRI ini adalah radio yang sudah sangat tua gitu, di mana RRI ini adalah sangat berperan penting untuk memberikan apa informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dan semoga RRI ini bisa terus mengudara, bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan adanya informasi dan edukasi dari RRI, tentu akan memberikan satu manfaat bagi masyarakat dan kita semuanya gitu. Ya, seperti kita ketahui bersama, peran RRI itu memberikan informasi berbagai hal lah gitu ya, dari semua bidang gitu kan, di mana RRI telah memberikan informasi kepada masyarakat dan sudah dirasakan masyarakat gitu kan. Namun di Belitung Timur gitu pernah ada RRI tempoh hari kan, namun beberapa tahun terakhir ini kelihatannya udah bergeser ke tempat lain gitu kan. Kami masyarakat Belitung Timur berharap RRI Belitung Timur akan beroperasi kembali gitu, untuk memudahkan kita dan lebih apa namanya, lebih mengudara, lebih mudah diakses oleh masyarakat Belitung Timur gitu.
3: Halo, saya Marisha, warga Belitung. Di hari ulang tahun RRI ke-81, saya berharap RRI terus menjadi media yang dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat Belitung. Semoga RRI semakin maju, terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI, terus mengudara, terus menginspirasi, dan selalu menjadi suara masyarakat.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari RRI Bengkulu. Dari Sungai Liat kita menuju ke SPY Kanan.

0: Pendengar, masih mengenai peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Insan radio didorong untuk terus memperkuat moderasi beragama dan kerukunan masyarakat. Media ini dinilai masih menjadi sarana vital yang efektif menjangkau warga hingga ke pelosok Waikanan. Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan melaporkan untuk Anda.
1: Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Gunung Labuan, Kabupaten Waikanan mendorong insan radio terus memperkuat modernisasi beragama dan kerukunan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala KUA Gunung Labuan, Andores, dalam momentum Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Ia menilai radio masih memiliki peran penting bagi masyarakat di Kabupaten Waikanan. Menurutnya, radio telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kampung. Radio juga mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Ia menyebut radio berperan menyampaikan informasi keagamaan dan pembangunan. Kepada RRI, dirinya mengatakan radio turut menghadirkan lantunan tilawah dan tausiah subuh bagi masyarakat. Informasi kebencanaan juga dapat disampaikan secara cepat melalui radio. Di era digital, ia mengajak seluruh insan radio tetap menjadi media yang mencerdaskan dan menyejukkan. Radio juga diharapkan memperkuat nilai modernisasi beragama dan kecintaan terhadap NKRI.
2: Mengucapkan selamat Hari Radio Nasional ke-81. Radio telah menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat kampung, khususnya Kabupaten Waikanan. Dari mengudaranya lantunan tilawah, tausiah subuh, sampai informasi penting kebencanaan dan pembangunan. Radio hadir tanpa sekat, menjangkau pelosok dan merangkul semua kalangan. Di era digital ini, kami mengajak seluruh insan radio untuk terus menjadi media yang mencerdaskan, menyejukkan, dan menguatkan nilai-nilai moderasi beragama, kerukunan, serta cinta NKRI. KUA Gunung Labuan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan RRI Waikanan khususnya dalam menyebarluaskan program bimbingan perkawinan, keluarga sakinah, zakat wakaf, dan layanan keagamaan lain. Semoga Radio Indonesia khususnya RRI Kabupaten Waikanan semakin maju dan bermanfaat untuk umat.
1: Lebih lanjut, pihaknya siap bersinergi dan berkolaborasi dengan RRI Waikanan. Kolaborasi diarahkan untuk memperluas penyebaran informasi layanan keagamaan kepada masyarakat. Dirinya berharap Radio Indonesia semakin maju dan bermanfaat bagi masyarakat. Radio diharapkan terus menjadi media yang dekat dengan kebutuhan umat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, Kepala RRI Palembang Rahma Juwita menegaskan komitmen untuk terus menjadi penjaga kedaulatan informasi dan sumber informasi publik yang terpercaya di tengah maraknya hoax dan perang narasi. Laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI pada 11 September 2026, Kepala RRI Palembang Rahma Juwita menegaskan, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang menyajikan informasi, edukasi, berita, dan pelestarian budaya. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI diharapkan tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat. Rahma mengatakan, di tengah maraknya hoaks dan perang narasi, RRI harus menjadi penjaga kedaulatan informasi sekaligus jembatan suara masyarakat. RRI juga berkomitmen menghadirkan program yang berpihak pada kepentingan publik agar seluruh lapisan masyarakat dapat terwakili.
2: Diri yang terhormati, di usia yang matang 81 tahun, dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tentunya ada harapan yang tersirat dalam tema tersebut. Kita berharap RRI tetap menjadi penjaga kedaulatan informasi bangsa di tengah banjir hoax dan juga perang narasi. RRI harus jadi rumah pertama masyarakat mencari kebenaran, karena bangsa yang berdaulat harus punya kendali atas informasi yang sendiri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita berharap RRI semakin menjadi jembatan informasi, menjembatani suara masyarakat melalui program dan konten-konten siarannya yang dihadirkan, dan tentunya berkomitmen tidak ada satu suara pun yang tertinggal, karena Indonesia yang adil adalah Indonesia yang mendengar semua.
1: Memasuki usia 81 tahun, RRI diharapkan terus berinovasi tanpa melupakan sejarah, serta berkontribusi dalam mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RRI akan terus mengudara, dipercaya, dan melayani masyarakat Indonesia. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Momentum Hari Radio ke-81 RRI didorong untuk terus berinovasi dan menghadirkan program siaran yang lebih menarik serta relevan bagi generasi muda di tengah perkembangan media digital. Selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Dalam momentum Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September setiap tahunnya, RRI terus didorong untuk terus menjaga eksistensi dan meningkatkan inovasi program siaran, khususnya yang menghadirkan program yang lebih menarik dan relevan bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Salah satu pendengar RRI, Lukita, berharap RRI semakin berkembang dan mampu mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan zaman.
2: Semoga makin jaya, eksistensinya terus terjaga, bahkan kalau bisa semakin terus melakukan upaya agar semakin eksistensi lagi, kan apalagi zaman sekarang udah canggih.
1: Sementara itu pendengar RRI lainnya, Agus Suprianto, menilai RRI perlu memperkuat program yang menyasar anak muda sehingga generasi muda kembali tertarik menjadikan radio sebagai sumber informasi dan hiburan.
3: Kedepannya RRI lebih berkembang lagi dalam membuat program yang terutama untuk khususnya untuk anak muda. Yang saya ketahui anak muda sekarang kan lebih paku terhadap media yang udah canggih ya Pak. Mungkin kedepannya biar supaya anak muda tuh terinspirasi untuk melihat radio kembali.
1: Momentum Hari Radio ke-81 diharapkan menjadi dorongan bagi RRI untuk terus berinovasi sekaligus memperkuat peran radio di tengah perkembangan media. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: 81 RRI Bintuhan, komitmen sajikan informasi edukatif. Laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI Bintuhan.
1: Peringatan Hari Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 pada 11 September 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang penyiaran nasional. Mengusung tema besar, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, RRI terus mempertegas posisinya sebagai sarana media massa publik yang relevan di era digital. Kehadiran RRI Bintuhan di Kabupaten Kaur menjadi perpanjangan tangan vital dalam menyebarkan berita terpercaya serta mempererat kebinekaan di tingkat lokal. Koordinator SPRRI Bintuhan, Raymond Hacia, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menghadirkan informasi yang edukatif dan informatif bagi masyarakat Kabupaten Kaur. Pihaknya menjelaskan bahwa peningkatan kualitas konten penyiaran dilakukan demi menjawab kebutuhan publik akan informasi yang sehat, objektif, dan berimbang. Penyajian program berita yang mencerahkan dipastikan tetap menjadi pilar utama operasional RRI Bintuhan dalam mengawal pembangunan daerah.
2: Dalam momentum peringatan Hari Radio ke-81 ini, dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, RRI tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang edukatif dan informatif ke masyarakat luas. Begitu juga RRI Bintuhan yang selalu memberikan informasi yang edukatif dan informatif kepada masyarakat perbatasan Bengkulu, Lampung, dan Palembang, terkhususnya masyarakat Kabupaten Kaur. Nah, terima kasih juga kepada pendengar setia RRI Bintuhan, telah setia mendengar RRI Bintuhan, dan selalu menjadikan RRI Bintuhan sebagai media acuan, media informatif, dan media yang dipercaya. Dirgahayu RRI yang ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Selain menyajikan siaran radio konvensional, RRI Bintuhan terus bertransformasi mengadopsi berbagai platform digital agar makin terjangkau oleh generasi muda. Inovasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan sebaran informasi hingga ke pelosok wilayah pedesaan di Kabupaten Kaur. Melalui semangat perayaan ini, RRI Bintuhan optimis dapat memantapkan perannya sebagai media publik terpercaya melalui sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Tendus Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara singkat bersama reporter Bisara Sine Ipar dengan Kepala LPP RRI Bengkulu, Rozani, mengenai refleksi Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Baik pendengar, dalam rangka peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, kami akan wawancara singkat bersama Kepala LPP RRI Bengkulu, Rozani SE. Bagaimana Pak tanggapannya refleksi ke-81 tahun RRI saat ini?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi tahun ini genap berusia 81 tahun ya, Radio Republik Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menyampaikan informasi, kemudian juga mengedukasi sebagai sarana hiburan dan juga mempererat persatuan bangsa. Kemudian tema ya, pada Hari Radio ke-81 tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan itu tentu lebih menegaskan lagi ya peran RRI selain yang saya sampaikan tadi, dan juga sebagai sumber informasi yang akurat ya, terpercaya, dan mencerdaskan dalam rangka tentu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian suara yang berdaulat tadi tentu suara masyarakat ya. Jadi masyarakat yang dia tinggal di pedesaan ya, masyarakat yang dia tinggal di perkotaan, kemudian masyarakat atau kalangan petani, kemudian juga nelayan, ada juga dari pelaku usaha, kemudian juga seniman, akademisi, ya pokoknya seluruh elemen masyarakat ini ya menjadi tanggung jawab RRI untuk menjaga suara-suara tersebut mempunyai ruang yang layak dan profesional.
1: Apakah RRI masih relevan di tengah gempuran digitalisasi, dan bagaimana agar RRI dapat diterima ke semua lapisan masyarakat?
2: Ya, jadi memang di era perubahan teknologi yang luar biasa ya, jadi RRI juga harus berubah, karena kalau tidak berubah kita pasti akan ketinggalan. Dulu di era terestrial dan harus berubah pada saat ini di era digital ya, karena memang RRI ya harus menyiapkan itu semua. Nah sementara kita melihat ya bahwa teknologi untuk konten media ya semakin berkembang. Nah, RRI pun juga hadir untuk menyesuaikan itu. RRI hadir di transformasi digital, kemudian juga di media sosial, di streaming, dan juga di podcast. Itu langkah-langkah yang diambil RRI agar RRI ya tidak ditinggalkan pendengarnya. Dan tentu ya, sekali lagi, itu menjadi layanan ya bagi RRI agar informasi yang disampaikan itu bisa lebih cepat dan tentu memberikan manfaat pada masyarakat.
1: Bagaimana harapan kedepannya agar RRI tetap eksis, sekali udara tetap di udara?
2: Ya, harapan saya tentu RRI harus semakin dekat ya dengan seperti itu. Kemudian juga bisa lebih modern, lebih adaptif ya, lebih mempersatukan. Karena memang sekarang ini kan kita tahu bahwa SDM ya menjadi hal yang sangat penting, karena memang perubahan-perubahan yang begitu drastis tentu ada langkah-langkah dalam meningkatkan kompetensi teman-teman semua agar pada saat nanti pelaksanaan konteks dalam penyiaran ya itu bisa dilaksanakan dengan baik.
1: Demikian pendengar wawancara singkat ini, Bisara Sine Ipar RRI Bengkulu melaporkan.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhir kebersamaan kita di Warta Belja Sumba untuk edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya Haryansyah dan kerabat kerja Belja Sumba mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belanja Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Sahat Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia RRI, sekali udara, tetap udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhairi, kepala kantor wilayah Intel Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kita ke kabar olahraga dulu sore ini dari rri.co.id. Dari tim bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games, Aichi Nagoya 2026 akan menjalani pemusatan latihan di Tokyo 13-17 September 2026. Pemusatan latihan ini berdasarkan rekomendasi dan dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tim akan bertolak ke Jepang lebih awal, yaitu pada Sabtu besok 12 September 2026. Dan keberangkatan ini menjadi bagian dari persiapan menuju Asian Games. Dan juga sekaligus memberikan waktu bagi para pemain untuk bisa beradaptasi dengan kondisi di Jepang. Para atlet perlu mengenal perbedaan waktu, lingkungan, juga ritme aktivitas sebelum menjalani pemusatan latihan. Dari Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Pelatnas Eng Hian menjelaskan, pemusatan latihan ini merupakan tahapan penting yang menurutnya fokus dari latihan ini adalah mematangkan segala aspek krusial untuk memastikan para atlet tampil optimal sepanjang kompetisi. Dan dari PBSI sendiri juga berharap pemusatan latihan ini menjadi bekal penting untuk para atlet jelang berlangsungnya Asian Games 2026. Untuk para atlet nanti dapat dalam suasana yang positif dengan rasa percaya diri yang semakin kuat, dan ketika waktunya bertanding nanti bisa tampil lepas, saling mendukung sebagai satu tim, berjuang untuk setiap poin dan memberikan kemampuan terbaik untuk merah putih. Seperti harapan kita semua tentunya ya. Dan informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

salam sejahtera buat kalian semua. Salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita di Cek Fakta pukul 17. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook, video yang diklaim menampilkan erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026. Video itu dibubuhi narasi yang mewanti-wanti agar warga mempersiapkan pelampung karena erupsi dapat memicu tsunami setinggi 20 meter. Dan faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah menelusuri sumber unggahan video menggunakan teknik reverse image search. Hasilnya video itu identik dengan unggahan akun TikTok @scarymomentx pada 19 Agustus 2026 lalu. Video itu merupakan erupsi gunung api di dekat kota Islandia, semenanjung Reykjavik, yang terakhir kali meletus pada 5 Agustus 2025. Lebih lanjut, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, memastikan erupsi Gunung Anak Krakatau kali ini terbilang kecil dan tidak memicu tsunami seperti pada 2018. Untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Pembi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat adil makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbandaran Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Kalau lagi dalam perjalanan pulang dari aktivitas hari ini, yang mau pulang ke rumah, kumpul lagi sama keluarga, tetap hati-hati sama kemudi ya. Dan ini juga ada kabar kalau Anda termasuk yang pecinta Formula One. Dan ini dari sirkuit Madrid yang akan menjadi debut sebagai tuan rumah Formula One Grand Prix Spanyol 2026, 11-13 September 2026. Sirkuit ini sepanjang 5,414 km, menawarkan ada 22 tikungan, lintasan hybrid, serta karakter balap yang berbeda. Jadi Madrid ini punya 57 putaran dengan total jarak balapan mencapai 308,399 km. Dan sirkuit ini belum memiliki catatan lap tercepat karena memang baru pertama kali digunakan untuk kalender Formula One tahun ini. Meski Madrid ini baru hadir di 2026, tapi sudah memiliki sejarah sebagai bagian dari perjalanan Grand Prix Spanyol. Ibu kota Spanyol pertama kali menggelar balapan tersebut di 1968 di sirkuit Jarama. Jarama berada sekitar 30 km di utara Madrid dan sebelumnya bergantian menjadi tuan rumah bersama Montjuïc di Barcelona. Insiden tragis di Montjuïc yang membuat Madrid menjadi tuan rumah permanen dari 1976 hingga 2 tahun berikutnya, yaitu 1979. Kemudian kembali dijadikan tuan rumah lagi di 1981. Lintasan sirkuit Madrid ini menggabungkan jalan raya dengan bagian permanen di sekitar IFEMA Madrid serta Valdebebas. Balapan ini dimulai dengan lintasan pendek menuju tikungan 1, kemudian berlanjut ke trek lurus terpanjang menuju tikungan 8. Setelah bagian jalan raya, lintasan memasuki sektor permanen menghadirkan chicane sebelum tikungan miring La Monumental. Tikungan tersebut punya kemiringan hingga 24% dan menyediakan beberapa jalur untuk membuka peluang menyalip. Nah, ini bakal seru sekali berarti bertanding nanti di sirkuit Madrid ini para pembalap ya. Dan bagian berikutnya juga berlangsung cepat sebelum mobil nanti memasuki sektor teknis yang menuntut presisi hingga tikungan terakhir. Karakter lengkap dari sirkuit baru ini dapat diketahui setelah latihan bebas pertama yang dimulai ya hari ini 11 September 2026. Informasi selengkapnya mengenai sirkuit baru sirkuit Madrid, sirkuit baru Formula One untuk Grand Prix Spanyol 2026 di Madrid bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fonda Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pendengar, berikut kami sampaikan informasi panggilan atau relas dari Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditujukan kepada Suradi beralamat dahulu di Jalan Melinjo nomor 38 RT 16 RW 04 Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu. Saat ini domisilinya tidak diketahui lagi. Isi panggilan agar hadir di persidangan umum di Pengadilan Negeri Bengkulu pada Rabu 16 September 2026 dalam agenda pemeriksaan perkara perdata nomor 49/PDT.G/2026/PN/BGL antara Eka Rahayu disebut sebagai penggugat melawan Suradi disebut sebagai tergugat. Demikian informasi panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Tasti, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persatuan Pecunan Radio Republik Indonesia Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat udara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kebersamaan kita masih akan terus lanjut. Nanti juga sebelum kita akan menantikan waktu maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18.13, kami akan hadirkan juga lagu-lagu islami. Tapi sebelumnya masih ada satu hits untuk menemani Anda sore ini di Bengkulu sore ini.

cerah jiwa. Optimis. Kondisi apapun kita harus optimis dan yakin menjalani hidup ini. Menjalani hidup mesti lapang dada, walau mungkin ada yang mencaci, menghina, dan mengabaikannya. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan dan hikmah. Orang yang mempunyai sikap optimis adalah orang yang mempunyai ketaatan dan menegakkan semua yang dituntut oleh keimanannya. Dia berharap agar Allah tidak memalingkannya, menerima amalnya dan tidak menolaknya dan melipat gandakan pahalanya. Allah berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Quran Surat Yunus ayat 107. Sebaliknya, orang yang pesimis seringkali merasa bimbang, apalagi menghadapi permasalahan hidup. Sikap bimbang akan membawanya pada sikap tidak percaya diri, mudah menyalahkan orang lain, bahkan terkadang tak jarang mengurangi kadar keimanannya kepada Allah, sehingga tidak ada alasan untuk menunda meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan berharap ridho Allah. Kita harus optimis negeri ini akan menjadi lebih baik, bangsa dan pemimpinnya. Tentu ini bukan gratis. Harus kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Harus memulai yang lebih baik. Lebih apanya? Ya lebih tutur kata, pemikiran dan perbuatannya. Kita yakin jika kita, masyarakat dan bangsa ini sudah melakukan hal yang positif, maka akan dipilihkan pemimpin yang positif untuk kebaikan dan keadilan di Indonesia yang diridhoi Allah.

cerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya," atau "Saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan

konsumsinya. Selamat berkumpul dengan keluarga. Nikmatilah apapun yang ada. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan menambah nikmat yang lain.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وضعته مقاما محمودا الذي وعدته
1: الله إنك لا تخلف الميعاد dan mencintai keindahan dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam

Persatu Bengkulu, karena informasi dan inspirasi pendengar masih di Bengkulu sore ini. Dan hari ini memang masih dirayakan sebagai Hari Radio ke-81 tahun 2026. Dan memasuki usia 81 tahun ini, Radio Republik Indonesia juga diharapkan terus berinovasi agar tetap menjadi pilihan masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital. Semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Masyarakat menilai RRI perlu menyesuaikan penyampaian informasi dan program dengan kebutuhan pendengar, khususnya generasi muda. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga yang hadir di acara ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, Robert ini mengatakan turut memberikan tanggapan mengenai perkembangan RRI di tengah kemajuan teknologi. Menurutnya, RRI terus perlu meningkatkan inovasi dalam penyampaian berita dengan memanfaatkan perkembangan teknologi agar tetap diminati masyarakat. Robert mengatakan salah satu hal yang berkesan dari RRI adalah siaran radio yang tetap dapat didengarkan tanpa membutuhkan paket internet. Jadi radio tetap dapat menjadi sumber informasi ketika berada di kebun, di ladang, di hutan maupun daerah yang sulit mendapatkan jaringan internet. Dan di momentum ulang tahun ke-81 ini, ia berharap RRI terus bangkit, berjaya, tetap mengudara untuk masyarakat. Berharap RRI terus berkembang dan menghadirkan berbagai inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Lain halnya dengan Tantri yang merupakan mahasiswa yang juga ikut hadir di perayaan ulang tahun ke-81 RRI, yang menilai perlu menghadirkan program yang menarik sesuai dengan perkembangan zaman, terutama program yang diminati anak muda, yang tentunya juga ia berharap RRI bisa lebih memanfaatkan media sosial agar jangkauan pendengar juga semakin luas. Dan tentunya terima kasih untuk semua doa dan juga harapan terbaik untuk RRI, yang tentunya kami juga berkomitmen untuk selalu hadir memberikan hiburan, juga inovasi, juga informasi yang akurat dan juga berimbang untuk Anda dimanapun pendengar berada.

semua yang kulewati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahranuddin SMSI, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kompes Pol Muhammad Hasan, SIKMH, di Lantas Polda Bengkulu, mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya, terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sumardi, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Teruslah mengudara, menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan membina semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrullahi wal fadlul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: dari Medan dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor Tri Prasetya adalah mengikuti keadaan untuk bersemangat menjalankan operasional
2: obor. Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya, Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyurutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional radio dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya. Harus berdiri dari semua, harus mengamalkan alat tersebut, itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus pertahanan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya untuk radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Dalam rangka
5: rangka memperingati Hari Radio 81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Diana mengatakan, di usia 81 tahun RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Di selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke 81 tahun, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau
7: memperingati Hari Radio ke
5: berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu penyiar Pro 1 RRI Semarang Nadira Aisyi menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi dan kebutuhan mereka.
8: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang
9: peringatan hari
8: dengan cara kita mengobrol dengan pendengar dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
10: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatu Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri.

0: serta dikuatkan mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
1: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81 ya. Kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri juga dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81 sekali di udara, tetap di udara.
0: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
0: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Aro Kusuma melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
4: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
4: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara YS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara YS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
6: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
5: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru, di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herman Potiga, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
1: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
2: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
1: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan tentu baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
2: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
3: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah, nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
2: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
4: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
5: We have, of course, the responsibility to...
6: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
4: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
7: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
8: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
7: Each year, how to achieve the target.
4: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
9: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
10: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000 dan herbalnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
9: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
11: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluarga. Terus ketika pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggal, jauhlah dengan yang lain.
9: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
12: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia biasa, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
9: Formas selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Dilansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
13: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan IISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, diantaranya masih ada untuk job fair walk in interview, serta ada nih penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar nanti kami sampaikan dari JICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapuli, Tuloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhairi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini, masih melanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 20 nanti. Setelah kami hadirkan tadi warta berita dari Pro 3. Masih menemani Anda di hari radio hari ini, dan musik informasi terus lanjut menemani Anda. Tetap di Pro 1 Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Pembi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Muti Hafidz mengatakan pemerintah terus memperkuat akses digitalisasi untuk bantuan sosial atau bansos secara nasional. Dan untuk mencegah gangguan layanan dan juga memastikan keamanan data, Kemkom Digi menyiapkan stress test dan load test agar pelaksanaan rollout nasional pada Oktober 2026 nanti untuk portal digitalisasi bansos dapat berjalan dengan handal. Dan dalam penguatan akses portal digital bansos ini diproyeksikan menyasar 50 juta masyarakat. Bahkan diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, dalam mengakses portal digital bansos ini dapat diakses secara bersamaan. Dan memang pelayanannya harus handal juga, karena itu menyangkut kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan bisa secara bersamaan mengakses portal bansos ini. Dan dituturkan pihaknya menguji kemampuan sistem bersama Badan Siber dan Sandi Nasional Negara atau BSSN dalam melakukan pengujian stress test dan load test sejalan dengan tentunya dengan arahan untuk pengujian tersebut tidak hanya mengukur kapasitas layanan portal digital bansos, tapi juga ditekankan juga memastikan keamanan sistem dan juga perlindungan data masyarakat. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

Warga, terima kasih untuk kebersamaan di Bengkul sore ini dan juga di Hari Radio ke-81 tahun 2026. Saya Haryansa pamit, terima kasih untuk Anda selalu bersama kami di RRI Suara Indonesia. Berdaulat, adil, dan makmur. Dan sampai jumpa, tetap bersama kami di Pro 1 Bengkul, karena informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Bintang.

Henjo Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Memasuki 81 tahun, RRI diharapkan tingkatkan layanan informasi. Peringati Hari Radio ke-81, RRI Bintuhan komitmen sajikan informasi yang edukatif. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya malam hari ini bersama saya, Ares Panandes. Baik pendengar, kami hadirkan Warta Berita pertama. Memasuki 81 tahun, RRI diharapkan tingkatkan layanan informasi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Danu Widiasmoro.
2: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 11 September, berbagai harapan mengalir bagi keberlanjutan lembaga penyiaran publik ini. Salah satu harapan disampaikan oleh pensiunan RRI Bengkulu Hasdi Darmansyah, yang menaruh asa agar RRI dapat terus bertahan dan eksis di tengah derasnya arus perkembangan teknologi informasi saat ini. Hadi menilai RRI sejauh ini telah mampu menunjukkan taringan dan bersaing ketat dengan berbagai media modern lainnya. Menurutnya, keberhasilan RRI dalam menjaga relevansi di era digital merupakan bukti bahwa media radio publik ini sanggup beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya sebagai penyebar informasi terpercaya bagi masyarakat.
3: Ya, dengan sebuah harapan RRI itu, kalau sekarang ini kan memang penuh dengan tantangan teknologi dan perkembangan sekarang ini kan, harapan kami semoga RRI itu tetap bisa bertahan dan eksis dalam kondisi yang perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan berkembang ini.
2: Ditambahkan oleh Hardi, memasuki usia yang ke-81 tahun, ia berharap RRI tidak cepat puas dan terus meningkatkan kualitas layanan serta sajian informasinya. Momentum pertamanya usia ini diharapkan jadi dorongan bagi RRI untuk semakin matang, profesional, dan konsisten menghadirkan siaran yang mengedukasi serta merekatkan bangsa. Dari Kota Bengkulu, Danu Yukerto melaporkan.
1: PDAM Tirtamana Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik dengan memastikan pasokan air bersih mengalir selama 24 jam non-stop. Transisi sistem penyaluran air secara penuh tersebut sebenarnya telah direalisasikan oleh manajemen perusahaan daerah sejak tahun 2024 lalu, guna memenuhi kebutuhan pokok warga di wilayah Mana dan sekitarnya. Di mana peringkat penerapan penyaluran air non-stop ini mendapat respon positif dari masyarakat karena tidak perlu lagi menampung air pada malam hari. Di mana selanjutnya manajemen juga membuka kanal pengaduan darurat untuk merespon cepat setiap laporan kebocoran pipa maupun penurunan tekanan air di lapangan. Melalui perbaikan infrastruktur yang berkelanjutan, PDAM Tirtamana optimis kendalikan pasokan air bersih dan dapat terus ditingkatkan demi mendukung kualitas hidup masyarakat Bengkulu Selatan. Peringati Hari Radio ke-81 RRI Bintuhan komitmen sajikan informasi yang edukatif. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Tendius Apriawan.
4: Peringatan Hari Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 pada 11 September 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang penyiaran nasional. Mengusung tema besar, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, RRI terus mempertegas posisinya sebagai sarana media massa publik yang relevan di era digital. Kehadiran RRI Bintuhan di Kabupaten Kaur menjadi perpanjangan tangan vital dalam menyebarkan berita terpercaya serta mempererat kebinekaan di tingkat lokal. Koordinator SP RRI Bintuhan, Raymond Hacia, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menghadirkan informasi yang edukatif dan informatif bagi masyarakat Kabupaten Kaur. Pihaknya menjelaskan bahwa peningkatan kualitas konten penyiaran dilakukan demi menjawab kebutuhan publik akan informasi yang sehat, objektif, dan berimbang. Penyajian program berita yang mencerahkan dipastikan tetap menjadi pilar utama operasional RRI Bintuhan dalam mengawal pembangunan daerah.
5: Dalam momentum peringatan Hari Radio ke-81 ini, dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, RRI tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang edukatif dan informatif ke masyarakat luas. Begitu juga RRI Bintuhan yang selalu memberikan informasi yang edukatif dan informatif kepada masyarakat perbatasan Bengkulu, Lampung, dan Palembang, terkhususnya masyarakat Kabupaten Kaur. Nah, terima kasih juga kepada pendengar setia RRI Bintuhan telah setia mendengar RRI Bintuhan dan selalu menjadikan RRI Bintuhan

0: Era dan Masyarakat, Tendes Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Warta berita daerah Kaur malam hari ini dihadirkan oleh RRI Bintuhan. Di mana peringkat DP2 KBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan mengadakan kegiatan sosialisasi kekerasan terhadap anak atau KTA beberapa waktu lalu. Di mana acara langsung dibuka oleh Kepala DP2 KBP3A Bengkulu Selatan ada Ferry Kusnadi. Nah, Ferry mengatakan mendengar bahwa kegiatan berlangsung di aula kantor DP2 KBP3A Bengkulu Selatan. Di mana ia menjelaskan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak. Sekaligus memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Dirinya juga mendengar mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan yang ramah anak dan bebas dari tindakan kekerasan. Ketua Persatuan Radio Swasta Bengkulu, radio diharapkan terus tanpa meninggalkan karakter utamanya. Laporan sekalinya bersama rekan kami Aisyah Dini.
2: Memperingati Hari Radio ke-81, keberadaan radio di tengah keberagaman teknologi digital diharapkan tepat mampu menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Meskipun saat ini masyarakat memiliki banyak pilihan sumber informasi, radio dinilai masih memiliki peran penting dalam menyampaikan berita, edukasi, serta hiburan secara cepat dan mudah diakses. Hari Radio ke-81 menjadi momentum untuk mengingatkan kembali perjalanan panjang radio dalam menemani masyarakat dari masa ke masa. Radio tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi media komunikasi yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah dengan keterbatasan akses terhadap media digital. Di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan platform digital, radio diharapkan dapat terus beradaptasi tanpa meninggalkan karakter utamanya. Penyajian informasi yang aktual, terpercaya, dan menarik menjadi salah satu kunci agar radio tetap diminati khususnya oleh generasi muda. Direktur PT Radio Santana Ari Tawab yang akrab disapa dengan Mama Kiki mengatakan pada momentum Hari Radio ke-81 ini harapan besarnya ialah agar radio tetap eksis dan mampu menghadapi tantangan zaman. Radio diharapkan tidak sekedar bertahan tetapi juga terus berkembang menjadi media yang profesional, kreatif, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta semakin aktif memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan di lingkungan maupun pemerintahan.
3: Dengan kemajuan zaman ya, di usia 81 tahun Radio Republik Indonesia ini juga kita tetap berharap untuk menjalin kerjasama yang sudah terjalin sekian puluh tahun yang lalu, dan ya mudah-mudahan kita bisa bersinergi dan mengikuti era digital yang ada. Dan kita tetap bertahan sekalipun banyak gempuran-gempuran dari internet, media sosial, podcast, dan lain-lain. Tetapi kekuatan kita masih tetap ada untuk mempertahankan pendengar untuk selalu mendengarkan radio. Dan Mama merasa bahwa pendengar radio kita masih ada. Jadi kami dari LPS maupun dari LPP satu suara bahwa kita yakin pendengar radio masih ada sampai saat ini.
2: Dengan semangat Hari Radio ke-81, radio diharapkan tetap menjadi sahabat masyarakat dalam mendapatkan informasi, pengetahuan, dan hiburan. Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, radio tetap memiliki tempat sendiri selama mampu menjaga kepercayaan pendengar dan terus menghadirkan siaran yang berkualitas. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Tingkatkan sarana pendidikan, Pemkab Kaur revitalisasi 38 sekolah TK hingga SMP. Laporan lengkapnya bersama rekan kami Lili Rahman.
4: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur mulai melaksanakan revitalisasi satuan pendidikan yang menyasar 38 sekolah jenjang TK, SD hingga SMP se-Kabupaten Kaur. Revitalisasi dimulai peletakan batu pertama atau titik nol pertama oleh Bupati Kaur Gusril Fauzi di Sekolah Dasar Negeri 125 Kaur dan SMP

0: 31 atap di Desa Persiapan Air Nunung, Kecamatan Muara Sahung. Program tersebut merupakan bantuan pemerintah melalui program revitalisasi satuan pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Bupati Kaur Gusril Fauzi dalam kesempatan tersebut mengatakan, dimulainya revitalisasi sekolah menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kaur. Menurutnya, realisasinya program tersebut tidak terlepas dari kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta berbagai pihak yang terlibat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan.
1: Simbolis kita laksanakan di Kecamatan Muara Sahung dan ini hampir beberapa kecamatan yang mendapatkan tapi kita titik nol di secara simbolis di Muara Sahung. Mudah-mudahan dengan hari ini kita laksanakan, kita launching ini, semoga kualitas infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kaur ini dapat membaik dan hasilnya nanti pendidikan juga berkualitas.
0: Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah Dinas Pendidikan, Baprida Kaur dan tim perencanaan, kemudian jajaran Kejaksaan Negeri Kaur, pengelolaan keuangan, para asisten serta seluruh pihak yang telah mendukung hingga program tersebut dapat direalisasikan. Untuk itu, Bupati Kaur berharap program revitalisasi satuan pendidikan dapat terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, sebab masih banyak sekolah di Kabupaten Kaur yang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana. Bupati Kaur juga berpesan kepada para guru agar fasilitas yang telah dibangun nantinya dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.

Baik pendengar, demikian sudah Warta Berita Daerah Kaur malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Penandes. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: 98,8 FM RRI Bintuan.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau! Cuy.
4: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Loh, adekku sudah bangun. Kenapa tidak bangunkan ayah?
1: Nonton kartun.
2: Ayah, ayo bangun. Adek kalau Senin ada upacara loh ayah. Dasinya kalau nggak pindah di centelan belakang pintu ya ayah. Ayah, jangan lupa sarapannya adek jangan dikasih telur ya. Mending ayam goreng aja. Takut alergi lagi. Susu adik juga buat bekal. Jangan ketinggalan ya.
1: Ayah, adik sudah mandi nih. Tinggal sarapan, terus ke sekolah deh nungguin Uti. Lapar ayah.
0: Iya, sebentar ya cantik ya. Ini sebentar lagi matang kok. Duduk dulu Ki. Nanti ayah siapin.
3: Cucu Uti sayang, makan apa pagi ini? Enak deh kayaknya. Uti suapin dong.
1: Nih Uti.
3: Enak sekali.
2: Ayah, Uti jangan lupa ditelepon ya. Nanti ayah telat kerja kalau Uti gak datang-datang.
3: Mas Ari, sudah. Sudah ya. Sana, berangkat kerja. Nanti terlambat.
0: Iya Bu, iya. Ya udah, Ari berangkat dulu ya Bu ya.
3: Iya, hati-hati ya.
2: Ayah sayang, hati-hati berangkatnya ya. Love you.
3: Duh, pinternya cucu Uti. Habis loh sarapannya. Telur goreng bikinan ayah. Enak ya.
1: Mama Mia lezatos, Uti.
3: Iya, enak banget ya. Yuk, sekarang ganti baju.
1: Ayo.
3: Yuk, bajunya dibenerin tuh. Dasinya udah disiapin?
1: Sudah.
3: Topi?
1: Sudah.

0: udah mulai kerja. Hari ini ambil paket berapa, Ayah? 50 aja ya. Nanti ngantar paketnya hati-hati ya. Jangan lupa masker, sarung tangan dipakai. Jaket gak ketinggalan kan? Biar kalau ketemu ibu lagi nanti gak dekil. Semangat, Ayah.
1: Misi. Ini paket COD-nya ya, Bu. Totalnya 36.000.
2: Ini uangnya, Mas. Makasih ya, sisanya ambil aja.
1: Wah, alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu ya.
2: Sama-sama.

0: Siang, Mbak. Saya kurir ekspres. Ini sudah di depan rumah. Mau antar paket gimana ya?
1: Sebentar, Mas. Tunggu dulu. Ayah yang sabar ya kalau nunggu konsumen lama. Yang penting, jangan lupa sholat. Air minum bawa kan? Jangan sampai kecapean ya, sayang.
2: Ini paket apa?
0: Tulisannya sih skincare, Mbak. Totalnya 112 ribu ya.
2: Awas aja ya kalau salah. Udah nunggunya lama.
0: Mbak, maaf. Ini dibayar dulu ya, 112 ribu.
2: Hah? Saya nggak mau bayar. Ini bukan pesanan saya ya. Udah balikin aja ke toko.
0: Loh, Mbak, nggak bisa gitu dong. Ini kan sudah dibuka.
2: Terserah.
1: Sabar ya, sayang. Semoga segala usaha ayah bisa jadi ladang pahala. Istighfar dulu yuk.

0: Biasanya Uti yang jemput.
1: Iya dong, kan mau kasih kejutan sama adik. Yuk pergi dek. Eh, tapi bentar-bentar.
2: Yang jemput adik, ayah apa Uti? Nanti kalau sudah sama adik, tolong sampein ya ayah. Adik, selamat ulang tahun sayang. Tahun ini mau apa? Masih mau main mandi bola tidak? Nanti minta ayah sama Uti temenin ya sayang. Semoga adik bisa jadi anak solehah ya. Bisa banggain Uti sama ayah. Pintar sekolahnya. Bahagia selalu ya sayang.
0: Ibu, yuk ya berangkat.
1: Ayo, pegangan sini tangannya.
3: Selamat datang di Mall Ambassador Semarang. Jangan lupa cek barang bawaan.

0: Tiup lilinnya.
1: Yeay.
2: Adek, ini kado dari ayah ya, Adek ya. Semoga berguna ya, sayang ya. Sini, sini, sini.
1: Terima kasih, Ayah. Uti, mana kadonya?
0: Aduh, Uti lupa. Maaf ya.
1: Gimana sih, Uti? Terus itu apa di tas merah?
0: Ketahuan. Ini kado dari Uti. Sekarang kan sudah 8 tahun, ya kan? Jadi harus rajin sholatnya ya.
1: Makasih Uti. Ih, lucu sekali. Warnanya kesukaan Adek loh.
2: Dek, ini Dek.
0: Adek, Mas, sudah, nggak usah ya.
2: Tapi Bu.
3: Permisi. Ini pesanannya Pak, Bu, untuk yang ulang tahun dari kami.
0: Wow, besar sekali kuenya.
2: Isinya apa aja ini ya Bu? Iya, ya kira-kira ya.
0: Pasti senangnya

0: Good morning, selamat pagi ayah. Ibu udah cek tiket loh untuk pulang hari ini. Alhamdulillah, sampai jam 11 malam di bandara ya ayah. Nanti gak usah ajak adek ya, biar bisa jadi kejutan di ulang tahun adek.
1: Ya jahe, tempe entah juga ya.
0: Ayah, jangan minum kopi banyak-banyak. Jangan pakai gula ya, biar asam lambungnya gak naik. Hari ini Uti tidur di rumah kan ayah? Minta tolong spray kamar adek digantiin ya, takut kotor, nanti adek alergi lagi.
2: Mas, hari ini kerja jam berapa?
3: Jam 8 bu. Oh iya, kata Nina spray adek.
2: Sudah mas, sudah diganti kemarin. Udah ya, kayaknya mas
3: iya,
2: perlu
3: bu, iya. Yaudah, hari siap-siap dulu ya bu ya. Titip adek, kayaknya hari ini mau lembur.
2: Mas, tunggu dulu.
3: Assalamualaikum.

0: deh.
1: Halo Mas Hari, paketnya ambil yang biasa kan Mas? Yang 50 kan? Udah 3 tahun kok nggak naik-naik sih Mas? Ngantar yang paket 70 gitu, apa 100? Kan nanti gajinya cepat naik Mas.
2: Ah, enggak Mas. Pesan istri saya cuma 50 aja, biar nggak kecapean.
3: Ayah udah mulai kerja? Hari ini ambil paket berapa ayah? 50 aja ya. Nanti ngantar paketnya hati-hati ya. Jangan lupa masker, sarung tangan dipakai. Jaket gak ketinggalan kan? Biar kalau ketemu ibu lagi nanti gak dekil. Semangat ayah.
1: Oh, oke deh Mas. Semangat ya Mas ya. Tuh di ujung ya Mas ya, tali merah sebelah kanan ya. Sian amat ya.

0: Ari mau pergi ke bandara dulu ya.
1: Eh, Mas, sini dulu. Ibu mau ngomong.
0: Bu, ke bandara jauh. Takut telat, nanti Nina nungguin.
1: Mas Ari, udah saatnya, Mas. Sini, Ibu lihat WA Nina.
0: Buat apa, Bu?
1: Sini dulu.
2: Ayah, berangkat ya. Bismillah, bentar lagi kita ketemu. Doain Nina ya Mas, bisa kumpul lagi selamat sampai tujuan. Nanti kita bisa bangun keluarga kecil kita. Mantau adik dewasa sama-sama, bisa masakin Mas setiap harinya, bukan masakin majikan mulu di sini. Udah kangen banget Mas buat sholat jamaah bareng. Nina airplane dulu ya HP-nya. Oh ya, paket buat ulang tahun adik sudah Nina kirim loh. Mungkin nyampe duluan sebelum Nina datang. Salam sayang buat ayah.
3: Panggilan untuk penumpang tujuan Semarang dari Jakarta Minggu 11 April 2021 untuk memasuki gate nomor 3.
2: Udah dipanggil ini Mas. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Mas Ari hebat. Sudah bisa merawat adik dengan baik. Bisa jadi ayah yang baik. Saatnya Mas Ari menata kehidupan ke depannya. Ibu izin delete chatnya ya Mas.
4: Ari belum siap Bu. Ari belum siap. Jangan ya Bu ya, jangan.
1: Sudah 3 tahun Mas. Sudah cukup.
5: April 2021 menjadi hari yang akan terus diingat keluarga penumpang Merpati AirJet KL426 tujuan Jakarta-Semarang. Kecelakaan yang menelan seluruh penumpang yang berjumlah 149 orang, walau sudah berlalu selama 3 tahun, akan menjadi catatan gelap penerbangan pemerintah Indonesia.

Ya baik, berikan itu dia tadi ada Kesha, Lepronka dan beberapa lagu lainnya sudah temani ruang dengar Anda pendengar. Baik, kami tuntas untuk lagu pop Indonesia malam hari ini dan selanjutnya kami akan temani dengan lagu Campur Sari ya, hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: 98,8 FM RRI.

Kita, apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

1000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu.
5: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap

0: Selamat datang di drama radio kami dengan judul Cek Kodam. Di sebuah desa yang tenang, seorang pemuda bernama Arif merasa penasaran dengan dunia gaib. Apakah ia memiliki hodam? Mari kita ikuti perjalanannya.
1: Ahmad Muhajidin kosong. Ayu ada kodam rawa rontek ya. Sari kosong. Koma Arliani ada kodam. Kodam Nyiblorong. Dia akan hadir menggunakan keris ya ketika ada hal yang mengancam tubuh kamu.
2: Kayaknya asik ya punya kodam. Jadi penasaran, kodam aku apa ya?
3: Arif, kamu lagi nonton apa, nak?
2: Ini loh, Bu, lagi rame di media sosial tentang Cek Kodam.
3: Kamu ngapain pengen tahu hal-hal kayak gitu? Aneh-aneh aja kamu nih, Rif.
2: Tenang, Bu. Aku cuma penasaran. Kebetulan di kampung sebelah katanya ada ahli spiritual namanya Mbah Wowo. Kata orang-orang sih beliau bisa cek kodam kita, Bu. Aku jadi pengen kesana nih buat cek kodam kita, Bu.
3: Aduh, Arif, Ibu gak suka ya kamu terlibat hal-hal kayak gitu. Gak suka.
2: Tenang, Bu. Tenang. Arif cuma pengen tahu aja. Siapa tahu ada manfaatnya, Bu.

0: Assalamualaikum. Apa betul ini rumah Mbak Wowo?
1: Waalaikumsalam. Iya betul le. Masuk. Ada perlu apa?
0: Begini Mbah, saya dengar kalau Mbak Wowo bisa cek kodam. Nah saya penasaran nih Mbah, apa kira-kira Mbak Wowo bisa cek kodam saya?
1: Oh gitu. Gini nak, namamu siapa?
0: Arif Mbah.
1: Nanti kamu kembali ke sini waktu Jumat Kliwon ya. Saya akan coba komunikasi dengan kodam kamu. Tapi jangan lupa, ada maharnya. Nggak gratisan.
0: Mahar maksudnya apa, Mbak Wowo?
1: Ya semacam sesajen gitu. Karena untuk memanggil kodam nggak bisa sembarangan. Oh ya, ada biayanya juga. 500.000.
0: Waduh, mahal juga ya, Mbah. Saya usahakan deh, Mbah. Buat cek kodam aja 500.000. Lumayan juga ya. Ya udahlah, pecah celengan aja daripada tambah penasaran nanti.

0: 100, 200. Wah, pas banget nih 500 ribu. Oke deh, berarti malam Jumat Kliwon ke rumah Mbak Bobo lagi buat cek kodam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuk, Le.
0: Mbah, kebetulan hari ini pas Jumat Kliwon. Apa bisa dicek kodam saya?
1: Bisa dong, Le, bisa. Apa yang Mbah Wawong gak bisa? Oh ya, untuk syaratnya sudah dibawa yang Mbah minta.
0: Sesajennya sama uang 500 ribu.
1: Bagus, bagus. Sekarang kita masuk ke dalam.
0: Siap, Mbah. Apalagi yang harus saya lakukan?
1: Duduklah di sini. Pejamkan mata dan tenangkan pikiranmu. Mbah akan membaca doa dan memanggil kodam yang mungkin mendampingimu. Hei, kodam yang mendampingi Arif, jika engkau ada, tunjukkan dirimu.

0: Gimana, Mbah?
1: Le, ternyata kodam kamu kosong.
0: Hah? Kok bisa, Mbah?
1: Iya, setelah Mbah panggil ternyata tidak ada yang menjawab.
0: Walah. Terus bagaimana dengan uang saya, Mbah?
1: Kalau itu kan sudah perjanjian untuk maharnya, Le. Tidak bisa diambil lagi.

0: Arif, kamu kenapa? Kok lemes gitu?
1: Bu, kayaknya Arif ketipu deh. Masa katanya kodam Arif kosong, padahal Arif udah kasih sajen sampai uang mahar juga.
0: Ya Allah, Arif, bisa-bisanya kamu percaya begituan. Kan ibu sudah bilang, itu buang-buang uang, malah menjurus ke syirik loh nanti.
1: Iya Bu, maaf ya Bu, karena Arif gak nurut sama ibu. Arif kapok Bu.

0: Ya, berikut itu dia tadi ada Ngidam Sari ya di gelar acara Campus Sari malam hari ini berikut. Dan masih ditemani ruang dengar Anda di lagu Campus Sari. Kami hadirkan dulu informasi ke ruang dengar Anda. Di mana berdengar tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang yang speedboat ditumpangi hilang kontak di perairan Selat Sunda. Memasuki hari keempat operasi, wilayah pencarian diperluas menjadi 4 sektor utama dan sektor khusus dengan total area mencapai sekitar 3.243 nautical mil persegi, di mana perluasan dilakukan untuk menjangkau wilayah perairan yang lebih luas berdasarkan hasil evaluasi pencarian sebelumnya dan perkembangan kondisi di lapangan.
1: Besok kapan katakan cece.
0: Adapun berdengar 8 orang yang masih dalam pencarian, yakni ada Warta umur 55 tahun, Kapten Kapal Sukaraman 60 ABK, Herianto ada umur 49 Kuit ya, lalu M. Bagus Connor Yunas ini 28, jurnalis Antara Ari Basuki, ada jurnalis Merdeka itu Yudis, jurnalis In News Daus, dan jurnalis Adolu dan Donald Friendplains. Nah, Al-Armat memastikan operasi pencarian masih terus dilakukan. Setiap perkembangan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan strategi dan perluasan pencarian selanjutnya.

Untuk informasi lebih lengkap, pendengar bisa akses langsung di laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id. Kali ini ada lagu dari Dian, Eling Balapan, dan beberapa lagu lainnya.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
2: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindar.

0: menyerah begitu saja.
1: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
0: Caranya mudah sekali.
1: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: terima kasih hadiahnya ya, Pak.
1: Kamu senang kan?
0: Tentu saja, Pak. Seneng banget, ya ampun. Pokoknya, Pak, sekecil apapun pemberian suami itu selalu menyenangkan loh, Pak. Apalagi barang semewah ini, Pak. Makasih ya, sayang.
1: Iya, sayang. Sama-sama.
0: Sudah lama ya, Pak, kita tidak seromantis ini.
1: Iya, jadi ingat pertama aku melamarmu ya.
0: Iya ya. Hanya dengan sekuntum bunga mawar dan
1: rasa cintaku padamu.
0: Iya sih, Pak.

0: Siapa ya, Pak? Sepagi ini datang bertamu?
1: Papa juga nggak tahu, Mah. Jangan-jangan si Nani. Kan aku sudah bilang, jangan ke rumah. Aduh, bisa gawat ini.
0: Pak? Pak? Kok diem, Pak?
1: Iya, Mah. Iya, karena Papa nggak tahu, Mah. Sudah, biarin aja, Mah. Mungkin dia salah alamat, Mah. Ya udah, Mah. Abaikan saja, ya.
0: Iya deh, Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, sampai mau kram kakiku ini. Tidak seorang pun keluar dari rumah. Apa aku salah alamat ya? Tapi aku harus ketemu Jaka.

0: kamu?
1: Iya, kenapa? Kamu mau menghindar dari aku? Kalau kita sama-sama menguntungkan, kenapa kamu harus menghindar?
0: Kamu juga pagi buta ke rumahku. Kan aku sudah bilang, jangan ke rumah.
1: Makanya aku datang pagi, karena kan aku tahu istrimu sepagi mungkin sudah ke pasar dan langsung mengantarkan anakmu, ya kan?
0: Apapun itu intinya kamu jangan ke rumah, titik. Kalau tidak ya, cukup sampai di sini. Jangan hubungi aku lagi.
1: Jangan begitu dong, Jaka. Jaka, kamu ini kayak perempuan aja. Cepet banget ngambeknya. Iya, kita ketemu di luar aja ya.
0: Nah, gitu dong. Kalau mau, kita aman.

0: Pa? Sudah pulang, Pa? Kok aku tidak mendengar suara mobil kamu ya?
1: Mobil tiba-tiba mogok. Makanya aku pakai ojek, Ma. Sepertinya mobil akan lumayan lama di bengkel.
0: Agak lama? Kok bisa, Pa?
1: Iya. Karena ada mesinnya yang harus dipesan dari luar, Ma.
0: Masa sih, Pa? Kan kemarin perasaan mobil lancar-lancar aja jalannya, Pa.
1: Sudahlah, Ma. Jangan banyak komentar. Aku capek. Aku mau istirahat dulu.
0: Papa kenapa ya? Kok akhir-akhir ini sering ketus, sering marah, terus sering pulang malam? Apakah ada hubungannya dengan tamu cewek pagi-pagi itu ya? Masa sih? Gak mungkin. Gak mungkin kalau suamiku selingkuh, gak mungkin.

0: Wah, makasih ya, Kak. Aku lolos. Kamu gimana?
1: Syukur dah kalau kamu bisa lolos.
0: Loh, kamu kenapa? Kok kamu kelihatan sedih? Apa Risa sudah tahu?
1: Dia tidak tahu.
0: Terus, kenapa kamu tidak semangat? Atau jangan-jangan kamu...
1: Iya, aku kalah kemarin. Apa aku harus tambah lagi ya? Dan ikut yang lebih besar.
0: Iya, benar. Ikut aja. Siapa tahu kamu untung lebih banyak lagi loh.
1: Iya, baiklah. Aku akan coba dengan dana yang lebih besar lagi. Makasih ya, Nan.
0: Nah, gitu dong. Aku yakin kamu pasti untung besar, Kak. Tapi jangan lupakan aku ya, komisi.
1: Pastinya dong.

0: Aduh, kok sampai pagi Bapak belum pulang sih? Katanya sih dia lembur. Tapi kenapa ya? Perasaanku tidak enak. Ada apa ya? Ya ampun, aku harus tenangkan hatiku. Insya Allah, semua akan baik-baik saja. Tenang, Risa. Tenang, Risa. Itu pasti Papa. Papa baik-baik aja kan?
1: Aku tidak baik, Ma. Hah?
0: Papa kenapa? Kenapa, Pa?
1: Maafkan aku, Ma. Aku hilap.
0: Hah? Ada apa, Pa? Ternyata benar dugaanku, Pa. Kamu selingkuh, Pa.
1: Tidak. Aku tidak selingkuh, Ma. Aku...
0: Kamu kenapa, Pa? Jawab, ada apa, Pa?
1: Aku dipecat dari perusahaan, Ma. Karena korupsi.
0: Apa? Untuk apa, Pa? Uang. Aku tidak pernah menuntut apapun dari kamu, Pa. Kok bisa kamu korupsi, Pa?
1: Aku terlibat judi online, Ma.
0: Papa tidak pernah pakai mobil. Kemudian perhiasan-perhiasanku, Pa, habis Papa jual. Kenapa, Pa? Kenapa jadi seperti ini, Pa?
1: Iya, Ma. Aku hilap. Aku tidak sadar saat itu. Aku kecanduan, Ma. Dan sekarang rumah ini juga sudah aku gadai, Ma.
0: Apa?
2: Waspada judi online. Cegah, jauhi sebelum Anda terjebak dan hancur. Demikian mini drama Jebakan Dunia Maya. Dimainkan angkasawan Angkasawati RRI Mataram. Penulis naskah Mardiana Mustafa. Sampai jumpa.

Ya, Bebriar masih bersama kami di RRI Bintuhan di gelar acara campur sari malam hari ini, Bebriar. Dan masih temani di ruang dengar Anda di lagu campur sari hingga nanti menunjukkan pukul 23 ya. Dan saat ini sudah mantan kita menit 31 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Halo Ade, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Sinom.
1: Sinom. Sinom Pari Jateng. Ayo kowe sik.
0: Aku sik.
1: Sing tuwa.
0: Kok sing tuwa?
1: Lah kowe tuwa apa ora?
0: Gede kowe ngomong salah.
1: Umur akeh kowe. Lah niki ketok e cilik ning umure tuwa.
0: Gede-gede kok.
1: Ora, ayo.

0: tapi... Mak, ternyata betul lah. Dia ini plank victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI B.

pencerah jiwa. Optimis. Kondisi apapun kita harus optimis dan yakin menjalani hidup ini. Menjalani hidup mesti lapang dada, walau mungkin ada yang mencaci, menghina, dan mengabaikannya. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan dan hikmah. Orang yang mempunyai sikap optimis adalah orang yang mempunyai ketaatan dan menegakkan semua yang dituntut oleh keimanannya. Dia berharap agar Allah tidak memalingkannya, menerima amalnya dan tidak menolaknya dan melipat gandakan pahalanya. Allah berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Quran Surat Yunus ayat 107. Sebaliknya, orang yang pesimis seringkali merasa bimbang, apalagi menghadapi permasalahan hidup. Sikap bimbang akan membawanya pada sikap tidak percaya diri, mudah menyalahkan orang lain, bahkan terkadang tak jarang mengurangi kadar keimanannya kepada Allah, sehingga tidak ada alasan untuk menunda meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan berharap ridho Allah. Kita harus optimis negeri ini akan menjadi lebih baik, bangsa dan pemimpinnya. Tentu ini bukan gratis. Harus kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Harus memulai yang lebih baik. Lebih apanya? Ya lebih tutur kata, pemikiran dan perbuatannya. Kita yakin jika kita, masyarakat dan bangsa ini sudah melakukan hal yang positif, maka akan dipilihkan pemimpin yang positif untuk kebaikan dan keadilan di Indonesia

pencerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya," atau "Saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya. Tangan kirinya tiada mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir mengingat Allah di tempat sunyi, lalu kedua air matanya berlinang menangis. Semoga kita sudah di level ini. Walau awalnya sangat sulit, namun percayalah, bersama Allah kita bisa dan ada solusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga. Nikmatilah apapun yang ada. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan menambah nikmat yang lain.

0: cerah jiwa,
1: rendah hati.
0: Kisah kerendahan hati yang mempesona. Suatu siang, seorang pemuda membawa banyak sekali koper memasuki gerbang pondok pesantren Lirboyo. Rupanya, ia hendak menjadi santri baru. Pantaslah, barangnya cukup merepotkan. Kebetulan, ia melihat seorang tukang kebun yang sedang mengurus tanaman di halaman pondok. Maka dengan santun, pemuda itu menyapa sang tukang kebun. "Maaf, Pak, apa tidak merepotkan kalau saya minta tolong?"
2: "Boleh, Mas. Apa yang bisa saya bantu?"
0: "Kalau berkenan, tolong bantu membawa sebagian koper saya ke kamar santri baru."
2: "Baik, Mas. Mari saya bantu bawakan."
0: Tanpa perasaan sungkan, barang-barang itu dibawakan sampai ke dalam. Pemandangan itu mengejutkan para santri lama yang menyaksikannya. Belakangan, si pemuda baru mengetahui bahwa orang yang ia sangka tukang kebun ternyata Kiai Abdul Karim, pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Kelihatan sekali bagaimana tawaduk seorang ulama besar yang tidak malu-malu membantu dan melayani para pelajar yang datang hendak menuntut ilmu. Kiai Abdul Karim wafat tahun 1954, dan cerita tadi hanya goresan kecil dari lautan kerendahan hati dalam kehidupan beliau. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, sahabat bertanya pada Ibunda Aisyah, "Apakah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang berada di rumah?" Bunda menjawab, "Rasulullah melakukan seperti apa yang dilakukan kalian jika sedang membantu istrinya. Rasulullah menambal sendiri sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air menggunakan ember. Ya Rabbi, adakah keteladanan yang lebih indah melebihi akhlak seperti yang diperlihatkan manusia yang paling mulia di seluruh alam ini? Jagalah selalu sifat rendah hati dalam diri kita. Hindari sejauh-jauhnya sifat merasa sudah pandai, merasa sudah sukses, merasa tidak pantas melakukan sebagian pekerjaan karena memandang diri sendiri sudah mulia dan

pencerah jiwa. Takziatun Nufus. Pembahasan tentang Takziatun Nufus merupakan pembahasan yang penting, di mana akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dan Allah hanya akan menerima manusia yang datang kepadanya dengan hati yang selamat. Allah berfirman, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Quran Surat Asy-Syura ayat 87 hingga 89. Dan Allah akan bertanya kepada hati sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Setiap anggota badan yang disebutkan dalam ayat tadi akan ditanya pada hari kiamat. Hatinya akan ditanya tentang apa yang terlintas, apa yang difikirkan, dan apa yang diyakininya. Pendengaran akan ditanya tentang segala hal yang didengarnya, dan seterusnya sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ahli tafsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya." Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, hati ibarat raja, sedangkan anggota badan ibarat pasukannya. Apabila baik rajanya, maka baik pula pasukannya. Apabila buruk rajanya, maka buruk pula pasukannya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk membersihkan hati, beramal, dan beribadah kepada Allah.

pencerah jiwa. Sebuah ketulusan. Sepasang suami istri beruntung mendapatkan tiket untuk pulang ke rumah orang tuanya di kampung. Ketika naik bus, ternyata telah ada seorang wanita duduk di tempat duduk mereka. Inilah cerita si istri. Suami memintaku duduk dulu di sampingnya, namun tidak meminta wanita ini berdiri. Ketika aku perhatikan, ternyata kaki wanita itu cacat. Barulah aku tahu kenapa suamiku memberikan tempat duduknya. Suamiku terus berdiri sampai tempat tujuannya. Dari awal datang, dia tidak ada memberi tanda kalau itu adalah tempat duduknya. Setelah turun dari bus, aku berkata pada suamiku, bagaimana rasanya memberikan haknya? Mau berkorban untuk berdiri selama 3 jam dengan memberikan tempat duduknya, tanpa wanita cacat itu tahu pengorbanannya. Lalu suamiku menjawab, wanita cacat kaki itu sudah tidak nyaman seumur hidupnya, tapi aku hanya kurang nyaman selama 3 jam saja. Mendengar perkataan ini, aku sangat terharu karena suamiku sedemikian baik hati. Namun tidak mau orang lain tahu akan kebaikannya. Inilah yang membuat diriku merasakan dunia ini penuh dengan kehangatan. Pesan ceritanya, kalau pola pikir kita dapat seperti sang suami tersebut, dunia pasti akan aman dan juga tentram. Setiap hal dalam kehidupan ini bisa saja berubah. Tergantung dari bagaimana cara kita berpikir dan kita yang berinisiatif mau merubahnya. Tidak saat kita dihadapkan untuk memilih antara memaksakan hak atau kewajiban. Namun, saat kita melepaskan hak dan lebih memilih untuk memberi. Disinilah kebahagiaan yang akan muncul. Kita tidak menjadi kaya karena memiliki banyak uang. Namun, kita akan menjadi kaya secara batin dengan memberi. Melakukan hal baik tanpa diketahui orang lain sangatlah mulia, dan itulah sebuah ketulusan.

0: 98,8 FM RRI Bintuna.
1: Baik, pendengar semuanya, sudah kebersamaan kita lintas bintuan malam ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bintuan.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa atqana ma syara'ahu wa sana'ahu hikmatan wa tadbira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana Allah ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ilal khalqi basyiran wa nadzira. Wada'iyan ilallah biiznihi sirajan munira. Sallallahu wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Pendengar dimanapun berada, pencinta religi pagi yang insyaAllah kita sama-sama senantiasa Allah merahmati. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita masih bisa bangun di pagi hari. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan dalam sorga bersama Nabi. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kemarin, ya, tentang amalan ringan, pendengar, tapi pahalanya berat. Di mana kita sudah membahas di antaranya kemarin amalan ringan, pahala yang berat, yang sebagaimana diungkapkan oleh Nabi dalam hadis membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Zikir. Yang kedua, wudu dengan sempurna dan membaca doa wudu, dua kalimat syahadat dibukakan 8 pintu surga untuk kita. Yang ketiga, amal ringan itu pasti tapi pahala berat, menghadiri sholat Jumat awal waktu segera. Yang keempat, sholat duha lah setiap hari, walaupun hanya sekedar 2 rakaat. Yang kelima, berzikir setelah sholat subuh di masjid. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran. Setiap huruf 10 pahala. Ke ketujuh, membaca zikir ketika masuk pasar atau tempat keramaian. Dan yang kedelapan, yang terakhir, sholat berjamaah di masjid. Pahalanya dapat pahala haji. Nah, inilah yang kita sudah bahas kemarin tentang amalan ringan tapi pahalanya berat. Nah, sekarang pendengar, apalagi amalan ringan yang pahalanya berat? Untuk motivasi kita, ya pendengar. Karena rugi ya ketika kita sudah diingatkan Rasulullah SAW, Iqtanim khamsan qabla khamsin, kata Nabi. Siapkan limamu sebelum datang limamu. Sababaka qabla haramika. Siapkanlah mudamu. Manfaatkanlah waktu mudamu. Qabla haramika, sebelum datang masa tuamu. Mumpung hari ini masih muda, pendengar. Mumpung hari ini masih muda, artinya masih kuat, masih gagah. Salat masih bisa berdiri, masih bisa sempurnakan. Maka lakukanlah sebelum datang masa tua. Jangankan nanti kalau sudah tua ya, jangankan nanti untuk sempurna mengerjakannya aja mungkin sudah susah payah kita. Jangankan mau berdiri, untuk berjalan pun ke kamar mandi berwuduk mungkin kita sudah tak bisa.

lagi. Maka inilah motivasi kepada kita. Dan sudah diingatkan Nabi, ingat hidupmu, pergunakan hidupmu sebelum matimu. Karena orang hidup inilah bisa beramal. Kalaulah mati, tinggal menikmati amal. Maka orang mati banyak menyesal, minta kepada Allah dibalikkan ke dunia agar dia mau bersedekah. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah, tunda kematian aku ya Allah, kata orang mati minta kepada Allah yang digambarkan Allah dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Tunda kematian aku ya Allah, balikkan aku ke dunia ya Allah. Kalau itu dikabulkan oleh Allah, fa asaddaqa, aku akan sedekah ya Allah. Kenapa? Karena mungkin ketika di dunia lupa sedekah. Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Ya Allah, kami telah melihat siksamu, kami telah mendengar azabmu. Apa permintaan orang yang sudah mati kepada Allah? Farji'na na'mal solihan inna mukinun. Ya Allah, please ya Allah, balikkan lagi kami ke dunia. Inna mukinun, kami sekarang sudah yakin terlambat. Itu yang di dalam surat As-Sajdah yang digambarkan bahwa, dan masih banyak ketika Allah menggambarkan penyesalan orang yang ketika di dunia lupa beramal. Nah, inilah motivasi kita pendengar, beramal, amal yang ringan tapi pahalanya berat. Apa yang kesembilan kelanjutannya? Yaitu berzikir ketika terbangun dari tidur. Ya, berzikir ketika terbangun dari tidur atau tersentak, atau istilahnya ngelilir atau tersentak lagi. Itulah dari sahabat Nabi, dari Ubadah bin Shamit. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang terbangun ketika tidur, dia terbangun ketika tidur dan tidur itu tidur malam, kemudian dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Maka apa jaminan Nabi pendengar? Kemudian dia beristighfar, astaghfirullah, kemudian dia berdoa. Maka apa kata Nabi? Maka Allah akan mengabulkannya. Kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat dua rakaat, maka sholatnya diterima. Jadi ada doa yang diterima, ada doa yang dikabulkan. Itu pendengar, adalah yang kata Nabi ketika tersentak kita bangun dari tidur, atau memang kita bangun dari tidur kita di malam hari, kemudian langsung zikir tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Maka apa kata Nabi? Kemudian kita lanjutkan istighfar, astaghfirullah. Maka dia berdoa, kata Nabi, maka Allah akan mengabulkan. Kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, maka Allah akan menerimanya. Itu jaminan Nabi, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Tapi ini pendengar, ketika kita mengamalkannya mungkin berat. Kenapa berat? Mungkin karena belum terbiasa. Ingat kata orang bijak dulu ya, ala bisa karena biasa. Tidak akan terbiasa kalau tidak dibisakan. Artinya kalau tidak dimulai, kalau tidak diawali, kalau tidak dipaksa. Inilah amalan pendengar. Amal itu rumusnya paksakan. Dipaksakan diri kita. Jangan dimanja diri kita dalam beramal. Ini pendengar. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya yang ke-10. Amalan ringan lagi, dan ini pahalanya luar biasa pendengar, yang disebut Nabi, khair minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunah fajar atau salat qabliyah subuh, maka pahalanya itu kata Nabi lebih baik daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. Maka ada salat sunah dua rakaat, salat sunah qabliyah subuh atau salat sunah fajar itu, yang dijamin Nabi ternyata lebih baik itu daripada dunia beserta seisinya.
Maka sekaya apa orang hari ini, mungkin ada yang punya pesawat, ada yang punya pulau, ada yang punya mobil mewah, itulah tidaklah lebih kaya dibanding orang yang menjaga sholat sunnah fajarnya sebelum subuh, sholat sunnahnya 2 rakaat, sholat qobliyah subuhnya. Kenapa? Karena kata Nabi, itu jauh lebih baik sholatnya, itu lebih baik daripada dunia beserta isi. Adakah orang di dunia ini yang memiliki dunia? Tak ada. Paling hanya memiliki pulau. Ada orang yang di dunia ini yang memiliki dunia bahkan dengan isi-isinya? Tak ada. Tapi cukup salat sunat 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Inilah ringan kan pendengar? Ringan. Tapi pahalanya begitu berat. Hanya 2 rakaat. Berat bagi siapa? Berat bagi mereka yang mengikuti tiupan setan, bisikan setan, sehingga malas salat sunnah. Boro-boro yang wajib, boro-boro yang sunnah, yang wajib saja tidak dikerjakan. Nauzubillah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi amalan ringan pahala berat itu pendengar, apa? Salawat. Itulah dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, kata Nabi, yang membaca salawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan salawat kepada 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asru salawatin. Barang siapa, kata Nabi, membaca sekali salawat, maka Allah akan mencurahkan kepadanya 10 rahmat. Hadis sahih riwayat Muslim. Masya Allah. Bayangkan ini pendengar. Bahkan dalam riwayat lain, sekali salawat itu, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali, 10 rahmat, Allah akan ampunkan 10 salahnya, dan Allah akan tinggikan 10 derajat untuknya. Sekali salawat, sebagaimana hadis riwayat An-Nasa'i. Hadisnya sahih. Artinya salawat, sekali salawat, 10 rahmat, 10 dosa diampuni, 10 derajat ditinggikan. Sekali salawat, Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Dan banyak macamlah salawat. Apa yang kita bisa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Allahumma. Dan banyaklah macam salawat. Ada yang mungkin mau dinyanyikan, terserah. Yang jelas salawat. Masya Allah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya, menjawab azan dan membaca doa setelah azan. Menjawab azan dan membaca doa setelah azan. Ini ringan menjawab azan kan? Ketika muazin Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ini enggak azan, maka kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menjawab azan namanya. Kemudian membaca doa setelah azan. Apa pahalanya pendengar? Kan ini ringan. Itulah dari Jabir bin Abdullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa, kata Nabi, barang siapa, kata Nabi, yang mendengarkan azan, kemudian dia membaca doa, Allahumma rabbahazihid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman mahmudanil lazi wa'attah. Boleh. Innaka la tukhliful mi'ad. Boleh. Kemudian batas itu pun, apa jaminan Nabi ketika kita salam baca itu? Ada jaminan Nabi pendengar. Apa jaminan Nabi? Maka dia berhak. Ini jaminan Nabi pendengar. Maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Masya Allah. Maka biar kita dapat pahala muazin, maka jawablah muazin. Maka pahala dalam sholat itu berjamaah pendengar, yang paling banyak pahalanya itu siapa? Pahala muazin. Sebanyak itu orang yang sholat, maka dia insya Allah dapat pahala. Kenapa? Karena dia yang memanggil-manggil orang sholat. Maka kita ingin dapat pahala sebanyak muazin, jawablah panggilan muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dapat syafaat Nabi, bacalah doa setelah azan. Allahumma rabbah zihid da'wati tamah, dan seterusnya. Dijaminkan Nabi, dia akan mendapatkan syafaat kepada hari kiamat. Masya Allah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah diantara amalan-amalan ringan. Mudah-mudahan bisa kita lakukan, paksakan diri kita dalam beramal. Jangan pernah menunda-nunda amal. Karena hari ini, sekarang, itulah yang bisa kita lakukan. Kalau besok belum ada jaminan kita bisa melakukan. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah
yang Maha Rahman. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apa

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu.

0: RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 12 September 2026. Sari berita HUT RRI ke-81 perjalanan panjang menjaga suara Indonesia. Memasuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan terus ditingkatkan kualitas layanan informasi. Inilah Warta Berita Daerah pagi ini selengkapnya bersama saya, Nafla Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Di momen HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, LPPL Karisma Bengkulu Utara berharap RRI dapat terus memberikan ruang bagi pembangunan daerah dan potensi lokal. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
1: Radio Karisma Diskominfo Bengkulu Utara yang merupakan satu-satunya lembaga penyiaran publik lokal atau LPPL di Provinsi Bengkulu menyampaikan harapan kepada Radio Republik Indonesia di momen hari ulang tahun ke-81. Perjalanan panjang RRI sebagai salah satu media penyiaran nasional dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan, edukatif, serta mampu menjangkau masyarakat hingga ke berbagai daerah. Kasih penyiaran dan pemberitaan radio LPPL Karisma Diskominfo Bengkulu Utara, Susilawati atau yang akrab disapa Bunda Sera berharap di usia ke-81 tahun RRI semakin memperkuat perannya sebagai media publik yang hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya menyampaikan informasi nasional, RRI juga diharapkan mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi pemberitaan mengenai pembangunan daerah, potensi lokal, serta berbagai program pemerintah yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
2: Dan juga agar radio ini bisa menjadi garda utama sebagai corong memberikan informasi terkait dengan pembangunan, agenda pemerintah, dan juga sebagai media hiburan yang mengedukasi. Jadi media hiburan memang ada nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Kalau ditante seperti itu sih harapannya. Mudah-mudahan selalu jaya media penyiaran, terutama RRI dalam rangka ulang tahun ke-81 tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81.
1: Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, radio tetap memiliki potensi strategis, terutama dalam menyampaikan informasi secara langsung, aktual, dan mudah diakses oleh masyarakat di berbagai lapisan. Di momen Hari Radio Nasional ini, Bunda Sera juga berharap LPPL dapat semakin baik dalam mengelola siaran, baik itu sarana dan prasarana penunjang lainnya. Selain itu, SDM-nya juga diharapkan dapat semakin berkualitas, sehingga apa yang disiarkan tidak hanya memberikan hiburan terbaik saja, namun juga memberikan informasi yang aktual. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dominasi Gen Z menggunakan smartphone dalam mencari informasi dan hiburan menjadi tantangan bagi radio. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Preferensi media generasi Z saat ini semakin bergeser ke penggunaan smartphone, terutama untuk memperoleh informasi dan hiburan melalui media sosial. Kondisi ini menjadi tantangan bagi media konvensional termasuk radio dalam menjangkau generasi muda. Ketua KPID Provinsi Bengkulu Teddy Cahyono mengatakan sebanyak 90% pelajar dari kalangan Gen Z menggunakan smartphone untuk memperoleh informasi dan mencari hiburan. Sedangkan 10% lainnya masih menggunakan televisi dan radio.
4: Memang preferensi media Gen Z hari ini itu adalah smartphone. 93% pelajar Gen Z itu menggunakan smartphone untuk memperoleh informasi, mencari hiburan, gitu kan. Bahkan dari hasil survei kita ya 90% itu mendapatkan informasi dan mencari hiburan itu melalui platform media sosial terutama. Sisanya hanya 10%-an itu terbagi antara televisi dan radio, gitu. Dan ini yang membuat kemudian distribusi dari pelaku-pelaku bisnis ke radio, iklannya juga semakin menurun. Gitu.
3: Teddy menambahkan, perubahan pola konsumsi media tersebut perlu menjadi tantangan bagi industri penyiaran untuk menyesuaikan strategi agar tetap dapat menjangkau Gen Z. Radio juga perlu memanfaatkan perkembangan teknologi dan platform digital agar tetap relevan dengan kebiasaan konsumsi media generasi muda. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, memasuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan terus tingkatkan kualitas layanan informasi. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
5: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 11 September, berbagai harapan mengalir bagi keberlanjutan lembaga penyiaran publik ini. Salah satu harapan disampaikan oleh pensiunan RRI Bengkulu Hasdi Darmansyah, yang menaruh asa agar RRI dapat terus bertahan dan eksis di tengah derasnya arus perkembangan teknologi informasi saat ini.
6: Ya, dengan sebuah harapan RRI itu, kalau sekarang ini kan memang penuh dengan tantangan teknologi dan perkembangan sekarang ini kan, harapan kami semoga RRI itu tetap bisa bertahan dan eksis dalam kondisi yang perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan berkembang ini.
5: Ditambahkan oleh Hardi, memasuki usia yang ke-81 tahun, ia berharap RRI tidak cepat puas dan terus meningkatkan kualitas layanan serta sajian informasinya. Momentum pertamanya usia ini diharapkan jadi dorongan bagi RRI untuk semakin matang, profesional, dan konsisten menghadirkan siaran yang mengedukasi serta merekatkan bangsa. Dari Kota Bengkulu, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Peringati Hari Radio ke-81, RRI Bintuhan komitmen sajikan informasi edukatif. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
7: Peringatan Hari Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 pada 11 September 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang penyiaran nasional. Mengusung tema besar, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, RRI terus mempertegas posisinya sebagai sarana media massa publik yang relevan di era digital. Kehadiran RRI Bintuhan di Kabupaten Kaur menjadi perpanjangan tangan vital dalam menyebarkan berita terpercaya serta mempererat kebinekaan di tingkat lokal. Koordinator SP RRI Bintuhan, Raymond Hacia, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menghadirkan informasi yang edukatif dan informatif bagi masyarakat Kabupaten Kaur. Pihaknya menjelaskan bahwa peningkatan kualitas konten penyiaran dilakukan demi menjawab kebutuhan publik akan informasi yang sehat, objektif, dan berimbang. Penyajian program berita yang mencerahkan dipastikan tetap menjadi pilar utama operasional RRI Bintuhan dalam mengawal pembangunan daerah.
8: Dalam momentum peringatan Hari Radio ke-81 ini, dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, RRI tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang edukatif dan informatif ke masyarakat luas. Begitu juga RRI Bintuhan yang selalu memberikan informasi yang edukatif dan informatif kepada masyarakat perbatasan Bengkulu, Lampung, dan Palembang, terkhususnya masyarakat Kabupaten Kaur. Nah, terima kasih juga kepada pendengar setia RRI Bintuhan, telah setia mendengar RRI Bintuhan dan selalu menjadikan RRI Bintuhan sebagai media acuan, media informatif, dan media yang dipercaya. Dirgahayu RRI yang ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
7: Selain menyajikan siaran radio konvensional, RRI Bintuhan terus bertransformasi, mengadopsi berbagai platform digital agar makin terjangkau oleh generasi muda. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, berikut ini wawancara singkat refleksi hari ulang tahun RRI ke-81 tahun bersama Kepala LPP RRI Bengkulu, Rozani S.E. Selengkapnya disampaikan Bisara Sianipar.
9: Baik pendengar, dalam rangka peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, kami akan wawancara singkat bersama Kepala LPP RRI Bengkulu, Rozani S.E. Bagaimana Pak tanggapannya refleksi ke-81 tahun RRI saat ini?
10: Ya, baik, terima kasih. Jadi tahun ini genap berusia 81 tahun ya, Radio Republik Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menyampaikan informasi, kemudian juga mengedukasi sebagai sarana hiburan dan juga mempererat persatuan bangsa. Kemudian tema ya, pada Hari Radio ke-81 tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, dan itu tentu lebih menegaskan lagi ya peran RRI selain yang saya sampaikan tadi dan juga sebagai sumber informasi yang akurat ya, terpercaya dan mencerdaskan dalam rangka tentu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Kemudian Suara yang berdaulat tadi, tentu suara masyarakat ya. Hmm. Jadi masyarakat yang dia tinggal di pedesaan, ya, masyarakat yang dia tinggal di perkotaan, kemudian masyarakat atau kalangan petani, kemudian juga nelayan, ada juga dari pelaku usaha, kemudian juga seniman, akademisi, ya pokoknya seluruh elemen masyarakat ini ya menjadi tanggung jawab RI untuk menjaga suara-suara tersebut mempunyai ruang yang layak dan profesional.
9: Apakah RRI masih relevan di tengah gempuran digitalisasi dan bagaimana agar RRI dapat diterima ke semua lapisan masyarakat?
10: Ya, jadi memang di era perubahan teknologi yang luar biasa ya, jadi RRI juga harus berubah, karena kalau tidak berubah kita pasti akan ketinggalan. Dulu di era terestrial dan harus berubah pada saat ini di era digital ya. Hmm. Karena memang RRI ya harus menyiapkan itu semua. Nah, sementara kita melihat ya bahwa teknologi untuk konten media ya semakin berkembang. Nah, RRI pun juga hadir untuk menyesuaikan itu. RRI hadir di transformasi digital ya, kemudian juga di media sosial, di streaming, dan juga di podcast. Itu langkah-langkah yang diambil RRI agar RRI ya tidak ditinggalkan pendengarnya, dan tentu ya sekali lagi itu menjadi layanan ya bagi RRI agar informasi yang disampaikan itu bisa lebih cepat dan tentu memberikan manfaat pada masyarakat.
9: Bagaimana harapan kedepannya agar RRI tetap eksis sekali udara tetap di udara?
10: Ya, ya, harapan saya tentu RRI harus semakin dekat ya dengan seperti itu. Kemudian juga bisa lebih modern, lebih adaptif ya, lebih mempersatukan. Karena memang sekarang ini kan kita tahu bahwa SDM ya menjadi hal yang sangat penting. Karena memang perubahan-perubahan yang begitu drastis tentu ada langkah-langkah dalam meningkatkan kompetensi teman-teman semua agar pada saat nanti pelaksanaan konteks dalam penyiaran ya itu bisa dilaksanakan dengan baik.
9: Demikian pendengar wawancara singkat ini, bicara Senipar, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Radio kini kian mudah dijangkau masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggun.
11: Di era digital, radio tidak hanya dapat didengarkan melalui pesawat radio, tetapi juga melalui internet, layanan streaming, aplikasi, media sosial, dan podcast. Kondisi tersebut membuat RRI perlu dapat beradaptasi agar tetap relevan dengan kebiasaan dan kebutuhan audiens yang semakin beragam. Tantangan RRI saat ini bukan hanya mempertahankan pendengar radio konvensional, tetapi juga menjaga relevansi konten serta membangun hubungan audiens di berbagai platform digital. Karena itu, eksistensi radio tidak lagi ditentukan oleh kemampuan mempertahankan bentuk lama, melainkan oleh kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Arpan, salah seorang karyawan RRI Bengkulu, menyampaikan pandangannya mengenai perjalanan RRI hingga memasuki usia ke-81, khususnya dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Menurutnya, selama 16 tahun menjadi bagian dari RRI Bengkulu, ia melihat secara langsung besarnya manfaat RRI

0: yang bermanfaat.
1: Suka program yang membahas informasi dan berita gitu, Mbak. Kayak dialog di Pro 1 tuh, Mbak.
0: Pendengar berharap RRI terus berjaya di udara dan selalu hadir untuk masyarakat Indonesia karena memiliki sejarah penting dalam perjalanan bangsa, sehingga terus memberikan informasi yang terpercaya, hiburan yang bermanfaat, serta pelayanan publik yang dekat dan berguna bagi masyarakat. Demikian RRI Bengkulu, saya Zeski Anggun Junita melaporkan.
2: Berbagai harapan dan doa dari pegawai RRI Bengkulu pada momen Hari Radio ke-81. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
3: Ya, saya harap RRI ke depan akan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Tentunya di era sekarang semua informasi bisa didapatkan dari mana saja, tapi radio tetap menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat ke depan, bahwa radio tetap ada, radio tetap memberikan informasi kepada masyarakat, radio tetap memberikan berita-berita yang up to date, berita-berita yang sampai terdengar ke pelosok daerah tentunya di Indonesia. Saya dengan Rizadi, pegawai RRI pada bidang konten media baru.
4: Pengennya sih saya pribadi pengen RRI itu bisa bersaing ya sama radio-radio. Kita ini besar, kita banyak, dan kalau bisa kita tuh sama dan bisa bersaing dengan radio-radio swasta yang di kota-kota besar gitu. Terus juga harapannya tentunya terus jujur sih sebagai pegawai pengen banget kita tuh tukin kita naik ya. Saya Vidia, penyiar RRI Prodo Bengkulu.
5: Ya, yang jelas untuk ke depan kerjasama antar tim, kemudian kerjasama dengan mitra RRI dan mitra yang lain itu akan lebih erat lagi, karena semua arah dari semua kerjasama itu adalah informasi. Informasi inilah yang kita sampaikan kepada masyarakat, baik dari pemerintah ataupun sifatnya ke masyarakat dalam hal pelayanan publik khususnya. Kemudian yang kedua, informasi yang kita sampaikan itu betul-betul update ke depannya. Dan juga kita minta untuk tim yang ada di SPRB Tuhan, kemudian juga di Bengkulu khususnya, dengan adanya pembagian pos liputan ya, itu otomatis semua instansi yang ada ini bisa terangkum dalam satu bentuk berita yang kita optimalkan. Tirza Kurniawan, KTP Pemberitaan.
2: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPBin Tuhan. Pendengar, hari ulang tahun RRI ke-81, perjalanan panjang menjaga suara Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama Akbar.
6: Selama 81 tahun, RRI konsisten menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat. Perjalanan tersebut tidak terlepas dari berbagai perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi komunikasi yang turut mengubah pola masyarakat dalam memperoleh dan mengonsumsi informasi. Direktur Radio Santana, Ari Tawab, mengatakan RRI perlu terus berkembang dan berinovasi seiring dengan kemajuan teknologi. Menurutnya, keberadaan RRI tetap penting sebagai media yang memberikan informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat.
7: Singkat saja, kalau saya mengamati, karena kita sama-sama berada di dunia radio, hanya ditingkatkan aja lah seiring dengan berjalannya era digital. Kalau kita tidak mengadakan perubahan-perubahan, tentu ya kita akan ketinggalan zaman.
6: Ia berharap RRI dapat terus mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan media yang semakin beragam. Sementara itu, Ketua Persatuan Pensiunan RRI, PPRRI, kualitas sinyal juga perlu diperhatikan agar siaran dapat diterima dengan baik dan menjangkau masyarakat secara luas.
8: Tentunya yang pentingnya produk atau program RRI disenangi masyarakat dulu. Dan siaran RRI juga bagus didengar oleh masyarakat.
6: Peringatan HUT RRI ke-81 menjadikan pengingat bahwa perjalanan RRI bukan sekedar tentang bertahan di tengah perubahan zaman, tetapi juga tentang menjaga peran radio sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan terus berinovasi, memperkuat kualitas program, memanfaatkan platform digital, dan memperluas jangkauan siaran. Saya Akbar Mahardika Putra Nusa, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Masyarakat berharap transformasi digital tetap menjaga kedekatan dengan publik. Berikut laporan selengkapnya bersama Nida.
9: Di usia ke-80

0: 2021, Radio Republik Indonesia dihadapkan pada perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Salah seorang masyarakat, Bagas menilai keberadaan RRI hingga saat ini tidak terlepas dari perannya dalam perjalanan masyarakat Indonesia. Bukan hanya menjadi media penyampai informasi, Bagas mengatakan keberadaan RRI juga memiliki nilai historis karena telah hadir sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia.
1: Alhamdulillah, RRI tetap ada di tengah masyarakat, tetap menjadi bagian dari masyarakat, bertransformasi selalu menuju multiplatform agar RRI semakin bisa berbudaya, semakin bisa menjadi solusi untuk masyarakat menyampaikan mungkin pendapat, keluh kesah, atau mungkin mendapatkan informasi terkini.
0: Sementara itu, masyarakat lainnya, Rohman mengemukakan pentingnya menjaga keberlangsungan radio sebagai media informasi. Menurutnya, di tengah perkembangan media yang semakin beragam, RRI tetap perlu mempertahankan perannya dalam menyampaikan berita yang akurat kepada masyarakat.
2: Untuk keberlanjutan dan keeksistensi radio dalam menyampaikan informasi dan berita-berita akurat di masa yang akan datang.
0: Aman berharap RRI tetap mempertahankan eksistensinya sebagai media informasi yang dekat dengan masyarakat. RRI Bengkulu, Nida Khofia melaporkan.
3: Pendengar, RRI terus beradaptasi di tengah perkembangan media digital. Inovasi di media sosial dan platform digital menjadi langkah RRI untuk tetap dekat dengan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zul.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi momentum untuk melihat kembali peran RRI dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi digital, RRI dinilai perlu terus berinovasi agar tetap menjadi pilihan masyarakat dan mampu menjangkau pendengaran dari berbagai kalangan. Ketua Panitia Radio Reci mengatakan, RRI memiliki nilai sejarah yang kuat karena menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan. Sementara itu, penyiar RRI Bengkulu, Dika mengaku, RRI telah mengikuti perkembangan teknologi melalui layanan digital, namun masih perlu memperkuat kehadiran dan media sosial untuk menjangkau generasi muda. Menurutnya, informasi RRI tetap memiliki kepercayaan masyarakat, didukung reporter di lapangan serta sumber informasi yang kredibel dan mengutamakan kebenaran.
5: Jadi RRI sekarang sudah bisa didengarkan secara digital lewat aplikasi RRI digital. Tapi mungkin penguatannya RRI sekarang kalau ingin menyentuh kalangan muda, ya mungkin seperti layaknya radio-radio yang lain sudah mulai aktif untuk live streaming menggunakan platform seperti TikTok, YouTube gitu.
4: Lebih lanjutnya, Dika berharap RRI terus memberikan informasi, hiburan, dan layanan kepada masyarakat termasuk daerah yang belum dijangkau internet. Ia juga mendorong RRI untuk terus berkreasi melalui podcast, audio, streaming, dan konten media sosial agar tetap relevan serta diminati masyarakat di tengah perkembangan teknologi. Zulkifli Aprensyah, RRI Bengkulu melaporkan.
3: Pendengar, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu setelah abu vulkanik terbawa angin ke arah barat daya. Dengan ketinggian abu mencapai 50 ribu feet, berdasarkan informasi BMKG, sebaran abu vulkanik mulai dirasakan di Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan, dan Pulau Enggano. Bahkan sejumlah warga di Pulau Enggano dilaporkan mengalami iritasi kulit akibat terkena abu vulkanik. PLT Kepala BPBD Provinsi Bengkulu, Christian Hermansyah, mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar. Warga juga diminta tidak langsung menyapu abu vulkanik dalam kondisi kering, melainkan membasahinya terlebih dahulu dengan air agar partikel abu tidak kembali berterbangan dan terhirup. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bengkulu masih melakukan penyisiran ke sejumlah wilayah terdampak untuk memastikan kondisi masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan bantuan di lapangan. Meski Kota Bengkulu masih nihil terdampak abu vulkanik, berdasarkan informasi terbaru BMKG, masyarakat di seluruh wilayah Bengkulu tetap dihimbau waspada, mengikuti perkembangan informasi resmi dan menjaga kesehatan. Tingkatkan sarana pendidikan, Pemkab Kaur revitalisasi 38 sekolah jenjang TK hingga SMP. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur mulai melaksanakan revitalisasi satuan pendidikan yang menyasar 38 sekolah jenjang TK, SD hingga SMP se-Kabupaten Kaur. Revitalisasi dimulai peletakan batu pertama atau titik nol pertama oleh Bupati Kaur Gusril Fauzi di Sekolah Dasar Negeri 125 Kaur dan SMPN 31 Atap di Desa Persiapan Air Nunung, Kecamatan Muara Sahung. Program tersebut merupakan bantuan pemerintah melalui program revitalisasi satuan pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Bupati Kaur Gusril Fauzi dalam kesempatan tersebut mengatakan, dimulainya revitalisasi sekolah menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kaur. Menurutnya, realisasinya program tersebut tidak terlepas dari kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta berbagai pihak yang terlibat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan.
7: Simbolis kita laksanakan di Kecamatan Muara Sahung dan ini hampir beberapa kecamatan yang mendapatkan tapi kita tidak nol di secara simbolis di Muara Sahung. Mudah-mudahan dengan hari ini kita laksanakan, kita lonceng ini, semoga kualitas infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kaur ini dapat membaik dan hasilnya nanti pendidikan juga berkualitas.
6: Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah Dinas Pendidikan, Baprida Kaur dan tim perencanaan, kemudian jajaran Kejaksaan Negeri Kaur, pengelolaan keuangan, para asisten serta seluruh pihak yang telah mendukung hingga program tersebut dapat direalisasikan. Untuk itu, Bupati Kaur berharap program revitalisasi satuan pendidikan dapat terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, sebab masih banyak sekolah di Kabupaten Kaur yang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana. Bupati Kaur juga berpesan kepada para guru agar fasilitas yang telah dibangun nantinya dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
3: Pendengar, beralih ke berita terakhir. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Susmanto, melantik pengganti antar waktu PAW Badan Permusyawaratan Desa BPBD Desa Padang Tambak Kecamatan Pino. Pelantikan ini menjadi bagian penting dalam memastikan roda pemerintahan dan kelembagaan desa tetap berjalan optimal. Dalam kesempatan tersebut, Susmanto menyampaikan ucapan selamat kepada anggota BPD yang baru dilantik dan ia juga berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta mampu membangun sinergi yang baik dengan pemerintah desa dan masyarakat.

0: kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
3: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu, plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini, penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 12 September 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Kumuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, dan Kepahyang. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 45 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kumuko, Bengkulu Utara, dan Lebong, serta waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahayu, BMKG Bengkulu melaporkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan pendengar, mengutip dari rri.co.id, pendengar, bahwa penggunaan kris sebagai metode pembayaran di Bengkulu semakin meluas. Nah, berdasarkan data perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, jumlah penggunanya kini mencapai 319.580 pengguna. Dan pertumbuhan juga terlihat dari sisi pelaku usaha. Nah, saat ini tercatat 258.272 merchant di Bengkulu telah menyediakan pembayaran melalui kris, atau meningkat sekitar 24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, pendengar. Dan aktivitas transaksinya juga cukup besar, dan volume transaksi kris ini tercatat mencapai 62,5 juta transaksi dengan nilai keseluruhan mencapai 5,8 triliun. Nah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan peningkatan ini juga menjadi sinyal positif bagi perkembangan transaksi digital di daerah. Nah, Bank Indonesia juga terus mendorong penggunaan kris terutama di kalangan pelaku UMKM. Namun perlu diketahui pendengar, konsumen tidak dikenakan biaya tambahan saat membayar menggunakan kris. Sementara biaya atau merchant discount rate dikenakan kepada merchant sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.